Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 8.8 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dan masih lagi bersama saya, Azza Aziz, untuk Zon Aktif hari ini. Okey, insyaAllah sampailah pukul 10 pagi nanti. Apapun yang mungkin kepada anda yang dalam pemanduan, tak kira lah ke mana sahaja hala tuju anda, ke mana sahaja destinasi anda dengarkan kita, okey. Mungkin di Raub 107.5 MHz, frekuensi yang sangat meluas, frekuensi yang sama. Anda dapat ikuti saran kita di Bentong, di Temeloh, di Bera, dan juga khususnya juga untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah. Okey, dan untuk hari ini juga, kalau jam yang kedua tadi saya dah kongsikan antara clue yang pertama untuk rojak lagu, dan saya nak kongsikan untuk clue yang kedua bagi jam ini. Ini lagunya. Okay, kalau minggu lepas anda dah simpan semua clue-clue itu, anda boleh telefon kita untuk jam yang terakhir nanti. Juga untuk anda yang mungkin

Baru saja dengarkan kita. Hey, dah dapat tangkap dah lagu apa kan? Ha, jadi kalau clue yang pertama tadi bulan, clue yang kedua hello. Jadi simpan semua clue anda dan juga dah tahu semua lagu yang kita satukan itu, anda boleh telefon kita untuk jam yang terakhir nanti. Okey, dan untuk hari ini juga seketika saja lagi kita nak ikuti laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang seketika. Dato' Sri Siti Nurhaliza Kesuma terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: 92.0 MHz.
1: Jam-jam di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak kongsikan antara laporan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk hari ini. Kita nak bersama dengan Encik Syarizan di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, apa khabar Encik Syarizan?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, untuk hari ini Encik Syarizan, kita nak ketahui antara ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia hari ini. Silakan.
1: Boleh. Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Syarizan, saya bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa baik dan dijangka tiada hujan bagi semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku melibatkan daerah Cameron Highland, Jerantut, Lipis dan Kuantan. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini, langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang.
0: Okey, terima kasih.
1: Info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my.
0: Okey.
1: Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, terima kasih banyak Cik Syarizan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, kita dah bersama dengan Encik Syarizan dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk hari ini mengenai laporan cuaca khususnya yang mana mungkin kadang-kadang kita tahu cuaca ni kadang-kadang memang tak boleh kita jangka kan. Pagi nampak cerah, tengah hari panas pula, tiba-tiba petang langit dah gelap dan hujan turun kan. Jadi apapun perancangan anda, apa saja aktiviti anda untuk hari ini, diharapkan dipermudahkan segalanya dan baik seketika saja lagi pukul 8.30 minit pagi. Kita dah hello, Meh nak kongsi ni, Meh nak cerita. Kejap je lagi, okay? Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hello. Eh, awak mana dengar cerita ke tak?
2: Hah? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 8.31 minit pagi ketika ini untuk Hello Meh Nak Cerita ni. Kita nak membantras berita-berita palsu dan juga kita nak sebar luaskan makluman yang mana mungkin ada sesetengah di antara kita yang tahu ataupun tak tahu berita tu adalah betul ataupun tidak. Okey, dan sebenarnya ada satu cerita ni yang mana AKPS memandang serius sebarang bentuk penyamaran, pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama dan juga identiti dan jawatan pegawai AKPS. Dan sebenarnya ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan nama ketua pengarah serta identiti AKPS dan juga pegawainya bagi tujuan urusan perolehan kerajaan. Jadi berdasarkan aduan yang telah pun diterima, terdapat syarikat yang telah pun menerima dokumen yang didakwa sebagai surat setuju terima SST yang ditandatangani oleh ketua pengarah AKPS melibatkan sejumlah nilai perolehan bagi pembekalan, antaranya jaket pelindung diri tactical, genset dan juga alat tulis. Jadi dokumen berkenaan dipercayai menggunakan tanda tangan ketua pengarah AKPS dan pegawai berserta kepala surat yang palsu bagi meyakinkan pihak syarikat bahawa tawaran tersebut merupakan urusan rasmi daripada AKPS. Okey, jadi itu tidak benar sama sekali dan AKPS memandang serius sebarang bentuk penyamaran, pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama dan identiti dan jawatan pegawai AKPS yang boleh menjejaskan reputasi agensi tersebut. Dan orang awam juga dinasihatkan untuk lebih berhati-hati, okay, bagi mengelakkan terpedaya dengan penipuan seumpama itu. Dan satu lagi, okay, yang mana mengenai baru-baru ni pun ada tengok di Facebook, di mana lagi di media sosial khususnya, terdapat bantuan e-madani RM1,700 untuk suri rumah ibu tunggal dan warga emas adalah tidak benar. Kita tengok banyak sangat yang dikongsikan di media sosial dan sebenarnya MOF menegaskan bahawa maklumat yang sedang tular itu mengenai kononnya terdapat bantuan e-madani RM1,700 itu untuk suri rumah ibu tunggal dan warga emas adalah palsu. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk tidak terpedaya dan tidak sama sekali berkongsi, tidak menekan sebarang pautan mencurigakan dan tidak berkongsi maklumat peribadi atau perbankan melalui laman atau akuan yang akaun yang tidak sah dan pastikan serta maklumat berkaitan bantuan dan juga inisiatif kerajaan disemak melalui saluran rasmi kerajaan sebelum dikongsi. Dan semak dahulu, jangan mudah percaya, jangan sebarkan maklumat palsu dan pastinya kita tahu sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah satu jenayah. Fikir dulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda. Jangan libatkan diri sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan juga keselamatan negara. Okey, dan satu lagi, apa yang kita kongsi di media sosial boleh menjadi tontonan ramai dan kekal lebih lama daripada yang kita sangka. Jadi sebelum tekan share tu, sebelum tekan kongsi tu, okey, berhenti seketika dan tanya dulu, perlu ke kita share, perlu ke kita kongsi kan, sebab kita takut juga ada maklumat peribadi dan sebagainya dan boleh beri kesan kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Okey, jadi berhenti oversharing, kongsi dengan bijak dan jaga privacy, jaga diri, jaga keselamatan di internet. Okey, baik, kejap je lagi pukul 8.45 minit pagi. Kita ada ia ke pula macam biasa. Seketika Arnia Rin Sofia. Siapa gadis itu? Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya dah.
2: Weh, ya ke?
3: Ya, ya je.
4: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM. What?
5: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dengarkan kita di frekuensi 100.3 MHz di Cameron Highland. Untuk ia ke hari ni, okey, mana kita nak cerita mengenai kisah-kisah kan, kadang-kadang betul ke cerita tu, eh ya ke, kan. Jadi sebab itulah rancangan ni kita bawakan cerita-cerita yang luar biasa, yang aneh, yang pelik, tapi sampai kadang-kadang susah nak percaya kan. Tapi yang menariknya, ada antaranya memang benar-benar berlaku dan ada yang mempunyai rekod atau sumber yang boleh dirujuk. Dan korang tahu tak, anda tahu tak, satu cerita pasal pokok yang selamatkan 37 nyawa. Ha, saya terbaca pun rasa macam mikir juga kan. Dia sebenarnya ada seorang pakcik ni, nama dia Epi Marco Amancio, orang Filipina, dan 35 tahun lepas, masih dia muda-muda lagi, dia tanam sebatang pokok dekat tebing, dekat tepi tebing ni lah, dan tepi tebing, bukan tepi rumah, bukan dalam basu, tapi tepi gaung yang sunyi, yang orang lalu pun tak pandang. Tapi kalau kadang-kadang bila kita fikir kan, kalau macam GM kita masa tu mesti tanya, bang, buat apa tanam kat situ, nak buat teh tarik pun tak sampai kan. Tapi dia tanam je, dia diam, tak viral, tak upload story, tak tag siapa-siapa. Tapi zaman tu memang tak ada Facebook pun, jadi memang ikhlas lah kot kan. Lepas tu dia sambung hidup dia, kahwin, kerja, dan pokok tu pula sambung hidup dia sendiri dan membesar diam-diam. Akar mencengkam bumi makin dalam tiap tahun kan. Tiga pokok ataupun 35 tahun pokok tu, bayangkan 35 tahun dia berdiri kat situ tanpa sesiapa pun peduli. Sampailah tahun 2010, sebuah bas hilang kawalan, meluncur terus menuju tebing tu. Dalam bas tu ada 37 orang, 37 keluarga yang tengah tunggu orang tersayang balik rumah. Sekelip mata je, semua boleh berakhir. Tapi bas tu tak jatuh pun. Dia tersangkut dekat pokok yang ditanam pakcik tu tadi, dekat abang tu tadi, yang ditanam 35 tahun lepas. Dan pokok yang sama, pokok yang ditanam oleh budak muda 35 tahun sebelum tu, yang masa tu langsung tak tahu dia sedang buat apa. Kalau ikut logik, pokok tu cuma pokok, kan. Tapi hari tu dia jadi tembok, jadi penyelamat, jadi jawapan kepada doa yang belum sempat dibaca. Dan sebenarnya, yang saya fikir ni, pakcik tu tak pernah rancang nak jadi hero pun. Dia bukan tanam sebab nak nama, dia tanam sebab dia rasa patut tanam, tu je. Dan sebab tu kita rasa cerita ni melekat sangat. Dan sebenarnya sebab ni kita selalu nak nampak hasil cepat, bukan baik hari ni, esok dah nak tengok balasan. Tak dapat kita buat, buat baik pun tak guna kan. Padahal ada kebaikan yang memang bukan untuk kita tuai. Ada benih yang kita tanam hari ni, buahnya masak untuk orang lain 35 tahun akan datang. Agak-agak apa jadi kan. Jadi tanam ajalah kebaikan tu, walaupun nampak kecil, walaupun orang tak nampak, walaupun kita sendiri rasa macam buang masa pula tak? Sebab satu hari nanti mungkin bukan kita yang jatuh, tapi ada orang yang hampir jatuh dan niat nak menahan dia. Ada kebaikan yang mungkin kita tanam masa kita masa muda dulu. Fikirkan, okay?

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, satu pilihan.

Hai, saya Wira. Teruskan bersama Double A di Zon Aktif pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang FM 1 Pilihan.

Semua aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Okey, dari Malaysia Abang FM, satu pilihan 9.32 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, okey. Kayaknya kalau ada yang dah simpan clue-clue yang telah pun saya kongsikan untuk rojak lagu pada hari ini, kalau minggu lepas pun masih belum kita terima apa-apa pemenang pun, kan. Jadi untuk minggu ini, kalau ada di antara anda yang dah tahu lagu yang telah pun kita satukan itu, boleh telefon saya. Dan sedikit kita nak kongsikan lagu yang kita rojak, kan. Okey, itu dia lagu yang telah pun kita rojakkan, yang telah pun kita satukan. Clue yang pertama kita kongsikan tadi iaitu bulan. Clue yang kedua iaitu hello. Dan clue yang ketiga adalah rabun. Jadi dah simpan tiga-tiga clue tu. Anda dah tahu jawapan dia, boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124, juga 0951401125. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana tu?
1: Bob Permata.
0: Okey, awak dah simpan semua clue-clue tu?
1: Harapnya betul lah.
0: Harapnya betul lah. Dengar daripada clue ke dengar daripada lagu?
1: Clue tu yang penting.
0: Clue yang penting. Okey, dan lagunya yang telah pun kita satukan itu lagu apa?
1: Pergi ke kebun, menanam lada.
0: No.
1: Lada ditanam di tepi hutan.
0: Ha.
1: Bulan diberi sebagai petanda.
0: Okey.
1: Tajuk gerhana, nyanyian hatan.
0: Okey. Okey, lagu yang kedua.
1: Sungguh sedap, rasa ketupat, tidak bertinggi di hujung atap.
0: Okey.
1: Hello, 725-1364.
0: Okey.
1: X-Factor menyanyi, kenapa tak jawab?
0: Okey. Okey, best. Saya bukan nak tahu jawapan, saya tengok pantun, nak dengar pantun tu. Okey, dan nama yang ketiga.
1: Sedap berehat di dalam kebun. Kebunnya rata, tidur beralas.
0: Okey.
1: Payahnya nak melihat kerana rabun.
0: Okey.
1: Pakai kacamata, kata Afgan, baru jelas.
0: Weh lah. Ketiga-tiga jawapan tu awak dapat. Awak satukan dalam pantun pula .
1: Alhamdulillah.
0: Kreatif tak kreatifnya tu tak? Rasa betul ke salah tu?
1: Betul tak betul, salah tak salah.
0: Disebabkan awak kreatif, saya bagi awak bonus, saya bagi dua hadiah untuk awak. Boleh?
1: Alhamdulillah.
0: Hebat tak hebat? Dia santumkan dia punya jawapan tu dalam satu pantun. Apa pun tahniah untuk Bob Permata .
1: Ya,
0: kreatif. Saya pun tak jangka itu antara jawapan yang diberikan dalam bentuk pantun. Okey, terima kasih Bob.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Walaupun saya seorang terhibur pula rasanya, kan. Apa pun tahniahlah untuk Bob atas jawapan untuk rojak lagu hari ini. Okey, jadi kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Bahang FM, satu pilihan.

Zad dan juga Azam Syam, Bunga, lagu yang telah pun diberi nafas baru, baru saja menghiburkan kita. 9.49 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Pangai FM Satu Pilihan juga. Terima kasih dan tahniah kepada Bob Permata yang telah pun berjaya meneka untuk rojak lagu pada minggu ini. InsyaAllah kepada anda yang mana nak teka lagu-lagu yang telah pun kita rojakkan itu macam biasalah ya, untuk edisi Selasa. Dua minggu akan datang nanti. Nantikan lagu yang kita akan satukan, kita akan cantumkan untuk menjadi satu lagu dan anda boleh teka. Okey, lagu yang telah pun kita orang kata udarakan nanti. Okey, baik, dah pun pukul 9.50 minit pagi. Okey, dan kejap je lagi anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya. InsyaAllah Kain akan bersama dengan anda untuk hari ini, edisi Selasa dalam Doktor di Radio. Dan untuk minggu ini bercerita mengenai mitos atau fakta, membongkar salah faham tentang penyusuan susu ibu. Okey, jadi boleh telefon ataupun boleh utarakan soalan kepada Doktor jemputan nanti untuk jam yang seterusnya nanti. Okey, baik, sampai di sini saja saya dapat bersama dengan anda untuk hari ini. Seketika saja lagi tepat pukul 10 pagi. Macam biasa, kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM, dan selepas itu anda akan bersama dengan DJN sehingga ke pukul 2 petang nanti. Jumpa saya esok, Azad Aziz, untuk edisi Rabu 19 Ogos 2006. Okey, terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan Jauh, 2029. Yuk, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati

0: Al-Quran, insyaAllah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan bersua kita menerusi siaran di Pahang FM. Satu pilihan hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih rakan tugas Azza Aziz yang telah pun temani anda menerusi zon aktif 6 hingga 10 pagi, dan kini tiba giliran saya untuk terus temani anda menerusi zon persona kita hari ini. Dan hari ini saya menggantikan tugas DJ Mi untuk zon persona. Jadi terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Dan seperti biasa, waktu ini kita bersama menerusi ruangan doktor di radio. Dan untuk pagi ini, kita bersama dengan berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Jasmine Aida binti Jamani, iaitu pakar perubatan keluarga, pakar runding laktasi IIUM Family Health Clinic. Jadi terlebih dahulu, kita ucapkan selamat datang kepada tetamu kita pagi ini. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam DJ Ann.
1: Bertukar pemandu kita hari ini.
2: Ya.
1: Kalau kebiasaan bersama dengan DJ Mi, tapi hari ini insyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik untuk bersama dengan doktor pada pagi ini. Menerusi tajuk kita, mitos atau fakta membongkar salah faham tentang penyusuan susu ibu. Jadi hari ini pastinya ramai di kalangan ada yang ibu muda, orang kata kan doktor?
2: Betul.
1: Jadi hari ini kita nak orang kata merungkai, mungkin ada lebih, kadang-kadang tu lebih mitos kepada fakta.
2: Betul.
1: Jadi kita nak fakta, jangan mitos kan?
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Baiklah doktor, kita sering dengan slogan ya, susu ibu adalah yang terbaik. Jadi mengapa penyusuan ibu itu masih sangat penting pada zaman sekarang ni, walaupun terdapat pelbagai pilihan susu formula yang ada di pasaran ini? Silakan.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mm-hmm. Assalamualaikum kepada semua pendengar Pahang FM ya. DJ Ans, saya just nak maklumkan bahawa bulan Ogos ni bukan saja bulan kita menyambut bulan kemerdekaan, tetapi bulan Ogos juga merupakan satu bulan yang sangat istimewa kepada ibu-ibu dan penyokong-penyokong penyusuan susu ibu, kerana sambutan penyusuan susu ibu sedunia dia disambut pada bulan Ogos. Okay? Yeah. Specifically tarikh dia pada setiap minggu pertama 1 hingga 7 Ogos, di mana World Breastfeeding Week disambut seluruh dunia dengan pelbagai tema lah. Yeah. So tema pada tahun ni adalah Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Okay. Jadi berbalik pada soalan DJN tadi kan, kenapa penyusuan susu ibu ni masih penting dan relevan walaupun terdapat pelbagai susu formula di pasaran kan. Kat kedai-kedai kita kena nampak, kat mana-mana pun, setiap kedai runcit ke kedai sebenarnya kan mesti ada. Tetapi kenapa kita masih mahu ibu-ibu menyusukan bayi mereka? Okay. So slogan susu ibu terbaik tu memang terbaik lah. Kalau kita perasan dekat tin susu ke kan, packaging pada susu formula tu, mesti dia akan tulis susu ibu adalah yang terbaik. Kerana apa? Kerana susu ibu ni mengandungi kandungan yang sangat cukup, optimum dari segi nutrisinya kepada bayi yang baru lahir, sampailah bayi tu berusia 2 tahun lah. Apabila dia 6 bulan, dia kena diperkenalkan dengan makanan pelengkap lah. Tapi susu ibu tu adalah yang terbaik. Kerana apa? Kandungan nutrisi dia. Okay, dalam susu ibu tu, komposisi dia cukup lengkap. Okay? Dia tak macam susu formula. Susu formula kena bancuh kan. Tapi susu ibu dah memang sedia ada kandungan air. Okay, 88% air merupakan air lah dalam susu ibu tu. Dan susu ibu tu juga mengandungi protein yang mudah dicernakan oleh usus bayi. Dan kita mempunyai gula ringkas, iaitu laktosa, yang sangat penting untuk tumbesaran bayi. Kita ada juga lemak baik yang penting untuk perkembangan pertumbuhan otak bayi, yang kita namakan sebagai long chain polyunsaturated fatty acid, di mana dia akan dia mengandungi beberapa komposisi lemak yang baiklah, contohnya DHA. DJM dah dengar? DHA, SA, itu semua adalah lemak-lemak yang baik untuk pertumbuhan otak. Walaupun susu formula tu dia kata dia pun ada DHA, dia pun ada komponen yang boleh membantu pembesaran otak dan sebagainya, tapi dia tidak sama dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah dalam susu ibu tersebut
1: secara semula jadi.
2: Betul. Selain itu, susu ibu ni dia ada sel-sel hidup yang memang tak akan dapat ditiru oleh mana-mana produk susu bayi lah, produk susu formula, di mana susu ibu tu dia ada growth hormone, hormon untuk pembesaran bayi, dia ada cell antibody yang ni memang tak boleh ditiru. So cell antibody ni sangat penting untuk sistem imun bayi, okay? Dan dia juga ada enzim-enzim yang penting untuk pembesaran bayi. Jadi memang tak boleh, tak ada tolak bandingnya lah. Kalau bandingkan dengan susu formula, susu ibu memang terbaik kerana mempunyai komposisi nutrien yang cukup optimum untuk ibu dan bayi.
1: Itu dia pengenalan yang begitu jelas dan detail, dan saya rasa pastinya para ibu muda ni faham apa yang telah pun dijelaskan oleh doktor sebentar tadi. Okey, kita rehat dulu seketika, kita nak dengar tips untuk minggu ini.
0: Tips kesihatan minggu ini.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Asra Abu Bakar, pakar perunding pediatrik dan penyakit berjangkit di IIUM Medical Specialist Center. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting dalam penjagaan kesihatan kanak-kanak, iaitu penggunaan antibiotik yang betul. Pertama sekali, ibu bapa perlu tahu bahawa antibiotik bukan ubat untuk semua jenis demam, batuk dan sesema. Kebanyakan jangkitan seperti batuk, sesema dan demam dari kalangan kanak-kanak disebabkan oleh virus, dan antibiotik tidak berkesan melawan virus. Jangkitan virus secara umumnya akan pulih dengan sendiri dan hanya rawatan sokongan diperlukan seperti ubat demam PCM. Antibiotik digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria, dan penggunaannya perlu berdasarkan penilaian doktor untuk memastikan jangkitan anak berpunca daripada bakteria. Jadi, dinasihatkan agar jangan meminta atau memberikan antibiotik kepada anak hanya kerana demam atau batuk beberapa hari. Jangan juga menggunakan baki antibiotik daripada penyakit yang terdahulu atau berkongsi antibiotik dengan adik-beradik atau orang lain. Salah satu masalah terbesar akibat penggunaan antibiotik yang tidak sesuai ialah antibiotic resistance, atau kata Melayunya, kerintangan antibiotik. Bayangkan antibiotik sebagai satu senjata untuk melawan bakteria. Apabila antibiotik digunakan secara meluas, ketika mana ianya tidak diperlukan, bakteria yang ada akan lebih tahan untuk terus hidup. Lama kelamaan, bakteria ini akan menjadi kebal dan sukar dirawat dengan antibiotik basa. Jadi, penggunaan antibiotik secara tidak betul oleh seorang individu bukan sahaja memberi kesan kepada dirinya, tetapi boleh menjadi masalah kepada keluarga dan masyarakat. Oleh itu, pesanan saya kepada ibu bapa ialah antibiotik bukan untuk semua demam. Gunakan antibiotik hanya diperlukan dan atas nasihat doktor. Pesanan ikhlas daripada saya, Dr. Asra Abu Bakar, pakar pediatrik di IIM Medical Specialist Center.
0: Tips kesihatan minggu ini.
1: Okey, itu dia, kita baru saja bersama ya menerusi tip kesihatan. Jadi kita sambung kembali bersama dengan tetamu kita pagi ini, Profesor Madya Dr. Nur Jasmine Aida binti Chamani. Dan kita memperkatakan mengenai mitos atau fakta membongkar salah faham tentang penyusuan susu ibu. Bersempena dengan kempen ya penyusuan susu ibu sedunia yang berlangsung 1 hingga 7 Ogos 2026 setiap tahun ni, doktor ya. Okey, kita nak cakap pula ni doktor. Apakah mitos tentang penyusuan susu ibu yang paling kerap doktor dengar daripada ibu-ibu di klinik ini? Ini orang kata mitos lebih mengatasi daripada apa yang fakta ni.
2: Betul-betul. Okay, sepanjang saya bekerja ya, banyaklah mitos-mitos yang berlegar lah di kalangan ibu-ibu muda terutamanya. Sampai mereka ada yang nak berhenti menyusu sebab percayakan mitos lebih daripada faktanya lah. Okay, so kita akan bongkarkan satu-satu lah mitos. Mitos yang paling kerap diutarakan oleh ibu-ibu ni adalah mereka mempunyai payudara yang kecil. Jadi rata bila mereka rasa mereka tidak akan dapat menghasilkan susu yang cukup kerana mempunyai masalah payudara yang kecil. Jadi itu adalah mitos ya. Ibu-ibu di luar sana, okay, so fakta dia adalah penghasilan susu ibu ni tidak sama sekali bergantung kepada saiz payudara ibu. Semua ibu secara umumnya boleh menghasilkan susu yang mencukupi untuk bayi mereka. Maksudnya ada bayi keperluan dia lebih banyak, jadi mungkin ibu dia akan menghasilkan lebih banyak. Ada bayi yang tak perlukan banyak pun susu tapi dia boleh membesar dengan baik. Jadi setiap ibu tu dia akan menghasilkan susu yang secukupnya, tailor-made kepada dia punya anak dia, keperluan anak dia. Jadi tak perlulah kita nak banding-bandingkan, oh susu saya lagi banyak, susu kau saya sikit, so saya tak bolehlah nak susukan anak saya. Jadi dia pun rasa dimotivasi kan, demotivated, jadi dia tak nak menyusukan anak dia. Sebab apa? Susah-susah nak susukan sebab nanti tak cukup kan. Tapi sebenarnya fakta dia adalah penghasilan susu ibu itu mencukupi untuk setiap bayi mereka dan tidak bergantung pada saiz payudara. Yang paling penting, ibu-ibu kena faham bahawa penghasilan susu akan menjadi lebih banyak apabila dia memahami satu konsep yang sangat penting. Konsep dia adalah bila permintaan tinggi, permintaan tu daripada bayi lah. Bila bayi kerap menghisap ataupun ibu kerap memerah, maka produksi susu dia akan meningkat. Itu konsep supply dan demand. So yang itu paling penting untuk penghasilan susu yang banyak, bukan bergantung pada saiz payudara.
1: Makin banyak kita memberi, makin banyak akan keluar susunya.
2: Betul tu DJN. So mitos yang kedua yang selalu diutarakan lah adalah jika mereka sakit, jika ibu-ibu ni demam ke, sesema ke, mereka tak berani nak menyusukan anak mereka sebab mereka takut menjangkiti anak mereka, anak mereka kan. Jadi mereka lebih sanggup tak bagi susu pada anak dan supaya mereka tidak menjangkiti anak mereka. Jadi itu adalah mitos. So jika anda mengalami sebarang jangkitan kan, jangkitan demam ke, sesema ke, atau jangkitan payudara sekalipun, mastitis, anda boleh dan digalakkan untuk menyusukan anak anda. You don't have to pump and dump. Ada ibu dia pura-pura patut dibuang susu dia sebab dia takut susu dia tercemar dengan virus, dengan bakteria. Itu adalah mitos lah. Jadi sebenarnya jika ibu mengalami demam, sesema ke, atau sebarang penyakit tak sihat ke, tapi ibu boleh, masih boleh menyusukan bayi mereka
1: seperti biasa.
2: Ya, seperti biasa. Kerana apa? Sebab bila ibu terkena jangkitan kan, demam sesema ke atau sebagainya, badan mereka akan mula menghasilkan antibody untuk melawan penyakit tersebut, jangkitan tersebut. Maka antibody itu akan pergi pada susu yang terhasil. Dan bila bayi dia menghisap susu tersebut, dia pun akan dapat perlindungan. Jadi sebenarnya bagus untuk bayi mereka bila mereka disusukan dengan susu ibu mereka lah. Tapi ibu-ibu untuk mengelakkan jangkitan kepada bayi, jangkitan silang tu adalah pastikan, kena faham macam mana jangkitan macam sesema ke, pernafasan ke berlaku. Dia akibat daripada titisan pernafasan, daripada batuk kan. Titisan yang kecil tu, itu yang mengandungi virus yang boleh menjangkiti bayi. Jadi bila nak menyusukan bayi, jika mereka tidak sihat, mereka perlulah mencuci tangan sebelum dan selepas mereka memegang bayi mereka atau menyusukan bayi mereka, dan pakailah pelitup muka untuk mengelakkan titisan batuk tu terkena pada bayi mereka. Mereka masih boleh menyusukan. Itu yang mitos antaranya lah.
1: Kebiasaannya. Dan ini adalah fakta yang telah pun kita kongsikan pada pagi ni. Dan ada juga di kalangan ibu-ibu ni doktor, dia rasa cukup ke tak ni susu. Jadi bagaimana seseorang ibu tu boleh mengetahui sama ada bayinya mendapat susu yang mencukupi?
2: Baik. Seperti yang kita katakan tadi kan, susu tu akan terhasil lebih banyak jika ibu faham konsep supply dan demand tadi tu. Permintaan tinggi, maka bekalan pun akan naik. Jadi macam mana kita nak tahu bayi tu, bila kadang-kadang ada ibu bila dia menyusukan anak dia secara terus pada payudara ibu tersebut, dia akan kata, cukup ke susu anak aku ni? Sebab dia tak boleh nilai berapa anak dia minum kan.
1: Sebab kita tak nampak. Kalau formula tu kita dapat 3 ounce.
2: Kita boleh tahu kan, saya minum 3 ounce sebab dia tertidur, so dia kenyang lah. Tapi kalau dia menyusu terus pada payudara, dia akan kata, cukup ke kan. Jadi macam mana kita nak tahu yang tanda-tanda tu bayi tu dah cukup kenyang. Dan mencukupi? Pertamanya adalah kalau terutamanya ibu-ibu yang dalam pantang lah, baru lepas melahirkan, dia tak tahu kan. Jadi tanda-tanda dia yang anda semua kena lihat adalah, pertamanya adalah bila bayi menyusu, dia lepas dia menyusu tu, dia melepaskan payudara ibu tu dengan sendirinya. Bukan kita paksa dia ke apa ke, dia tiba-tiba dia tertidur. Lepas menyusu tertidur, atau dia melepaskan dan tertidur atau bermain. So maksudnya dia cukup kenyang.
1: Dah kenyang.
2: Okay. Yang kedua, tengok pada air kencing bayi. Okay. So bayi yang dapat cukup susu ibu, perempuan kena pastikan dia punya pembuangan air kecil daripada pampers itu mestilah berat. Dan warna air kencing dia dalam putih kekuningan, bukannya kuning. Bila kuning pekat bermakna susu ibu tu tidak mencukupi lah. Maksudnya dia perlu minum banyak lagi. Itu pembuangan air kecil, pembuangan air besar pun sama. Okay, terutamanya pada awal kelahiran, ibu-ibu akan perasan bayi dia mula akan mengeluarkan najis berwarna hijau pekat. Itu kita panggil sebagai meconium. Okay, tapi lama-lama kelamaan dari hari ke hari, najis itu akan bertukar warna. Okay, so sekiranya bayi yang menyusu susu ibu secara eksklusif, transisi daripada meconium kepada najis biasa tu selalunya akan berwarna kuning kunyit, golden yellow. Kuning yang sangat kuning lah, kuning macam kunyit tu. Okay, golden yellow. So sekiranya dalam masa 5 hari warna najis tu masih hijau, bermakna bayi tidak mendapat susu yang cukup. So kena tengok pada najis juga. Okay. So selalunya bayi akan mudah membuang najis jika mereka mendapat susu yang cukup, ya, tidak sembelit. Okay, dan seterusnya, tanda seterusnya adalah bayi berat badan dia meningkat. Dari bulan ke bulan. So menunjukkan bayi mendapat cukup susu.
1: Okay, itu dia ilmu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Okay, baiklah, teruskan kesihatan anda untuk bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Dan selepas ini kita nak utarakan soalan kuis untuk para pendengar. Kekal setia bersama kami, Pang FM, satu pilihan. Dah pun 10:31 pagi.

0: Okey, dah pun 10.34 minit pagi. Masih lagi bersama menerusi ruangan doktor di radio pagi ini. Dan masih bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Jasmine Aida binti Jamani. Pakar perubatan keluarga, pakar runding laktasi IIUM Family Health Clinic. Baiklah, kita nak bukakan soalan kita kepada pendengar pada pagi ini. Satu soalan selepas ni ada lagi yang ingin saya tanyakan kepada doktor. Jadi, doktor mungkin boleh berikan, kita nak jual soalan kuis kita pada pagi ini. Soalan yang pertama untuk para pendengar kita, silakan.
1: Okey, sekejap ya. Baik. Okey. Seorang ibu menyusu bayi dia menghidap demam dan selsema. Apakah nasihat yang paling sesuai diberikan kepada ibu tersebut? Ya, kita ada empat pilihan jawapan. Pilih jawapan yang tepat sekali ya. A, berhenti menyusukan bayi sehingga sembuh sepenuhnya. B, buang semua susu yang diperah sepanjang tempoh sakit. C, teruskan penyusuan sambil mengamalkan kebersihan seperti memakai pelitup muka dan mencuci tangan. D, tukar kepada susu formula sehingga ibu sembuh.
0: Okey, itu dia soalan yang pertama baru je doktor cakap tadi.
1: Betul. Kalau dengar dapat jawab.
0: Kalau dengar dari awal perbualan kita, insyaAllah boleh jawab ya. Okey, itu dia soalan pertama. Jadi anda jangan telefon, anda jawab menerusi WhatsApp kita 0103207448 untuk menjawab soalan kuis ya. Okey, berbalik kepada soalan kita ni doktor. Adakah benar ibu yang bekerja ni sukar untuk meneruskan penyusuan susu ibu? Ini fakta atau mitos ni?
1: Okay. So selalu ibu-ibu di luar sana akan mengalami dilema bila dia nak balik kerja. Boleh ke saya nak teruskan? Perlu ke saya campur kan? Sebab mereka rasa macam takut tak dapat nak memerah sebab kesibukan kerja .
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya ibu-ibu di luar sana memang boleh meneruskan penyusuan susu ibu mereka walaupun mereka bekerja, walaupun sesibuk mana pun mereka. Yang paling penting mereka perlu membuat persediaan awal. Mesti buat persediaan awal supaya tahu apa yang perlu dibuat dan boleh meneruskan penyusuan susu mereka. So apa maksudnya bila kita perlu membuat persediaan awal? Okay. So ketika selalunya ibu-ibu akan bercuti dalam 3 bulan macam tu kan, yang diberi maternity leave lah. So dalam tempoh tersebut, selepas penyusuan susu ibu tu telah berjaya establish, maka ibu-ibu sebelum 1 bulan mereka nak naik kerja, mereka dah boleh buat persediaan. Okay, persediaan macam mana? Okay, ibu-ibu bolehlah mula membuat bekalan stok. Bekalan stok supaya boleh bekalkan susu yang mencukupi sepanjang mereka tiada bersama dengan bayi mereka lah ketika bekerja. Jadi buat persediaan stok seawal 1 bulan sebelum naik kerja. So macam mana tu? Maksudnya selepas mereka menyusukan bayi mereka ataupun ketika bayi mereka tidur, mereka boleh buat pemerahan. Nak buat pemerahan secara guna pump mesin ke, nak guna tangan pun
0: manual
1: pun
0: sih.
1: Boleh manual, pump manual, pump mesin, pump elektronik, semua boleh. Okay, so mula membuat stok. So pada permulaannya mungkin ibu akan perasan bila dia orang perah tu macam tak banyak lah dapat kan. Itu memang biasa. Kerana apa? Sebab bayi mereka menyusu dengan mereka. So bila bayi menyusu mereka, so susu yang bila kita perah selepas bayi menyusu dengan kita memang tak akan dapat banyak. Mungkin akan dapat 1 ounce setiap satu breast kan, atau paling banyak pun 3 ounce macam tu. Tapi tak apa, teruskan je. Yang penting teruskan, kerana kena ingat konsep supply dan demand. Dan selepas kita dah kumpulkan tu, buat kumpul dan buat macam ledger lah. Okay, buat Excel sheet tu, tulis tarikh ni, pukul berapa you perah, berapa amount yang you dapat. You tulis kat situ dan letakkan dalam plastik penyimpanan, boleh, yang banyak dijual dekat pasaraya, ataupun dalam botol. Untuk susu lah. Lepas tu boleh simpan dengan betul. Okay, macam mana nak simpan susu yang telah diperah tu? Okay, so boleh simpan dalam peti ais biasa, bergantung pada peti ais yang ibu-ibu ada kat rumah lah. Kalau dia simpan dalam peti ais yang biasa tu, yang bahagian tengah tu, susu yang kita simpan kat situ boleh tahan selama 3 ke 5 hari. Tapi kalau kita nak buat stok, selalunya kita akan simpan dalam sejuk beku lah. Freezer kan. So tengok juga peti ais puan-puan juga. Kalau puan-puan simpan dalam peti ais satu pintu, dia boleh, susu beku tu yang kita bekukan tu boleh tahan untuk berapa lama? Satu bulan saja. Dua minggu. Dua minggu eh. Sebab apa? Kerana peti sejuk satu pintu tu dia sebab you selalu buka.
0: Yalah,
1: kan?
0: Kerap buka.
1: So suhu dia tak stabil. Okay? Jadi dia bertahan untuk dua minggu. Okay? Tapi kalau untuk freezer, kalau dua pintu, peti ais dua pintu yang berasingan tu, dia boleh tahan untuk 3 bulan. Dan kalau ada deep freezer, macam bekas ais krim kat kedai-kedai tu kan, yang besar tu, boleh tahan untuk 6 bulan. Ada yang boleh tahan untuk setahun pun juga, tapi selalunya kita nasihatkan, rekomenkan dalam 6 bulan lah boleh disimpan stok frozen express breast milk lah, susu perahan ibu tu. Okay, so bila nak naik kerja tu, macam dalam seminggu ke dua minggu lagi nak naik kerja, boleh mula hantar bayi kepada pengasuh ataupun taska. Hantarlah untuk separuh hari ke, kan, nak tengok berapa banyak bayi minum. Dan berapa banyak kita perlu bekalkan sepanjang kita bekerja. Jadi so kita boleh anggarkan lah. So kena bagi latihan lah kat bayi, kat pengasuh kan, bagi bayi kepada pengasuh, tengok berapa banyak dia minum, supaya kita tahu berapa kita boleh estimate roughly yang kita perlu bekalkan. Okay. Yang kedua yang saya nak tekankan di sini adalah bila ibu nak mula bekerja tu, dia mestilah nak bagi susu dia dalam botol susu kan, ataupun nak guna cawan, boleh, tak ada masalah nak guna cawan, nak guna botol susu, tak ada masalah. Tetapi pastikan ibu-ibu bagi bayi tu disusukan oleh orang lain menggunakan botol ataupun cawan, bukan ibu. Sebab kita nak mengelakkan bayi tu jadi keliru kan. Sebab kadang-kadang bayi ni dia pandai tau,
0: dia bau
1: dia bau ibu tu. Kenapa dia heran? Kenapa bila dia dengar ibu dia, dia kena minum sebotol pula kan? Sebenarnya minum dekat payudara ibu dia kan? Jadi suruh ayah ataupun pengasuh, nenek ke, yang susukan bila nak bagi latihan. Latihan kepada bayi tu, supaya dia boleh kaitkan bahawa bila dia bersama dengan ibu dia, dia kena minum secara direct pada payudara. Tapi kalau dia tiada, ibu dia tiada bersama, dia kena guna botol susu.
0: Ini perlu latihan lah ni.
1: Ya, kena latih. Sebab ada bayi-bayi yang bila mak dia pergi bekerja sanggup berlapar. Yeah. Dia tunggu mak dia. Dia tak nak minum. Mak
0: banyak
1: pun susah hati.
0: Macam tu. Kesian, macam puasa pula.
1: Ya.
0: Okey doktor, selain daripada ibu, siapa agaknya yang boleh memainkan peranan penting dalam menjayakan penyusuan susu ibu ni? Sokongan ni, sokongan nak dapat kan ni?
1: Kita bercakap tentang sokongan. Yang sokongan ni sebenarnya, if DJ pernah tak dengar pepatah Inggeris mengatakan it takes a village to raise a child. So memang betul untuk penyusuan susu ibu ni, ibu-ibu ni meneruskan penyusuan mereka sampai usia 2 tahun ya, sebab dalam polisi kebangsaan kita, polisi penyusuan kebangsaan kita, kita menggalakkan ibu-ibu menyusukan bayi mereka dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan, iaitu secara eksklusif lah. Tapi bila berusia 6 bulan, mereka diperkenalkan dengan makanan pelengkap dan meneruskan penyusuan susu ibu mereka sehingga 2 tahun. Jadi sokongan tu sangat penting, walaupun 2 tahun tu nampak sangat pendek, tapi sebenarnya pelbagai cabaran boleh berlaku ketika itu ya. Jadi yang penting adalah sokongan suami lah, bapa. Peranan bapa memang tak dapat dinafikan, sangat-sangatlah penting, terutamanya jika ibu-ibu di luar sana masih hamil ya. Kalau ibu-ibu di sana hamil, jadi suami punya peranan adalah dia perlu pilih hospital rakan bayi. Okay, untuk memulakan perjalanan penyusuan mereka supaya lebih mudah. Okay. Pilih hospital rakan bayi. Yang kedua, bantulah isteri. Terutamanya selepas isteri melahirkan tu, tolong tukarkan lampin. Buatkan air untuk isteri. Itu salah satu bentuk sokongan. Belikan barangan penyusuan. Kalau kawan-kawan pula, boleh hadiahkan barangan-barangan penyusuan untuk kawan-kawan yang baru lepas melahirkan, supaya dia boleh tahu bahawa ramai sebenarnya menyokong seorang ibu tu untuk meneruskan penyusuan mereka.
0: Emosi ibu kena jaga.
1: Betul. Ahli keluarga pun sama. So sekiranya anda melihat ibu yang menyusu, janganlah menyindir mereka ke atau apa-apa kan. Sebaliknya sokong mereka. Kan, sebab baru-baru ni kan ada kes viral kan, di mana ibu yang menyusukan di tempat awam ya, walaupun dia tertutup, tapi dia mendapat kecaman dan sebagainya. So itu satu benda yang tak berapa sihat lah. Ibu tu mungkin rasa tak nak meneruskan penyesuaian bila jadi macam tu kan. Jadi sebenarnya masyarakat juga perlu mainkan peranan penting ya, membantu ibu meneruskan penyusuan suami mereka. Jadi maksudnya ibu-ibu jika nak menyusukan di tempat awam, perlulah dengan sopan. Kalau boleh pergi ke tempat penyusuan yang disediakan dalam kompleks-kompleks membeli belah kan, ada banyak. Betul. Jadi boleh susukan kat situ ya. Dan majikan juga sangat pentinglah menyokong dia punya pekerja meneruskan penyusuan susu ibu. Mereka boleh memberikan macam kelonggaran untuk mereka pergi mengepam susu mereka, menyediakan tempat peti ais untuk simpan susu. Ya, itu satu bentuk sokongan yang penting. Dan in terms of policy maker ya, kerajaan juga saya tengok banyak dah memberi sokongan ya, terutamanya dalam pelepasan cukai dalam barangan penyusuan kan, mesin untuk beli mesin pam dan sebagainya, dan cuti yang lebih panjang ya. Dulu zaman saya 2 bulan je cuti bersalin, sekarang dah 3 bulan dah boleh sambung lagi sampai 5 tahun kan. So itu adalah satu bentuk sokongan lah yang kami amat hargai, di mana penyusuan susu ibu tu disokong dengan sebaiknya.
0: Dan satu lagi doktor saya nak tanya, betul mitos ataupun fakta, kalau emosi ibu terganggu susu tak dapat dihasilkan dengan baik, betul ke?
1: Betul juga. Betul. Okay. Ya, sebab sangat penting emosi ibu tu terjaga, mentally and emotion, because ibu yang lepas melahirkan akan banyak cabaran kan.
0: Betul.
1: Jadi emosi dia pun diri. Yes, kalau dia terlalu stres, susu dia boleh, penghasilan susu juga boleh menjadi kurang.
0: Terganggu.
1: Terganggu. Jadi emosi ibu kena sentiasa gembira. Walaupun hormon, bila cakap pasal hormon penyusuan ni, oksitosin dia boleh menggembirakan ibu, tapi ada banyak lagi faktor yang boleh menyebabkan ibu rasa tertekan.
0: Faktor sekeliling.
1: Ya. Sokongan orang ramai. Kalau tanpa sokongan yang baik, ibu agak sukar untuk meneruskan perjuangan penyusuan mereka.
0: Yalah, dah lama-lama terganggu, baby tak nak tidur.
1: Betul.
0: Jadi itulah orang kata emosi ibu ni kena jaga. Okey, cabaran yang paling biasa yang dialami oleh ibu-ibu di minggu-minggu awal selepas bersalin ni, apa agaknya nasihat doktor?
1: Okey, yang pertamanya yang selalunya adalah keluarga lah suka mendesak. Bila tengok susu tak cukup lah, bagilah susu formula, beli je lah, kesian kan menangis kuat kan. Jadi cabaran ni adalah keluarga. Ibu tu memang ada niat daripada dia mungkin masa sebelum kahwin ni, dia dah berniat nak menyusukan anak dia kan.
0: Betul.
1: So bila dia melahirkan, keluarga pula kata kan susu tak cukup dan sebagainya, so menyebabkan ibu tertekan. So kadang-kadang ibu pun terima je lah. Okay, tu antara cabaran utama lah. Okay, yang kedua adalah bayi mengalami jaundice. Kan bila jaundice pun kadang-kadang dia tengok, alamak, jaundice makin makin teruk
0: tinggi.
1: So bila dengar dekat media sosial bila kena bagi susu formula sikit, so akan mengurangkan tu semua adalah tu adalah cabaran lah. Sebenarnya tak perlu pun, teruskan je penyusuan. Tak perlu nak campur dengan susu formula ke apa.
0: Okay.
1: Teruskan je penyusuan. Sebab lagi banyak bayi tu menyusu, lagi lagi cepat dia punya jaundice akan menurun. Okay. Ataupun cabaran lain adalah perlekapan dan posisi yang tak betul. So menyebabkan dia rasa penyusuan tu satu proses yang menyakitkan. Bila perlekapan bayi tak betul, posisi tak betul, so akan menyebabkan puting melecet,
0: betul,
1: berdarah, pedih dan sebagainya.
0: Kadang jadi trauma pula si ibu nak menyusu ni.
1: Betul.
0: Sakit.
1: Dan paling utama adalah cabaran pengurusan masa lah. Terutama kalau ibu yang dah ada a few anak, dia nak uruskan anak yang besar, anak yang sekolah kan. Jadi itu antara cabaran lah.
0: Di sinilah peranan bapa diperlukan.
1: Ya, peranan orang sekeliling. Bukan bapa saja.
0: Ya, orang-orang yang terdekat lah ya. Okey doktor, kita terus ke soalan yang kedua sebelum kita ke segmen hujung kita ni. Untuk soalan yang kedua, soalan kuis menerusi doktor di radio pada pagi ini. Silakan doktor.
1: Okey, soalan kedua saya adalah, yang manakah merupakan petanda paling baik bahawa bayi mendapat susu ibu yang mencukupi? A. Bayi menangis setiap kali bangun tidur. B. Bayi menyusu setiap jam. C. Bayi membuang air kecil sekurang-kurangnya 6 kali sehari dan berat badannya meningkat mengikut umur. Dan D. Payudara ibu sentiasa terasa penuh.
0: Aha, itu dia soalan kedua yang telah pun dikemukakan oleh doktor. Jadi anda yang nak menjawab boleh terus hantar menerusi 010-320-7448. Talian kita tak nak layan ya. Okey. Baiklah doktor, bila agaknya seseorang ibu tu perlu mendapatkan bantuan daripada doktor ataupun kaunselor laktasi, dan jangan terus berdiam diri seandainya ada apa-apa juga persoalan, kemusykilan ke?
1: Baik. Jika ibu-ibu di luar sana, bila masa dia nak jumpa dengan doktor ataupun kaunselor ya? Pertamanya ada apabila mereka mempunyai masalah untuk melekapkan bayi mereka. Maksudnya dekat hospital bila nurse tengok, oh okey boleh. Tapi bila balik rumah masalah kan, rasa sakit ke bila menyusu. Sepatutnya penyusuan susu ibu itu tidak menyakitkan. Jika berasa sakit ataupun ada masalah, silalah berhubung dengan kaunselor laktasi yang boleh didapati di klinik-klinik kesihatan. Ya. Dekat social media pun ada juga, tapi cari yang bertauliah, bukannya yang tak ada tauliah lah. Ya. Yang kedua adalah sekiranya ibu mengalami bengkak susu sampai demam, menggigil, dan bila dia perasan dekat payudara dia tu ada ketulan, itu adalah tanda kena jumpa dengan doktor, sebab kita takut itu ada jangkitan. Lebih teruk kalau dia berlaku abses ataupun nanah lah. Yang tu memang kita kena buat pembedahan kecil lah untuk keluarkan nanah tersebut. Okay. So apa-apa masalah yang dihadapi ketika penyusuan, anda boleh berjumpa dengan kaunselor laktasi mahupun dengan IBCLC lah. So IBCLC ni adalah kita panggil International Board Certified Lactation Consultant. Dia menawarkan servis lah, perkhidmatan untuk membantu ibu-ibu yang ada masalah penyusuan susu ibu.
0: Doktor, satu lagi saya terfikir nak tanya. Sekiranya betul individu tu ataupun seorang ibu baru tu mengalami masalah, kata tak ada susu, tak keluar susu. Jadi adakah cara-cara ataupun ada setengah-setengah tu kita dengar okay, makan benda ni, makan ubat apa benda untuk membanyakkan susu ni. Benda tu mitos kan ataupun fakta tu?
1: Okay. Dia boleh jadi dua-dua. Macam saya cakap, fakta dia adalah lagi banyak ibu menyusu, kan anak dia lagi banyak susu terhasil. Tapi ada kajian saintifik menunjukkan ada certain makanan boleh membantu menggalakkan penghasilan susu ibu, kan. Contohnya kalau ibu makan makanan yang berhalba, kan. Sebab halba adalah sejenis herba yang memang secara saintifiknya boleh menggalakkan penghasilan susu ibu yang lebih banyak. Jadi kadang-kadang dia makan nasi dagang, dia perasan susu dia lagi banyak lah, kan. Jadi itu boleh jadi satu milk booster lah kita panggil. So basically milk booster ni dia bergantung kepada individu. Tidak, so kita tak boleh pukul rata kata
0: orangnya sama.
1: Yes, kan, tidak sama sekali. Jadi dia bergantung kepada respon individu tersebut. So ada ibu yang makan tak ada apa-apa, tak ada apa-apa
0: tak
1: pun. Tak ada kesan. Jadi dia bergantung sebenarnya. Makanan-makanan tertentu ni, tapi secara saintifiknya yang paling banyak yang dalam kajian saintifik adalah halba. Okay. Dan oats, oats, kurma pun juga ada yang menunjukkan kesan yang boleh meningkatkan susu ibu. Kita ada juga ubat-ubatan yang boleh membantu susu ibu. Okay, tapi tak boleh diberikan sewenang-wenangnya. Sebenarnya konsep supply and demand tu mesti difahami dan dipatuhi. Tapi ubat-ubatan tu kalau boleh jangan beli. Sebab saya tahu memang ada ibu-ibu kadang-kadang dia pergi kat farmasi beli, kan. Sebenarnya kena dengan pantauan dan preskripsi doktor. Sebab ubat tersebut sebenarnya macam domperidone tu, dia bukanlah untuk diluluskan untuk pengeluaran, untuk menggalakkan penghasilan susu, tetapi dia adalah sebenarnya ubat untuk sakit perut. Jadi kena ada preskripsi doktor, sebab kita akan nilai sama ada sesuai ke tidak untuk pakai ubat tersebut.
0: Okey, itu banyak sekali dah info yang dapat kita kongsi dengan rakan-rakan pendengar kita. Diam tak diam dah pun hampir penghujung dah doktor, sekejap je masa berlalu ni. Jadi akhir kata, apa agaknya mesej yang doktor nak sampaikan kepada semua ibu, bakal ibu dan juga ahli keluarga yang bersama kita pada pagi ini?
1: Baik, pesanan saya untuk ibu-ibu yang sedang hamil di luar sana, pilihlah penyusuan susu ibu sebab dia memang banyak kebaikan dan paling penting menjimatkan kos lah basically. So susu ibu adalah yang terbaik seperti yang kita bincangkan tadi yang telah pun dibuktikan secara saintifik. Okey, dan ibu-ibu di luar sana sekiranya sedang hamil sekarang, dapatkanlah ilmu pengetahuan melalui bacaan, hadiri kelas supaya lebih bersedia tentang penyusuan susu ibu ni. Sebab ada ibu bila dia bersalin dia ingat oh dia akan dapat susu meriah semeriahnya tapi dia tidak berlaku begitu dia akan perasan alamak kenapa tak macam yang kita belajar. Dia ada fasa-fasa dia. Okay, so penting untuk masuk kelas untuk belajar dapatkan lebih banyak pengetahuan melalui bahan bacaan dan buat ibu-ibu yang sedang menyusukan bayi mereka sekarang syabas diucapkan dan teruskan perjuangan anda. Tak lama pun 2 tahun saja. So insyaAllah dia sangat berbaloi pada masa akan datang. Dan sekiranya mengalami sebarang masalah ketika menyusukan, sila berjumpa dengan kaunselor maupun doktor di klinik-klinik yang berhampiran.
0: Okey, itu dia ilmu yang dapat kita kongsikan pagi ni menerusi ruangan doktor di radio. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Profesor Madya Dr. Nur Jasmine Aida binti Jamani, pakar perubatan keluarga, pakar runding laktasi IIUM Family Health Clinic. Jadi insyaAllah doktor, semoga ada ruang, ada kesempatan nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

0: daripada Ella ya, Simbiosis dah pun 11.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami menerusi siaran kita di Pang FM Mahal Satu Pilihan. Ya, hari ini 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah yang menyambut rilai hari ini. Selamat ulang tahun kelahiran untuk anda dari kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, untuk makluman kepada muslimin dan muslimat ya, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada jam 1.15 minit tengah hari ya. Azan Zuhur kita di Kuantan hari ini 1.15 minit tengah hari. Okey, terus setia bersama kami Pang FM Satu Pilihan.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Okey, melangkah kita ke jam yang ketiga ya. Dah pun 12.07 minit tengah hari. Kita teruskan lagi Marathon Hits untuk anda bersama dengan Zamri sendiri, Kesepian. Pang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Okey, dah pun 12.31 minit tengah hari, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hai, Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Mau berpantun bersama DJN.
4: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
3: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari, di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan, selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric

itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih Perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang Kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: angkat takbir dan sembahyang, bila kita baca Al-Fatihah, Bismillah, doa iftitah, ayat baca tasbih-tasbih dan doa-doa sebab dalam perbuatan-perbuatan sembahyang, mana hati kita tu berasa kita mengagungkan Allah Ta'ala. Rasa seronok, rasa suka, rasa ikhlas, rasa takut, rasa ada pengharapan, tanda hajat untuk kita minta dengan Allah Ta'ala. Ini jangan kita minta orang kata macam dalam keadaan orang putus asa. Ya Allah, puas dah aku berdoa. Ini tak dapat-dapat lagi. Bagi-bagi tanuk sudah. Jangan buat begitu. Maknanya, jaga didik jiwa kita kena bersabar. Ya Allah Ta'ala tu tahu siapa kita. Kalau dia bagi cepat besok, kita mudah hanyut. Ini kadang-kadang hajat ni Allah delaykan, Allah lewatkan supaya bila kita dapat terima nikmat tu, kita akan jadi selamat. Kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Hidup kita penuh berkat dan juga penuh dengan rahmat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi 1.15 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum," iaitu perindahkanlah Al-Quran dengan suara kalian. Maka tahulah kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pesan kepada kita semua, yang pertama kita kena jaga tajwid bila baca Quran. Yang kedua, kalau kita boleh perelokkan bacaan kita, apatah lagi kalau kita boleh bertarannum bacaan-bacaan seperti masyayikh-masyayikh kita ni, maka kita ikutlah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pesan kepada kita seperti apa yang saya baca tadi. Jom kita cinta Al-Quran, baca dengan sebaik-baiknya, insya-Allah.
1: Cantiknya iman.

0: kalau kita lihat beberapa tanggungjawab yang perlu kita kena fahami apabila kita dikatakan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kita kena meletakkan cinta dan kasih sayang kepada Nabi mengganti segala-galanya tadi, iaitu seperti mana disebut oleh ulama, yang pertama adalah memahami ataupun mengenali Nabi, memahami sirah sejarah Nabi yang boleh menyentuh perasaan kita, yang boleh mendekatkan kita dengan Nabi, yang boleh mengenali Nabi melebihi daripada kita mengenali anak-anak kita ataupun mengenali rakan-rakan kita dan juga umat Islam yang lain. Mengenali Nabi, mencintai Nabi. Tuan-tuan sekalian, berapa ramai orang kalau kita tanya pada hari ini mengenai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai nama Nabi, adakah mereka tahu nama Nabi setakat mana? Setakat Nabi Muhammad belum cukup lagi. Ulama mengatakan kita kena tahu nama Nabi sampai ke datuk, sampai kepada Hashim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kalau kita lebih lagi bin Abdul Manaf, sampailah kepada Adnan. Itu yang terbaik, zuriat Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ada juga yang tak tahu, setakat dengar Nabi Muhammad tak tahu nama Nabi, tak tahu keturunan Nabi yang yang disebut keturunan yang bersih, zuriat yang bersih daripada perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam, yakni keturunan yang melalui perkahwinan yang sah yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya. Dan juga gelaran Nabi pun tak tahu, gelaran Al-Amin yang disebut dalam kisah Nabi seorang yang beramanah. Begitu juga tentang bagaimana Nabi SAW dibesarkan ketika mana Nabi SAW telah yatim piatu, ketika dalam perut ibunya dia telah kehilangan ayahnya, ketika usia 5 tahun dia kehilangan ibunya, kemudian kehilangan datuknya. Bayangkan. Dan kisah-kisah Nabi sebaik saja menjadi Rasul, panjang lagi cerita dia, menghadapi perjuangan selama 13 tahun berhadapan dengan gulungan musyriki Mekah yang berbagai-bagai macam tindakan, letak perunta di atas belakang Nabi ketika solat, letak duri-duri jalanan, dan juga menyeksa para sahabat. Yang pertama mereka menyeksa sehingga mati Sumayyah dan suami Sumayyah yang ditikam, akhirnya gugur syahid. Sri Kandi yang pertama di dalam Islam yang gugur syahid. Tapi para sahabat tetap istiqamah dengan keimanannya. Kenapa? Kerana para sahabat itu yakin kepada janji Nabi dan amat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru diuji dengan sedikit kesusahan. Kesusahan duit tak cukup, makanan tak cukup, pekerjaan tak berapa nak bagus, tapi masih lagi boleh hidup, masih lagi boleh makan, masih lagi boleh berjalan, bersukaria, bermain, berhibur, tapi masih lagi tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kita nak bandingkan sahabat-sahabat Nabi, zaman Nabi mereka diseksa, dikurung, tidak diberi makan, tapi mereka masih lagi istiqamah dengan amalan-amalan Islam. Tapi sayangnya orang kita dia diuji dengan sedikit kepayahan, kesusahan, dah tak nak datang masjid, tak mau dengar kuliah sebagai pengisian kerohanian dalam kehidupan mereka. Ini suatu perkara yang amat-amat mendukacitakan. Jadi kalau kita lihat sirah-sirah Nabi ini cukup-cukup penting, bagaimana Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam menyebarkan Islam, di antaranya dalam mempertahankan Islam di Madinah. Rasulullah turun padang bersama dengan para sahabat, menggali parit dalam peperangan Ahzab ataupun disebut sebagai peperangan Khandaq. Bayangkan, turun angkat batu-batu, menggali sehingga terlihat di perutnya ada ikatan dengan batu kerikil yang kecil. Kerana apa? Kerana menahan lapar. Lapar dia tak mengadu. Kehidupan Nabi begitu sederhana. Dia tidak mengadu kepada sahabat-sahabatnya tentang kelaparannya. Bayangkan tuan-tuan sekalian, begitu Nabi SAW tidak menyusahkan sahabatnya dan menunjukkan contoh menggali parit begitu bersungguh-sungguh, tidak berhenti, dan juga sentiasa menjanjikan kemenangan kepada para sahabatnya. Kerana itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita hari ini sedih tak kenal Nabi, bagaimana Nabi ini kan disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha, sedikit dari segi fizikalnya tidak tinggi melayup dan tidak terlalu rendah, ketinggiannya sederhana di kalangan orang lain, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, sederhanalah. Tetapi antara keduanya, maknanya tidak keriting, hampir keriting dan tidak lurus, tetapi antara keduanya tidak bermuka cekol dan tidak tembam, mukanya bulat dan putih kemerahan, rambutnya lebat, tampak jelas, tidak banyak bulu di badan kecuali pada anggota tertentu, badan tidak dipenuhi bulu, tapak tangan dan kakinya tebal, kalau dia berjalan maka dia angkat kakinya tanpa menyeret ke bumi. Bila ada keadaan laju sedikit bagaikan sedang berjalan di tanah yang cerun, kalau dia berpaling maka dipalingkan serta dadanya, badannya atau dua belikatnya ada cop kenabian menunjukkan baginda penyudah segala rasul khatamul anbiya. Ada dilihat, maka Yahudi pun melihat di belakang Nabi ada tanda kenabian. Memiliki tapak tangan yang paling lapang dan dada yang sangat bidang dan berlapan dada, maknanya sentiasa memberi pandangan pada sahabat. Paling benar sebutan dan percakapannya, paling menguatkan perjanjian, tidak pernah mungkin janji. Sebab sifat wajib bagi Nabi yang kita belajar dalam ilmu tauhid, simpulan iman, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan lawan kepada empat tadi, sidik artinya benar, lawannya dusta. Nabi tidak dusta, mustahil. Amanah, Nabi jujur sehingga orang kafir pun memberikan hartanya untuk disimpan, menyimpan harta emas dan perak. Kalau nak pergi berjalan, nak pergi bermusafir, berniaga di Yaman, di Syam, ke Nabi lah tempat mereka menyimpan barang. Mereka tak pergi simpan di rumah Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab apa? Sebab mereka tahu dah, bapak perompok, bapak penyangat. Walaupun mereka ikut Abu Jahal, Abu Lahab, tapi dalam bab amanah mereka tak percaya. Dia tetap untuk pergi kepada Nabi SAW, seorang yang sangat beramanah. Manusia paling lembut perangainya, lembut perangai, bukan lembut orang yang salah faham. Lembut perangai tak berkasar. Kata Anas bin Malik, sepanjang beliau menjadi khadam kepada Nabi SAW selama 10 tahun, tidak pernah, tuan-tuan, sama sekali Nabi mengeluarkan kata-kata cemoohan, cacian, ataupun menyebut perkataan yang tak apa sedap dengan kata-kata yang tak berapa enak. Kerana adalah apa yang dibuat oleh Anas, mungkin tak menepati yang Nabi suruh. Nabi suruh beli barang, dia pergi keluar bermain-main dengan kawan-kawan dia yang sebaya, balik rumah tak ingat beli barang. Mana barang? Lupa. Nabi tak kata dengan perkataan yang buruk, yang kotor, yang menyakitkan hati Anas bin Malik. Nabi senyum saja. Nabi diam dan senyum. Bahkan juga terhadap isteri-isterinya, tidak pernah sama sekali Nabi berkasar dengan isterinya ataupun menampar isteri, tidak sama sekali. Bahkan Nabi menjaga adab begitu tinggi terhadap isterinya, sentiasa menghiburkan isterinya, sentiasa melayan Aisyah, kalau nak berlomba lari pun dia layan, sentiasa memuji isterinya dan sentiasa membantu isterinya di dapur, memerah susu kambingnya dan juga kerja-kerja dapur, menjahit kasutnya dan membantu isterinya di dapur dalam menyediakan masakan. Kita boleh tengoklah sirah Nabi SAW. Siapa yang melihatnya, kata Sina Ali, sekali lalu terasa kehebatannya. Siapa yang benar-benar bergaul dengannya akan mencintainya. Ada seorang yang menyifatkan dengan berkata, tidak pernah aku lihat sebelum dan selepasnya orang yang seperti Nabi Muhammad SAW. Seperti Ummul Ma'bad, ketika Nabi nak hijrah singgah di kemah Ma'bad, begitu Ma'bad mengkagumi seorang yang begitu indah akhlaknya, baik pandangannya, hebat kelakuannya. Kalau kita lihat banyak lagi ya kata-kata Qadi bin Iyad dalam kitab Asyifa menyebut akhlak baginda ini, bagi seorang yang tabah, yang cekal, yang pemaaf, walaupun orang yang membunuh bapa saudaranya Sayyidina Hamzah, belah dada, ambil hati, dia maafkan. Walaupun bagaimanapun dia maafkan, walaupun berupaya membalas, dia tak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Seperti di Mekah 13 tahun, bahkan di Madinah dalam peperangan pun Rasulullah tidak pernah membunuh kecuali seorang yang datang untuk berhadapan dengannya, tak dapat tidak. Dan mempunyai adab yang tinggi dalam peperangan, dia tidak akan memerangi kanak-kanak, dia tidak akan membunuh wanita-wanita. Ada akhlak. Kalau Israel yang ini, bagaimana kekejaman Israel, begitu dahsyat tuan-tuan, berapa puluh ribu anak-anak mati, berapa ramai orang perempuan yang meninggal, yang gugur syahid. Bayangkan dunia hari ini masih lagi belum dapat memberikan bantuan sepenuhnya kepada Palestin. Amat menyedihkan, nilai kemanusiaan di akhir zaman tidak dapat dilihat oleh manusia yang mengatakan mereka yang telah maju, mereka yang telah berada di alam dunia teknologi hari ini, melihat isu-isu keadilan, isu kemanusiaan diletakkan sebagai isu yang tidak diutamakan, tetapi diutamakan kebendaan, kepentingan, keuntungan duniawi semata-mata. Tunggulah kemurkaan Allah SWT dan tunggulah bala daripada Allah SWT. Sebab itu kita di sini tetap sentiasa berdoa, sentiasa baca kunut nazilah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah dizalimi di bumi Palestin, tuan-tuan. Jadi jelas Qadi Iyad ini menjelaskan Nabi SAW itu dikatakan dia alas mempunyai sifat yang luhur. Kalau mendidiknya, kerana dia anak yatim, dapat didikan terus daripada Allah. Semua orang yang tabah sebelum pernah diketahui ada kegelinciran tidak ada perkara ini buat walaupun sebelum jadi rasul, dan tak pernah terbabas dalam tindakannya yang betul. Maknanya Nabi SAW sentiasa dibantu, dipelihara oleh Allah. Semakin bertambah gangguan dan penyakit, maka semakin bertambah kesabarannya. Jadi uji dengan begitu berat, semakin bertambah kesabarannya. Tidak kita tuan-tuan, kita diuji dengan berat macam-macam perkataan yang kita keluarkan. Kalau panas, panas sungguh, sebut panas, macam-macam. Kalau hujan, hujan sokmo, bila nak berhenti. Sentiasa merungut, sentiasa tidak syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sikap, dikata sikap orang jahil yang keterlaluan terhadapnya hanya lebih menambahkan ketahabannya. Begitulah akhlak Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan sekalian, perkara yang perlu kita syukuri bagaimana kelahiran Nabi SAW yang telah disebut oleh Allah SWT, kelahiran yang cukup bermakna kepada kita kerana tujuan dan matlamat. Nabi SAW diutuskan adalah, yang pertama adalah mengajak manusia supaya menyembah Allah dan juga menjauh syirik kepada Allah. Ajak manusia meninggalkan sebarang bentuk syirik, sama syirik pada segi zat, tidak menduakan Allah, tidak mengatakan makhluk lain seperti Allah, tidak syirik dari segi sifat, tidak mengatakan dua sifat Allah, kudrat, dua kudrat, dua iradat ataupun lebih, tidak mengatakan makhluk menyerupai bersifat dengan seperti sifat Allah, tidak. Dan tidak syirik dari segi afal, tidak mengatakan adanya makhluk lain yang membantu Allah mencipta langit dan bumi. Allah tidak berkongsi dengan mana-mana makhluk, mana-mana zat. Tidak ada yang berkuasa seperti Allah. Hanya Dia yang berkuasa. Dia yang mencipta bumi, langit dan segala-galanya. Itu. Yang mana aniqbullah wajib tarimutaw. Maka untuk menyelamatkan manusia, di akhirat kelak mereka akan dimasukkan ke neraka kalau mereka melakukan kesyirikan. Jadi tujuan Nabi SAW dibangkitkan juga adalah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itu saya sebut dalam sifat-sifat Nabi tadi, akhlak-akhlak Nabi yang terbaik, yang sangat indah akhlaknya, tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Kerana orang Arab di zaman Nabi yang dikenali sebagai zaman jahiliah, semua orang tahu zaman jahiliah, suka berzina, suka minum arak, suka berjudi, suka membunuh, suka berperang, suka merampas harta orang, suka mengenakan hutang yang mahal, bayaran yang lebih, riba. Maknanya zaman jahiliah Nabi tidak pernah berperangai seperti mereka, bahkan dijaga oleh Allah. Maka Nabi diutuskan, kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kalau hari ini tuan-tuan tengok akhlak manusia bagaimana? Begitu dahsyat. Kembali kepada zaman jahiliah tapi bentuknya moden. Membunuh anak dengan menggunakan cara moden, makan pil perancang ataupun apa lagi, bunuh dengan cara yang kejam, dengan cara moden, ataupun melakukan maksiat dengan cara yang lebih dahsyat lagi. Manusia sudah tidak ada sifat kemanusiaan, memotong, mengerat manusia lain sesuka hati tanpa ada perasaan. Di akhir zaman lebih kejam lagi, bahkan banyak lagi akhlak-akhlak buruk manusia di akhir zaman. Maka kita kembali pada hari ini bagaimana nak menyedarkan manusia supaya kembali kepada akhlak Islam. Bahawa Rasulullah telah diberitahu kepada kita, Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan akhlak Nabi itu disebut dalam Quran dan surah Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang kita duk baca dalam solat kita, tuan imam sentiasa baca, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Bayangkan, tidak pernah membalas perbuatan musuh terhadapnya kecuali diizinkan oleh Allah dalam peperangan. Kita pernah dengar bagaimana Yahudi datang menarik serban Nabi sehingga terjerut lehernya, memberi kesan kerana minta hutang. Sayyidina Umar kalau ikut dia, dia nak terus nak bunuh, nak halang. Tapi Rasulullah tidak biarkan, dia ada hak. Ini di sudut fiqah, nak mengajar pada kita hutang mesti dibayar. Maka Rasulullah telah membayar hutang itu. Menunjukkan Rasulullah juga manusia bersifat dengan, harus bersifat dengan manusia. Dalam soal kehidupan, ada masa Rasulullah susah, tak ada duit. Ada Rasulullah senang, maju dalam bisnes ketika sebelum jadi Rasul. Ada Rasulullah sakit, sedih, gembira. Itu adalah sifat naluri manusia yang kita sebut satu sifat harus bagi Nabi SAW, bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak mencacatkan sebagai kerasulan. Jelas tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita nak akhlak Nabi yang Rasulullah sebut tadi, jadi kita cubalah. Kalau nak Rasulullah cintakan kita, Rasulullah sayangkan kita, Rasulullah beri syafaat kepada kita, hendaklah kita berakhlak mulia, iaitu berakhlak mahmudah, sabar, menghadapi sebaran dugaan. Sabar dalam mendirikan ketaatan, sembahyang sabar, tak kelusah, tidak memikirkan keduniaan. Sabar dalam menghadapi sebarang musibah, ditimpa kemalangan anak-anak kita, contohnya kematian orang yang tersayang, sabar. Memanglah payah nak sabar, ucapnya mudah, tapi itulah yang mesti kita usahakan. Kerana ganjarannya, Masya Allah tuan-tuan, orang yang sabar ini, mereka yang akan diberikan ganjaran mendapat syurga Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian kita lihat, apakah lagi tujuan Nabi diutuskan? Tujuannya ialah untuk mendapat kerahmatan daripada Allah. Dan Quran menyebut dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alam." Jadi rahmatnya Nabi ni, Allah Taala mengatakan, "Tidak aku utuskan dikau ya Muhammad malaikat untuk memberi rahmat atau menjadi sebagai rahmat bagi sekalian alam." Rahmatlah bila Nabi diutuskan, orang Islam terbela, wanita, perempuan yang dianggap sebagai tempat memuas nafsu kaum lelaki di zaman jahiliah, dianggap di tempat yang mulia sebagai isteri yang wajib kita beri haknya, menjaganya dan letakkan sebagai ibu. Wanita yang paling dihormati, yang Nabi kata ibumu, ibumu, ibumu. Seorang perempuan yang wajib muka taati. Tak boleh kamu derhakakan. Kalau derhaka, kenerakalah kamu. Walaupun dengan perkataan ofit. Bayangkan. Itulah keistimewaan wanita. Dilarang membunuh anak-anak perempuan mereka ketika mereka usia 9 tahun, 7 tahun. Orang Arab jahiliah memang mereka bunuh anak perempuan mereka hidup-hidup ketika usia di zaman kanak-kanak mereka. Bayangkan, jahiliah. Tapi Islam datang mengharamkan pembunuhan. Begitu juga haiwan-haiwan diberikan pembelaan. Unta yang mengadu pada Nabi, ini mukjizat Nabi, boleh bercakap dengan unta. Unta mengadu mereka disiksa, tidak diberi makan. Rasulullah memanggil tuannya supaya beri makan yang cukup. Kamu gunakannya, sedaya habis gunakannya, akak barang-barang kamu. Tapi makanan, minuman tak diberi dengan cukup. Bagaimana kalau kamu dibuat begitu? Samalah juga tuan-tuan dengan alam ini. Bahkan benda-benda yang tidak bernyawa ni pun ditunjukkan dan peristiwa bagaimana mereka begitu mencintai Nabi, menyayangi Nabi. Mimbar yang lama tidak digunakan, sebatang kurma ataupun kayu, yang mana dijadikan mimbar pada satu ketika dulu, setelah tidak digunakan oleh Nabi kerana ada mimbar yang baru, sebatang tamar ini, dia menangis bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Sahabat masuk dalam Masjid Nabawi, terdengar suara tangisan seorang bayi. Cari di mana bunyinya. Cari takkan ada bayi yang duduk dalam masjid. Tengok-tengok, datang daripada suara sebatang tamar yang digunakan oleh Rasulullah ketika berkhutbah. Maka Rasulullah pergi dekat, letak tangan Nabi yang mulia itu di atasnya. Kamu akan bersama denganku di surga nanti. Lalu diam senyap. Bayangkan, merasai rahmat seorang Rasul. Sebab itu bila orang Badui tanya Nabi, bila kiamat, Rasulullah nak solat masa itu, tak jawab lagi. Lepas solat, jawab. Siapa bertanya tadi tentang kiamat? Apa persiapan kamu untuk kiamat? Dia kata, kami tak buat banyak ibadah. Semayang 5 waktu, semayanglah. Tapi tak banyak beribadah sangat, tapi cinta dan kasih kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, mengatakan, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasihi di surga nanti, di akhirat nanti. Begitulah rahmatnya, merasai betapa Rasulullah SAW diutuskan untuk mengembalikan keadilan Islam daripada kezolimannya, daripada sebarang bentuk akhlak yang buruk kepada akhlak Islam, daripada penyembahan kepada makhluk yang karut marut kepada penyembahan Allah yang esa, yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, berbalik kepada apa yang menjadi bukti kita cinta kepada Nabi SAW, di antaranya ialah disebut oleh ulama memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Perbanyakkan selawat. Hari ini macam-macam selawat ada. Kita boleh buka di YouTube, nak selawat Syifa, selawat Tafrijiyah, selawat Fatih, terpulanglah. Selawat Ibrahimiyah, selawat yang diutamakan, yang kita selawat di dalam solat kita. Nak selawat dengan cara yang merdu, silakan. Sebab Allah Ta'ala sendiri telah menyebut dalam Al-Quran, ini menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Innallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Seperti mana setiap Jumaat kita mendengar khutbah yang kedua. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkanlah salam perhormatan kepadanya. Ini tidak. Bila imam sebut sallallahu alaihi wasallam, diam je. Kedekut sungguh. Bakhil sungguh mulut. Nak sebut sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Payah ke nak sebut? Sedangkan satu selawat yang kita selawat pada Nabi, 10 Allah Ta'ala pulang kepada kita, iaitu diberikan keampunan untuk kita, diberi rahmat Allah kepada kita. Maka tak pelik para sahabat, para ulama, salaf dan khalaf, mereka berselawat sampai beratus-ratus kali. Kita nak selawat 10 kali pun payah. Majlis selawat pun tak ramai orang yang hadir. Kemudian kita melihat lagi kewajipan kita seluruhnya adalah mengikuti dan mematuhi perintah dan suruhannya. Jadi banyak dalam hadis Nabi SAW, soal kepatuhan dan ketaatan kepada Nabi menjadi suatu perkara yang penting untuk melayakkan kita disebut sebagai mukmin yang sebenar yang akan diberikan balasan surga. Sebab kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asa'ani faqad asallahu, riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang derhaka kepadaku, sesungguhnya ia telah derhaka kepada Allah. Jadi golongan yang anti hadis, menolak kenabian Nabi, tak beriman dengan risalah Nabi, mereka adalah golongan yang tidak membaca ayat Quran dan hadis Nabi SAW secara jelas. Tak sah iman mereka, tak sah Islam mereka bila tidak mengimani Rasulullah, tidak taat dan tak patuh pada Nabi. Alasan mereka sebab Nabi manusia, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita untuk mentaati, menyuruh kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perkara yang nak disebut kepada kita juga, tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diminta mencontohi akhlak Nabi dan juga memperbanyakkan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan menyebarkan sunnahnya. Ini jelas di dalam sirah Nabi SAW yang kita lihat sebagaimana disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, contoh yang mudah kita nak amalkan, tapi ramai lagi yang tidak amalkan, ramai lagi yang tidak amalkan. Di mana tuan-tuan sekalian, bila kita menikmati satu makanan, contohnya bila kita menikmati makanan, ada yang tidak tahu untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Antaranya yang kalau kita lihat dalam rumusan yang tersebut di dalam beberapa hadis, di antaranya apabila Nabi makan, Nabi akan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, membaca bismillah. Tapi kalau lupa membaca bismillah, tiba-tiba kita ingat bismillah, maka kita bacalah bismillah awaluhu wa akhiruhu. Di tengah-tengah baru ingat, baru ingat, tak baca doa, bacalah tadi supaya kita tidak makan bersama dengan syaitan. Dan selepas makan itu diajak oleh para ulama untuk membacakan doa-doa makan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tadi, antaranya yang diajar adalah duduknya tidak seperti orang kita. Orang kita dia duduk dalam keadaan duduk bersila. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersila. Nabi tidak duduk bersila. Tapi ia duduk, kalau kita tengok dalam satu hadis, Nabi duduk dalam keadaan di atas telapak kaki kiri dan dirikan kaki, lututnya, kaki kanannya. Kalau kita pernah keluar tabligh, kita diajar duduk begitu. Itu sebenarnya duduk yang Nabi kata duduk yang mutakian. Bukan, mutakian ni bersila atau bersandar. Yang Nabi duduk dalam keadaan yang saya sebut tadi, duduk di atas kaki kiri dan dirikan lutut kaki kanan. Kemudian Nabi makan dalam dulang yang besar, dulang yang besar, bukan pinggan yang kecil, untuk makan bersama dengan para sahabat. Dan Nabi juga menggunakan tiga jari, tiga jari. Nabi menggunakan tiga jari, terutamanya makan buah-buahan, kurma dan roti. Tapi kalau nasi nak guna tiga jari mungkin payah, dibenarkan. Sebab kalau nak guna tiga mungkin sukar, kalau guna lagi bagus. Kecuali kita nak mendapatkan suapan yang banyak, mungkin melebihi tiga jari. Dan diceritakan kepada kita juga Nabi SAW selepas makan menjilati jari dan berdoa kepada Allah, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Ya, doa-doa begini mendatangkan keberkatan yang mana telah disebut dalam hadis Nabi, tidak bersama dengan syaitan. Jadi banyak lagi lah cara duduk yang lain pun banyak. Duduk ik'a, duduk di atas dua lutut, dirikan jari kaki di belakang. Kalau ada gambar projektor boleh tunjuk. Dalam keadaan tidak duduk tapi dalam keadaan mendirikan kaki di belakang dan berterkan dengan dua lututnya dan pahanya, menunjukkan Nabi tidak lama untuk makan, untuk tidak mengenyangkan syahwatnya dan bersegera untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak lagi lah kena cerita tentang sunnah-sunnah Nabi ini, termasuk tidur. Tidur tak sempat nak cerita. Adab tidur mengikut sunnah Nabi, tuan-tuan boleh baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Apakah ayat yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan setakat tiga kul, bukan setakat ayat kursi, bukan setakat kita kata ayat terakhir, tiga ayat terakhir surah Baqarah, diikuti surah As-Sajadah, surah Ad-Dukhan, surah Al-Isra, surah Al-Waqiah. Jadi banyak tidur kena berwuduk, mengirit di lambung kanan. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyakkan niat untuk bangkit malam. Bangkit malam ketika baca kursi, kita boleh memohon kepada Ta'ala agar dibangunkan di tengah malam untuk bertahajud. Jadi kalau kita ikut cara-cara Nabi ini, insyaAllah tuan-tuan, kita akan selamat tidur dalam keadaan ibadah dan dapat bangkit untuk melakukan solat tahajud yang besar, di antara tujuh sunnah harian yang sangat-sangat dilakukan oleh Nabi setiap hari. Yang kalau kita sambut dengan Rasul ini, kalau kita tak mampu nak buat tujuh sunnah ini, amat merugikan. Solat berjamaahnya, nak fadilatnya begitu besar lah, nak cerita panjang. Berzikir kepada Allah, kemudian bersedekah pun sangat besar. Orang mati pun nak bersedekah, nak hidup semula. Kemudian bertahajud, berwuduk, beristighfar. Masya Allah, kalau tujuh sunnah ini yang paling Nabi tak tinggal sepanjang hari kita boleh buat, itulah ciri-ciri ikhwani yang Nabi rindukan kepada kita untuk diberikan syafaat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini untuk menyatakan kecintaan kepada Nabi, mudah-mudahan kita di akhirat kelak menjadi umat yang akan diberikan syafaat yang dirindui oleh Nabi SAW dan mendapat keampunan Allah. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu yang dapat sampaikan. Sebenarnya banyak lagi lah perkara yang nak disampaikan. Jadi saya mohon maaf dengan kelemahan yang ada, saya tidak dapat menyusun dengan baik apa yang nak diperkatakan ini. Mudah-mudahan menjadikan sebagai asbab untuk kita mendapat syurga Allah, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, yang juga menjadi asbab masa ini Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita dan meletakkan kita bersama dengan para solihin, para siddiqin, dan juga para Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, yang silap adalah kelemahan, kekurangan yang ada pada saya sendiri. Akhir kata, wabillah taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian saudara, ceramah pilihan yang bertajuk Cinta Rasul bahagian akhir bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakam di Masjid Jamek Kampung Merhum Pekan Pahang. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Sun Pesona untuk hari ini. InsyaAllah selepas ini bersama dengarkan suka seterusnya Anum dan juga Izwan. Kekal setia bersama kami, Pang FM, satu pilihan.

pengalaman saya sebagai seorang pegawai tentera yang pernah berkhidmat dahulu, macam mana kata orang tu kita clearkan bom. Pada masa tu saya menjalankan operasi di Sungai Calik di Kelau Rau. Bila kita dapat kesan ada booby trap, tugas yang pertama membuat satu benda yang kata orang tu di luar keberanian kita, tetapi dipaksakan juga demi clearkan booby trap. Masa menjungkir bateri tu sebenarnya tanah tu keras, jadi kita menjungkir tu agak lambat sedikit lah. Alhamdulillah saya punya anak buah saya Korporal Amin ni, dia perasan ada wire memanjang. Dia beritahu saya, tuan-tuan kita tunggu dulu tuan, kita kerak wire tu. Bila kita kerak wire dan bila kita cungkilkan dan bateri yang keluar, disebabkan tanah keras tu bateri tu tak tersentuh antara satu sama lain. Manakala tersentuh antara satu sama lain, bateri tu rasanya tak adalah dapat saya cakap hari ni dah. Geruh tu dah sampai tapi ajal je belum sampai. Alhamdulillah lah, bersyukur.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mau?
2: Ya, khabar baik, Mau. Sihat, Alhamdulillah, awang, ya?
1: Ya, sihat lah kita di hari Selasa ni, kan?
2: Ya, betul.
1: Sedar jadi... tak sedar, kan? Alhamdulillah. Bukan benar cerita di bulan ni, apa, kemerdekaan ni. Sedang yang duduk pulak 18 Ogos 2026. 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kau macam biasa aku nak tanya, semangat tu kena ada. Bawa Mau dah letak belum, dia? Sekarang ini pun lho, kalau dekat kereta-kereta aku nak ngabur je lah. Dah ada tu yang stiker boleh tampai tu. Bukan tampai tu, dia stiker yang ada magnet tu.
2: Oh, maknanya tak gosok ke cek kereta lah. Betul. Tak ada masalah lah. Mana
1: jangan
2: sekarang
1: risa. Lepas itu kalau dekat kita punya cermin sisi tu, dia dah ada yang macam jahit tu.
2: Yo, ikat tu kan.
1: Yang ikat
2: mana
1: tu,
2: kita letakkan sahaja di situ, pasangkan
1: pasang sahaja di situ.
2: Dia tidak menjejahkan dan tidak mencacatkan kereta kita besok.
1: Penglihatan kita dan sebagainya untuk kita tengok cermin sisi dan sebagainya.
2: Faham.
1: Jadi kita kena semangat, kan lah orang kata semangat untuk bendera kita.
2: Okey. Jadi jangan lupa lah kempen-kempen pun juga dah diadakan.
1: Betul.
2: Baru-baru ni tak silap aku minggu lepas kan. Kempen kibar jalur gemilang tu dekat ni, dekat Kuantan.
1: Okey.
2: Dia dekat setiap daerah pun memang ada.
1: Memang ada.
2: Apa KRT pun dah mula.
1: Dah mula.
2: Bertanding. Tengok KRT siapa paling banyak bendera.
1: Itu dia pasalnya.
2: Yo, kalau lalu dekat taman dekat Bandar Putera dekat Kuantan ni pun ada juga.
1: Ada.
2: Dah nampak dekat bulatan tu kan. Soin dah bendera. Kita tengok.
1: Kena tengok, itulah semangat-semangat yang boleh kita tukan. Ni kita pupuk terutama sebagai ibu bapa nak tunjuk kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi baru ni kan. Generasi-generasi muda ini, untuk kita sebagai orang khabar dewasa ini, tunjuk bagaimana kesetiaan kita kepada negara kita. Tunjukkan kasih sayang kepada negara kita.
2: Itu cara paling mudah lah
1: awangnya. Betul
2: lah, kita kata kan, nanti kalau besok sekolah pun sama juga kan. Ada pertandingan baju beriah. Lepas tu mewarna lah, tak kisah
1: tak
2: apa-apa pun. Janji berkait dengan kemerdekaan ini sahaja bulannya. Ini dah bulan depan kan.
1: Betul.
2: Sepenuh hari kemerdekaan dan juga hari Malaysia. Okey, jadi apa pun sekali lagi kita nak ingatkan, kita pesan sesama kita.
1: Okay.
2: Jangan lupa kibarkan jalur gemilang.
1: Itu paling penting. Apa pun kita beribu lah dulu ya.
2: Yes.
1: Kita layan dulu lagu Hindustan. Jadi terus dengar
2: Hi,
1: satu pilihan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula. Jam sudah menunjukkan 2.32 minit petang.
2: Baik, sekarang ini awang, kita nak kongsikan ini keadaan cuaca yang sedang berlaku di Malaysia.
1: Okey.
2: Johan Setia di Selangor setakat ini awang. Terus mencatatkan kualiti udara tidak sihat.
1: Okey.
2: Dan indeks pencemaran IPU lah, dia punya bacaan dia setakat ini 160. Dan kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas.
1: Okey.
2: Dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS.
1: Okey.
2: 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
1: Okey.
2: Dekat ini dia punya bacaan 51 sampai 100. Dekat Kedah kan, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
1: Okey, kalau kau boleh ceritakan lah untuk bacaan IPU C4 hingga 50 ni, dia sebenarnya menunjukkan kualiti udara baik tau.
2: Okey.
1: Kalau 51 hingga 100, dia sederhana.
2: Sederhana.
1: Okey, 101 hingga 200 tidak sihat.
2: Yo.
1: 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Dan IPU melebihi 300, mana bahaya lah.
2: Yo, jadi macam yang kau khabar tadi, dekat Selangor, dekat Johan Setia sekarang, bacaan dia 160.
1: Okey.
2: Jadi maknanya dia dalam kategori tidak sihat.
1: Tidak sihat.
2: Jadi berjaga-jagalah, tak kira lah awak berada di Johan Setia ke, awak berada di Jengku ke, berada di Lancang ke, berada di Kampung Damok ke, mana-mana tempat sekalipun, jaga kesihatan.
1: Okey.
2: Sebab keadaan cuaca sekarang ialah dalam keadaan begini.
1: Tak menentu dan sebagainya,
2: tak
1: kan?
2: Tak menentu kan. Jadi kita doakan semuanya baik-baik sahaja.
1: Mudah-mudahan dilancarkan lah. Apa saja, kurangkan aktiviti luar. Itu paling penting sekali.
2: Saya tegur ni kepada mereka yang bekerja luar ni awang. Awang yang meniaga. Kan, nak tak nak ke keadaan cuaca macam mana sekalipun kena keluar.
1: Kena pakai mask lah.
2: Kena pakai mask lah.
1: Penutup mulut.
2: Mana boleh lah kan. Mana mampu, buat lah.
1: Buat lah. Sekadar apa yang boleh untuk jaga diri kita.
2: Ya, insyaAllah.
1: Okey, mohon kita teruskan lagi bersama dengan Wani Kari ni. Katanya, tak cekuk. Okey.
2: Terus dengar
1: Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf Jim. Ya. Huruf Jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonce.
1: Tonce. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M.
1: Itulah, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kirim kembali. Ni ni adik-adik kita ni dah bersedia ke?
2: Dia kalau awang punya soalan, dia dah tadi adik dah wang.
1: Okay.
2: Anak-anak.
1: Oh, lupa maafkan saya. Rasa muda lagi.
2: Mungkin jiwa awak muda tapi
1: jiwa tu. Tapi bukan.
2: Usia bukan.
1: Realitinya berbeza.
2: Okey, jadi cerita pasal anak-anak, pasal adik-adik kita ni mengenai CJ Pelajaran Malaysia ni awang.
1: SPM. Okey.
2: Okey, peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia.
1: Okay.
2: Kalau awak nak tahu hari ni dah dikeluarkan jadual ya.
1: Okay.
2: Jadual peperiksaan.
1: Hmm.
2: Jadi kita nak maklumkan, kita nak bagi tahu, war-warkan, hebohkan.
1: Okay, betul.
2: Supaya semua rakyat Malaysia ni tahu tentang apa yang berlaku dalam Malaysia kan.
1: Okay.
2: Peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia ataupun SPM tahun ini akan bermula pada 26 Oktober.
1: Okay.
2: Hingga 1 Disember.
1: Baik.
2: Jadi Kementerian Pendidikan dalam kenyataan berkata bermula 26 Oktober sampai 29 Oktober, calon akan menduduki ujian bertutur bahasa Melayu.
1: Okey.
2: Okey. Lepas itu 2 November sampai 5 November adalah ujian bertutur bahasa Inggeris.
1: Okey, kalau ikutkan di sini 16 hingga ke 18 November pula, calon akan menjalani ujian amali sains.
2: Okey.
1: Seterusnya 23 November hingga 17 Disember pula adalah pemeriksaan bertulis yang akan dilakukan.
2: Yo, betul. Ujian mendengar pula awang.
1: Okey.
2: Ujian mendengar bahasa Melayu akan diadakan pada 30 November.
1: Okey.
2: Ada ujian mendengar bahasa Inggeris. Dia ada dua kan. Bahasa Inggeris pula pada 1 Disember.
1: Okey.
2: Jadi kita kongsilah sikit calon pula.
1: Okey. Infonya kalau ikutkan suruhannya seramai 420,879 calon yang mendaftarlah untuk menduduki peperiksaan SPM tahun 2026 di 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara. Kalau ikut dia punya itulah datanya kan.
2: Ya, betul. Jadi itu sedikit sebanyak dapat kami kongsikan bersama dengan Wokmo mengenai CJ Pelajaran Malaysia. Ingat dekat Malaysia ni SPM ni penentu juga tau.
1: Penentu
2: antara yang paling penting sekali.
1: Untuk sebab arah tuju kita mengenai kerjaya kita,
2: hidup kita,
1: hidup kita untuk kita melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi dan sebagainya.
2: Okey, asas lah peperiksaan. Asas sekali. Maknanya nak minta kerja kan, kena ada SPM, kira settle lah.
1: Betul.
2: Kalau nak tambah baik lagi tarafnya, nanti nak ambil ijazah ke master ke PhD, tu kemudian punya cerita. Tapi asas dia adalah SPM ni dulu.
1: SPM dulu, kalau tuju kita ya.
2: Yo, jadi apa pun selamat, orang kata belajarlah untuk adik-adik kita. Semoga semuanya dipermudahkan. Ni bulan 8 dah.
1: Okey, betul.
2: Oktober weh.
1: Itulah pasalnya.
2: Takut pula ni the boy ya.
1: Kita yang ni masyarakat kelilingnya, kita beri semangat satu.
2: Betul.
1: Lepas tu kita iringkan dengan doa-doa kita lah kan.
2: Walaupun kita dah berbelas tahun sebenarnya kau meninggal ke SPM. Puluh kot rasanya kan.
1: Puluhnya dengan tu lah.
2: Tapi dia punya debaran dia sampai hari ni masih terasa.
1: Terasa lah. Macam mana orang kata penentu kita kan. Antara satu penentu. Mana arah tuju kita ni masa akan datang.
2: Masuk Dewan Peperiksaan. Sampai sekarang kita ingat lagi baik dia rasa macam mana. SPM ada buat apa?
1: Ayolah.
2: Cemelah.
1: Dia tak cemelah. Tapi awak nak benda. Semua ada dalam tu.
2: Maknanya semua orang tangkap belakang
1: Kita rangkul lah.
2: A, B, C, D.
1: Semua ada.
2: Alhamdulillah.
1: Yang penting, yang paling penting bawah tu ada lah. Lulus.
2: Ya, betul juga ya. Tak apa, itu rezeki wah.
1: Rezeki.
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Syukur.
2: Okey, jadi apa-apa sekali lagi kita ucapkan selamat maju jaya untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita.
1: Amin. Mudah-mudahan dimudahkan. Dan kita teruskan lagu ni. Dato' M. Nasir katanya Raja Wali Terbang Tinggi.
2: Baik, sekejap.
1: Okey.
2: Sebelum itu, kita nak ingatkan kejap lagi melangkah masuk ke jam yang terbaru ni.
1: Memanglah kita nak beritahu kejap lagi kita nak bersama untuk kita punya ni lah, salam-salam rindu.
2: Yenza. Jadi boleh bersedia lah dengan telefon bimbit masing-masing. Nak cari siapa pula hari ni?
1: Betul.
2: Silakan kejap lagi. Ini dia Raja Wali Terbang Tinggi.
1: Jadi tunggu dengar
2: Hang FM.
1: Satu pilihan.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Oke. Salam, salam rindu.
1: Yes, maknanya kita dah buka gelanggang kita. Kita dah buka pentas kita.
0: Okay.
1: Untuk anda sampaikan salam, salam rindu.
0: Okay.
1: Tapi sebelum kita bermula ni awal, kita nak, mungkin nak orang kata muka dimoh lah juga.
0: Betul.
1: Sebab mungkin ada yang baru sahaja bersama dengan kita.
0: Baik.
1: Jadi kita tertanya, apa ceritanya? Apa salam rindu ni? Macam mana punya program? Macam mana tu awak?
0: Okay. Untuk pengetahuan awak umum, mengetahui ada sahabat. Dia bukan setakat sahabat saja. Dia berpikir ke sahabat, ahli-ahli keluarga dan sebagainya.
1: Kenalan
0: dan sebagainya. Yang orang kabur kita kadang-kadang dah 10 tahun, 5 tahun tidak berjumpa ataupun lebih dan sebagainya. Ini pula kita sudah pun meningkat dewasa ni. Lepas pada SPM itu, biasanya memang jarang dah berjumpa dengan rakan-rakan masa kecil kita. Itu utama ni kalau cerita pasal rakan. Nah, bukan setakat rakan, dengan sepupu-sepupu kita pun dah orang kata agak berjarak sikit. Kecuali kalau ada kenduri kendara. Kalau kenduri kendara pun jarang-jarang. Kalau ada pun kadang-kadang kita tak boleh nak penuhi undangan tu.
1: Tidak tentu lagi.
0: Tidak tentu dengan keadaan kita bekerja dan sebagainya. Ataupun orang khabar jarak kilometer sebagainya, maklumlah kita bertugas. Di Sabah Sarawak tu kan. Boleh bilang dalam setahun berapa kali je boleh pulang. Jadi apabila pulang tu, orang khabar kita nak berjumpa kembali. Apabila dah meningkat dewasa ni, kita nak merapatkan silaturahim antara satu sama lain.
1: Jadi dekat sinilah platform dia. Okay. Boleh telefon, boleh kongsikan bersama dengan kamu berdua ni.
0: Betul.
1: Dan juga pendengar-pendengar kita, siapa yang awak mau cari dalam salam-salam rindu.
0: Betul.
1: Macam esok umur kita daripada awal hari tu, kawan-kawan sekolah lah banyak kan. Tapi ada juga yang cari kawan kerja dia, Wak. Ingat yang kerja kilang sama-sama masa dekat Kuala Lumpur tu kan. Lepas tu dekat Jengka ada satu kilang. Jadi kilang tu pun sekarang dah tutup. Jadi mungkin nak cari

0: cari balik kenalan yang mungkin tahun 90-an, 80-an dulu kerja sekali kan.
1: Betul.
0: Hidup lagi ke, apa kabarnya?
1: Apa kabar dia sebagai berapa orang anak, berapa orang cucu dan sebagainya.
0: Yo, itulah.
1: Benda itu je.
0: Yo, itu tujuan dia. Okey, jadi Wakma boleh telefon kita.
1: Boleh.
0: Dua talian kita 09514-0124.
1: Betul.
0: Satu lagi 09514-0125.
1: Betul, dan kepada mereka yang nak tuliskan juga detail-detail yang sepatutnya dan sebagainya mengenai siapa yang dirindu, orang kata mungkin ada penceritaan bagaimana hubungan tu boleh berlangsung dan sebagainya, boleh WhatsApp kita 010-320-7448. Itu nombor WhatsApp.
0: Nama kita. Saya Suraya. Saya nak mencari bekas tunang saya yang ketiga.
1: Dah mana tahu.
0: Yelah.
1: Dah benda-benda gini. Bukan nak buat apa pun.
0: Kita hidup dalam dunia ni macam-macam cerita ada.
1: Kita tak tahu kan.
0: Kita tak sama. Ada orang kahwin sekali, ada orang kahwin dua kali, ada orang kahwin tiga kali. Tak tentu jodoh kita.
1: Betul.
0: Nasib kita tak sama.
1: Tak sama.
0: Kalau kita kahwin, apa dia tu kan, kahwin banyak kali sampai lima nak. Itu takde dia.
1: Takde
0: perjalanan
1: dia. Perjalanan hidup dia. Itu berbeza.
0: Nama saya Suraya. Saya mencari tunang saya, bekas tunang saya yang ketiga. Yang pertama, kedua saya dah kenal pasti. Nombor tiga saya nak cari dekat mana. Saya dah putus hubungan dengan dia daripada tahun 80. Contoh.
1: Ini ada juga yang mungkin ada waktu sekolah ni dia dengan sahabat seorang ini dalam banyak dengan sahabat ni.
0: Okey,
1: contohlah. Contoh. Pelik memang tak boleh berjumpa. Asyik nak bergaduh je.
0: Okey.
1: Jadi kenangan tu hanya kenangan bergaduh. Tapi kenangan bergaduh tu yang selalu ni bermain di mindanya.
0: Ya, 20-30 tahun berlalu, kenangan bergaduh tu masih lagi teringat di kepala. Maknanya orang kata walaupun bergaduh, walaupun kenangan tu tak manis, tapi bila dah dewasa
1: dah meningkat matang-matang lah.
0: Dah tua mungkin kan. Jadi satu benda yang manis pula. Sebab kita tak pernah bergaduh dengan orang lain macam dengan dia.
1: Bergaduh dengan dia. Tak adalah bergaduh yang beria
0: petang itu kan.
1: Tidak. Memang tak boleh bertemu je lah.
0: Dia ada je sakit hati tu kan.
1: Ada kalau je yang tak kenanya.
0: Kenapa ini? Dah kenapa engkau tengok-tengok? Tiba-tiba. Dia tak boleh. Itu orang kau buat anjing dengan kucing.
1: Anjing dengan kucing.
0: Dia tak perlu cakap apa-apa pun tapi dia tak boleh semuka.
1: Tapi bila tak ada dia cari pula. Mana si tu?
0: Kenapa tak datang sekolah hari ni? Sakit benarnya. Sibuk sangat pula.
1: Contoh.
0: Itu contoh.
1: Mereka tahu nak berkenalan semula dan sebagainya.
0: Jadi boleh hubungi kami. Sambil-sambil itu kita layan dululah lagu hiburan petang ini.
1: Okey, kita layan lagu New Style macam biasa lah ya.
0: Yes.
1: Jadi tunggu dengar
0: FM.
1: Satu Pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, kita kembali semula untuk bersama kita punya salam-salam rindu.
1: Yo, dah sampai masa dia boleh telefon kita, boleh hantar WhatsApp kepada kita. Sekali lagi, nombor telefon untuk WhatsApp kita.
0: Okey.
1: 010-3207-448.
0: 514-0124-514-0125.
1: Yo.
0: Mohon kita bersama dengan sahabat kita di talian, ya.
1: Baik.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Sehat kita hari ni?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini salam-salam rindu kita macam mana ni? Mencari siapa?
2: Tak jumpa lagi berlepas.
0: Tak jumpa lagi. Tak dapat. Tak apa.
1: Jangan putus asa. Silakan kongsi nombor telefon Abang Zakaria kita.
0: Silakan.
2: Nombor ni nampak kau siapa telefon tu. Tak ada telefon lagi.
0: Tak apa, kita nanti ya.
2: Kalau boleh mana nak cari kakak je.
0: Okey.
2: Kalau dia ikhlas nak berkawan dia nak kena kalau boleh.
0: Baik. Terima kasih banyak ya.
2: Ini nombor telefon.
0: Okey.
2: 017 017 255 4589.
0: Okey.
2: 017 255 4589.
0: Okey.
1: Okey.
2: Siapa yang nama Mira kelas siapa ke? Telefon lah kalau boleh.
0: Boleh.
1: Okey, insya-Allah nanti ada Abang Zakaria ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Abang Zakaria ya.
1: Sampai saya pun dah hafal tau nombor telefon Abang Zakaria tau.
0: Yang mana yang nak over
1: menjadi berkenalan.
0: Abang
1: Zakaria bujang.
0: Sini-sini kan.
1: Okey.
0: Okey, mohon kita ambil satu lagi memanggil kita ya. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Yo, selamat petang, Mas Antana.
3: Yo, saya selamat petang.
1: Ini dia, Tuan Tanah Kedau. Abang Santana sihat, yo?
3: Alhamdulillah.
1: Okey, jadi minggu ni Abang Santana nak cari siapa pula?
3: Minggu ni, masa dulu dia duduk kampung lah, sama sekolah. Lepas tu dia dapat rancangan Jenrok Serata.
1: Okey. Lepas tu siapa namanya ni?
3: Jenrok Serata. Terantap dulu sana.
1: Okey.
3: Jadi kawan baik daripada sekolah, dia masa dia kerja dulu, kerja driver di PJ.
1: Okey.
3: Kerja di PJ. Tapi rancangan dia duduk, tapi dia dapat dia anu pula. Tapi nasib dia dapat driver tu, dia CJ bomok je. Membaik pengarah wancar tak anuk sakit. Dia dapat itu rokmen dua orang tu.
1: Okey.
3: Abdul Rashid Ahmad.
0: Abdul Rashid Ahmad.
3: Belum dia pancik. Dia selalu balik Kulodong dah pancik dekat 15 tahun. Tak ada.
1: Tak balik Kulodong. Jadi apa masa kenangan itu, Abang Santana dengan dia tu rapat
0: Abang
1: masa sekolah lah.
0: Ahmad ni,
3: rapat masa itu pergi cari ikan dalam sungai. Mengaji sama dia. Main-main macam-macam lah.
0: Bilang sama budak tu ni.
3: Dia atas hidup atas mati lagi.
1: InsyaAllah kita doakan nanti jumpa ya. Siapa namanya tadi sekali?
3: Abdul Rashid Ahmad.
1: Abdul Rashid Ahmad.
3: Orang pembuat dia tak lupa namanya. Pembuat dia anak dia ramai 5-6 orang juga. Nama kawan yang sebenar bukan dia tahu nama Santana. Namanya kawan dulu Zulkifli. Dia tak nama Zulkifli. Itu dia.
1: Tak apa, insyaAllah. Mungkin ada yang mengenali Abang Abdul Rashid dia. Rashid
0: Abdul Rashid Ahmad.
1: Tapi Abang Santana ingat lagi nama penuh dia, yuk?
3: Ingatlah sama sekolah.
1: Kuat tahu ingatan orang lama-lama ni.
0: Itu pasalnya.
1: Kau ni kawan dia je kenal pun kata tak ingat nama benda.
3: Gay bodoh pula kereta.
1: Ya Allah. Okey. Ngeng bodoh ya, ya Allah.
3: Orang belajar ke dalam kelas. Macam
1: makan nasi tu belakang. Abang Satanda, dia kan kalau kat sekolah tak adalah semua pandai. Jadi sekolah tu tak fun. Nanti dia tak seronok.
0: Kena ada orang nakal-nakal juga.
1: Dia
0: ya?
1: Kena ada yang puak-puak macam Abang Satanda ni.
3: Aduh.
1: Dia
3: bobok belakang. Kena nombor je. Kalau saya belajar je. Buka epeket dalam kelas tu dulu. Baku tanya meja tu global tu.
1: Yolah, tapi itulah kenangan.
0: Kenangan waktu dulu kan. Seronok kat sini.
1: Okey.
0: Okey, terima kasih banyak Abang Satanda.
1: Terima kasih banyak Abang Satanda.
3: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
3: Bye.
0: Itu dia buat Abang Santana. Ataupun Abang Zulkifli.
1: Dia mencari sahabat-sahabat sama puak dia. Ya? Yang nakal-nakal ni. Dia tak ramai gaya kawan cekedik tu. Tak ada tu.
0: Oh, nakal-nakal juga. Ya? Okay, kita ambil satu lagi boleh?
1: Ya.
0: Okay. Hello, Assalamualaikum. Tak jadi.
1: Tak ada.
0: Okay. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Yo.
0: Yo, Mokju. Sihat kita?
4: Ya, apa khabar? Awang
1: ni. Alhamdulillah.
0: Oh, okay. Tak jumpa lagi ke?
4: Awak berdua tak mencari kau dah?
0: Ha?
4: Awak berdua tak mencari ke?
1: Rindu.
0: Mencari.
1: Tak apa. Takkanlah kau nak beritahu kat radio juga. Bagi cari orang lain lah.
4: Awak tak asing lagi tu.
1: Kau cari cara lain. Okey lah.
0: Mana tak jumpa lagi? Ni Hafizah Ibrahim ni.
4: Hafizah Ibrahim. Tak jumpa. Dia ada. Dia tak sihat.
0: Oh, jumpa lah juga. Kampung baru lepuk lah eh.
4: Dia tak boleh berjalan.
0: Oh, kesohnya. Aku tandalah mana ni awak.
1: Dah jumpa selesailah.
0: Selesailah.
1: Tahu cerita pun padan dah.
4: Ya, tahu dah.
1: Ya, jadi hari ni cari siapa?
4: Dia sama adik Mokju beritahu.
0: Oh, adik yang beritahunya.
4: Dia dulu dia kawan baik dua tu.
0: Kesoh. Mau adik-beradik kawan baik ya?
1: Dia kawan sama-sama dia je.
0: Sama dia.
1: Kawan adik awak tu kawan kita juga.
0: Puak dia lah.
4: Awak ni Nina. Hari ni kau nak cerita. Kawan kau rindu juga. Lama sangat dah.
0: Okay.
4: 15 tahun. Ada rasa tak jumpa.
1: Okay, siapa dia tu?
4: Nama dia Kamariah Mahmud.
1: Kamariah
0: Mahmud. Kamariah
4: Mahmud dulu. Gelar dia Spolek.
1: Spolek?
0: Kecil lah.
4: Ini kau kena kerja di Kebah. Kau mau pergi menoreh kerja di Kebah. Dia tak lepas manjat.
0: Okay.
4: Lepas tu Mok Ju ni lepas manjat. Weh, kita dia Kebah dah dekat. Kau ni awak dah lepas puncak ni getah hari je.
0: Takut yang Kebah garang weh. Lepas tu macam mana?
4: Lepas tu Mok Ju cakap lantau awak lah.
1: Ya Allah, ya Tuhan ku tengok dia kawan. Astagfirullah. Macam itu je kena.
4: Dia menangis.
0: Dia menangis lah Kebah.
1: Mokju kalau kau
0: bukan kecil-kecil anak.
4: Dia menangis. Dia panggil pokok tu. Kau ambil lah kau Kebah. Wek. Dah dekat dia.
1: Betul.
4: Kau rasa lantau awak lah. Kau tak tuan dah.
1: Tegunya Mokju.
0: Mati dia lagi.
1: Sampai
4: dia Mokju. Dia menjerit-jerit lah takut ke Kebah tu.
0: Yelah takut lah.
4: Dia menjerit dah semak.
1: Lepas tu?
4: Meluk dah semuk tu Kebah tak jumpa lah. Kebah pergi dia tengok dah tak ada tu. Ada kipi yang ada belakang. Lepas tu dah Kebah tu dah pergi jauh dah. Mok Ju tuan tu dia kata ni sudahlah sekat ni je ketemu kawan.
0: Dia mengajuk.
1: Memang kalau kau mengajuk.
4: Tapi merajuk sekejap je lah.
0: Ayolah, mengajuk budak.
4: Sebenarnya bila pergi menoreh tu, kamu lepas habis sekolah, menoreh. Lepas tu menoreh tu, dia dululah jalan tak nak dah kini.
0: Takutlah dia.
4: Jalan dulu. Kamu dulu jatuh dalam payu. Dah habis lingkuk ada susu ketau kepala.
0: Yelah lekat belaka kan, tu
1: daripada cara penceritaan Mok Ju tak gaya lah. So Mok Ju rasa bersalah. Sampai ke hari ni tak nampak lah. So sesalan tu ya. Macam dengan bangga je. Nak ngapur kekong sampai ke pucuk.
0: Dah ini goda-goda lebok lah ni.
4: Goda-goda lebok kan. Kalau dia dengar sekarang puan lah, dia suka-suka. Zaman-zaman dia dulu.
1: Awak jumpa lagi dia sekarang?
4: Tak jumpa lah, tak jumpa dah.
1: Ah, ya, ah, cara dia lah ni.
4: 10 tahun ni tak jumpa.
1: Sekarang dia dekat mana? 10
0: tahun ya?
4: Dia sekarang ni katanya duduk di kampung Pasenang, Temelu.
1: Oh, Pasenang. Kak Mariah ya, Kak Mariah benda tadi nama?
4: Kak Mariah Mahmud.
1: Kak Mariah Mahmud. Ini kalau orang Pasenang ke orang sekitar Pasenang tu dengar kan? Moga sampai kan salam pada Kak Mariah ni, cari balik Mak Ju ni.
4: Ya.
1: Mak Ju kalau dia
4: kalau orang kampung dia terkenal dia tu nama Spolek.
1: Ah, Spolek. Tapi sampai sekarang kau orang panggil Spolek dah lah.
4: Dia kalau geng-geng komen ni kalau dia spolek. Sebab ni dia spolek tu dia kecil.
0: Dia kecil lah spolek ni. Spolek dia kena.
1: Kalau kau harap selesai lah you dendam antara
4: rukmu ni. Dia nama timang geng.
0: Memang lah waktu tu kecil-kecil dulu.
1: Kau harap kau harap Mak Ju kan dia tidak berdendam tau dengan Mak Ju.
4: Dah dah. Kalau dia marah ke kau amok kita lumba.
0: Mak kita lumba.
1: Gitu sangat eh Mak Ju. Oh, mentah-mentah dia gagah lagi. Ah, ya kuasa
0: dia. Tak berarti pun kita lumba. Mudah je eh mesti saya.
1: Okeylah, okeylah.
0: Okey, terima kasih banyak Mak Ju.
4: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu daripada Mak Ju kita ya.
1: Sampai ke salam awang. Tak nampak rasa penyesalan. Dia tak rasa bersalah pun.
0: Dok, kodok kecil pun gitu.
1: Ya.
0: Itu cara gua je. Ingat benda lagi dia nak buat.
1: Eh, masalahnya hidup mati bang. Cerita masa kebar tadi, hidup mati tu.
0: Dok, masalah orang kat kampung, dia kebar, dia buat main je.
1: Yalah buat main. Tapi kalau kena.
0: Yalah, benda-benda lari kan. Maksudnya semok guna. Semok tu ada.
1: Jatulah.
0: Okey, boleh kita pergi dulu ya. Klik-klik usang kapi ke punya. Jadi terus dengar.
1: Hi,
0: satu pilihan.

0: Okey, kita kembali semula. Untuk hari ni kita bersama untuk tu ni ada yang hantar beri salam kepada kita, bagi doa-doa yang baik-baik untuk kita pada hari ni. Terima kasih banyak ni.
1: Ini Kak Asmoh ni ha. Selamat petang lah, kita ucapkan juga untuk Kak Asmoh. Wak Manen pun sama juga.
0: Sama.
1: Wak Manen pun bersama dengan kita juga sekarang ini. Kata wak jom makan.
0: Sila-sila jamu selera.
1: Wak kata merdeka tahun ini sama tahun lahir wak.
0: Tanggal 31
1: bulan 8 57.
0: Yelah 69.
1: Okey 69 tahun lah.
0: Yelah. Merdeka kita pun ni apa ke 69 kan.
1: Yo betul. Okey. Jadi apa pun salam-salam rindu kita kembali lagi. Yang nak terus telefon kita cerita ataupun cari siapa rodong mama, siapa kenalan wak mama yang dah lama tak jumpa.
0: Betul.
1: Boleh telefon. Boleh juga WhatsApp kita ya.
0: Boleh. Orang kabar dua talian biasa kita itulah yang boleh wak mama hubungi. Dan juga mu hantar WhatsApp dan sebagainya. Hari ni kita dapat lagi 2K. Jadi sambil-sambil itu ku nak cerita yang tak selesai lagi lah.
1: Siapa minggu lepas kan
0: lah? Yang minggu lepas lah. 11.98 kan lah. Ini daripada ni Kak Ngoh Jantul. Kabarnya mencari Aminah binti Muhammad Atta. Daripada Feda Keratuang. Lepas tu Kok Siti Sri. Daripada orang kabar ni Kampung Selembor Temelih. Dia mencari inilah Seri tu. Tak dapat. Mana ni minggu lepas kan ni gabar. Maknanya panggilan kampung tu Seri. Lepas tu Mak Cumuruku ni Abi Bakar ataupun Cik ni Cik ni apa Encik Ben. Dia ni dulu kerja dekat bank ni lah. Bank untuk semua orang. Sejarahnya dulu resepi Maruku tu daripada isteri Cik Ben.
1: Sampai ke hari ni jadi antara punca pendapatan untuk Macu.
0: Betul. Orang kabar dan dia punya Maruku pun dah mendunia.
1: Mendunia lah. Masuk pula bis on air baru ni.
0: Benda-benda gitulah maknanya. Sangat orang kabar nak mencarilah. Orang nak mengapatkan satu rahim sebabnya terputus gitu apabila ni tukar ke Melaka. Tak silap kuat.
1: Kita ni tak ada benda yang kekal dalam dunia ni. Kerja kita tak lama kan tukar juga kan.
0: Naik pangkat lah cawangan ke sana. Lepas tu katanya dah balik-balik semula ke Temelu. Ibarat gitulah. Jadinya kau boleh ingat kan benda-benda gitu. Kalau kau salah maaf lah ya. Betul ke lah.
1: Kau minat ingat sejarah itu ya.
0: Benda lain kau payah nak ingat kan. Apa sejarah kau boleh mengingat. Mana berceritaan tu. Mana ini kembali ke Temelu dan sebagainya. Jadi mana orang-orang juga sahabat kita di Temelu ataupun kawasan sekitarnya yang mengenali dengan Cik Ben ni mentahu dah pencet dan sebagainya. Boleh-boleh lah hubungi, beritahu kita dan sebagainya untuk memberikan informasi-informasi lah kepada kita.
1: Kadang bukan apa mari-mari usia senja-senja kan. Dia balik teringat. Kenangan-kenangan. Yalah kita ni kan bila umur kita dah makin meningkat sebenarnya kita akan kembali menjadi budak.
0: Betul. Lepas itu kok Nini daripada Mempaga ni pun tak selesai lagi.
1: Siapa mencarinya?
0: Cikgu Syarifah Hanisa. Ni adalah cikgu panglima perang dekat kita je ni. Mana tahu ada yang cikgu yang masih lagi bertugas di panglima sekolah perang itu masih lagi orang kabar tu lah berkomunikasi. Berinteraksi bersama dengan Cikgu Syarifah Hanisa ni. Boleh-boleh lah kongsi-kongsi dengan kita dengan kok Nini Mempaga ni. Sayang ke dia.
1: Cari cikgu dia. Apa perkembangan cikgu dia sekarang ni? Nak tahu ke? Nak berjumpa kadang-kadang payah juga. Bukan senang-senang ke?
0: Lepas tu main cemurku ni kira sebenarnya dia mencari juga no hadiah CD. Dekat je kita ni Bukit Goh tu je. Feda Bukit Goh tu. Mana geng-geng Feda Bukit Goh tu. Yang orang kabar tu lah yang boleh kongsi-kongsi info bersama dengan kita. Banyak juga kes kita tak selesai ni. Ibaratnya Mama Tina daripada Fraser Hill. Dia mencari Haliza Hanif. Ini rakan umur sewa tu. Dia ni adalah bekas anak guru besar ni. Yang tinggal dekat ni Batu Malim. Dia mencari juga tu. Siang kita tak jumpa lagi ya.
1: Itulah.
0: Kongsi-kongsi lah. Lepas tu Rauh bin Hawang ni mencari rakan Musa bin Jaih. Ini belajar sama-sama, belajar di Maktab Perguruan Batu Rakit Terengganu.
1: Okey.
0: Mencari tak selesai juga ya. Lepas tu Panglima Perang ni. Panglima Perang ni bagi tahu dah cepat. Dia ada dua orang dia mencari. Seorang lagi ni Kapoh ni cari ni. Geng-geng sekolah Panglima Perang juga.
1: Okey.
0: No Najmi nama dia. 34, 35 umur.
1: Okey.
0: Kau tulis gitu rasa dia umur dah.
1: Kalau tulis kau tak berapa percaya sebenarnya. Tapi tak apalah.
0: Yelah, kita kira percaya je lah.
1: Dah tulis tu tulis lah.
0: Lepas tu Kak Ngoh Jigantuk ni mencari juga ni Nurizan binti Rashid. Kawan kalau dulu Feda Keraton 3. Ini sepupu dia.
1: Okey.
0: Tak jumpa lagi. Lepas itu Tok Syok ni siapa suruh lah tak jumpa siapa. Karin dah jumpa dah.
1: Karin Bihijar jumpa dah.
0: Abang Jo tu lah tak jumpa lagi.
1: You.
0: Ya juga. Santan. Okey. Lepas tu Zakaria. Tanah Putih tu. Ini Abang Zakaria tu.
1: Abang Zakaria.
0: Kangang Jigantuk dia mak saudara tu jumpa dah. Hajah Zaitun
1: binti Haji. Jumpa dah kata dah. Jumpa dah. Balik dah ke.
0: Okey okey. Okey kau tanda. Nah, ini pengesahan lah. Pengesahan.
1: Buat
0: semok kan.
1: Okey.
0: Lepas tu Nini Mpaga, kau Nini kita, Atirah Adilah rakan. Kau punya duduk di Bangi. Apa cerita tu?
1: Tak tahu.
0: Tak tahu lah. Tak dapat tak jumpa lagi ya. Hubungi kita lah.
1: Okey. Jadi
0: okey itu jelah.
1: Itu dulu.
0: Itu dulu.
1: Kalau ada lagi boleh terus bagi tahu komen berdua ni ha. Dekat radio ni mencari siapa?
0: Cari siapa?
1: Kita ada berapa minit dah? Kompak dah rupanya.
0: Kompak dah. Ini dia bunyong-bunyong aku cerita.
1: Betul
0: lah aku cerita balik lah. Kalau ikutkan Santana ni ataupun lebih kena ni kita kena. Ni apa Santana ya. Nama ni sebenarnya manjanya Zulkifli.
1: Yang manjanya Santana.
0: Iyalah saja jelah.
1: Nama sebenarnya Zulkifli.
0: Nama dia popular sangat. Dia jadi nama utama dah Santana tu. Nama manja pula Zulkifli.
1: Oh tak kenal siapa Zulkifli kan.
0: Nama manja Zulkifli.
1: Okey.
0: Ni mencari inilah. Ni daripada Jenerok Selatan dulu Rebor JPJ. Abu Rashid Ahmad dekat bawah Abdul Rashid. Abdul Rashid Ahmad. Lepas itu Mokju dia mencari Kamariah Mahmud.
1: Ini hak kerja-kerja dek kebar tadi ni.
0: Sampai hati dia bagi nama Spolek.
1: Spolek lah.
0: Ini dulu dekat Lebau. Ini kabarnya dekat Pesena. Dia dekat je sebelah tu jelah kampung-kampung tepi sungai tu.
1: Sebenarnya dekat sangat. Cuma tak berjumpa.
0: Tak berjumpa lah. Jadi yang mana orang-orang Pesenan tu, orang-orang Lebok ke, yang ni apa kenal lah dengan Kak Kamariah Mahmud kita ni, boleh kongsi-kongsi dengan kita lah. Boleh hantar WhatsApp, boleh telefon kita untuk ni apa memberikan maklumat terkini lah kepada mereka-mereka yang dicari ini. Ini bukan ada kesalahan.
1: Bukan. Dia tak ada hutang apa benda tak ada. Dia cuma ada kisah. Kisah yang orang kata bertahun-tahun berlalu.
0: Yang buat pula dia cari Cik Aina janda muda dia.
1: Bukan dia nak dengar lagu lah. Ini lagu Cik Aina janda muda ni ha.
0: Nanti kita cari ya.
1: Okeylah jadi jom kita layan dulu lagu hiburan petang ini.
0: Dan untuk azan kita pukul berapa ini?
1: Hari ni pada pukul asal kita 4:30 minit petang.
0: 4:30 minit petang ya. Okey, kita beri bola dulu bersama dengan lagunya Mata kabarnya. Jadi terus dengar.
1: FM.
0: Satu pilihan.

anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham?

0: Jarum Makmur,
1: Mahang FM, kebanggaan kita.
2: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
3: Satu pilihan.
4: Biar ku jalan dulu.
5: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Ohong FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum," iaitu perindahkanlah Al-Quran dengan suara kalian. Maka tahulah kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pesan kepada kita semua, yang pertama kita kena jaga tajwid bila baca Quran. Yang kedua, kalau kita boleh perelokkan bacaan kita, apatah lagi kalau kita boleh bertarannum bacaan-bacaan seperti masyayikh-masyayikh kita ni, maka kita ikutlah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pesan kepada kita seperti apa yang saya baca tadi. Jom kita cinta Al-Quran, baca dengan sebaik-baiknya, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, faham.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka sekarang.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: الفرد، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: بهايا مايكروسليب. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Akal, kita kembali semula untuk di jam terakhir ni.
2: Okey, ada satu berita penting ni korang nak kongsikan.
1: Pasal apa?
2: Ini pasal keadaan sekarang ni El Nino ni.
1: Okey, faham?
2: El Nino yang kering ni kan. Air dekat empangan Timur Tasoh muda di tahap kritikal.
1: Okey.
2: Ini satu berita penting ni awang.
1: Okey.
2: Rakyat Malaysia kena tahu ni.
1: Okey.
2: Bukan kita nak bagi cuak. Ini sebagai orang kata peringatan.
1: Peringatan kepada persediaan. Semua. Betul. Faham?
2: Okey. Tadahan air di empangan Timur Tasoh di Perlis dan empangan Muda di Kedah dilaporkan pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino.
1: Baik. Dan katanya Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN ni dimaklumkan bahawa bekalan air di kedua-dua kawasan empangan terbabit masih terkawal. Jadi setakat ni masih terkawal tau. Cuma di bahagian utara agak kritikal lah untuk empangan Timur Tasoh di Perlis tu, di empangan Muda di Kedah tu. Dan paling ketika adalah di Perlis dan difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Jadinya katanya ketika dan media lah bagi operasi pematuhan pengosongan tangki septik secara berjadual. Jadi apa yang perlu kita buat, bukan kita nak gabar, kita nak susuhkan hati kepada semua, tidak. Kita nak maklumkan kepada semua bahawa kita kena ambil langkah berjaga-jaga dengan buat penjimatan air.
2: Orang sekarang ni kan, kadang-kadang bila kita cerita gini tau, terus dia buat kesimpulan, oh ini bahaya ni, kita dah nak kiamat ni. Bukan maksud itu. Maknanya buat persediaan awal. Kalau boleh untuk simpan air mulai hari-hari ni.
1: Simpan air mula-mula. Simpan.
2: Ini dekat Kuantan pun orang ada berlaku ni masalahnya. Apa air tak ada? Tapi bukanlah kebukaan kemarau ni ke apa
1: tidak,
2: benda.
1: Tidak.
2: Tapi memang benda ini akan berlaku.
1: Pilih-pilih masa saja boleh berlaku.
2: Bila dah kering ni maklum dia je lah kan. Tak adalah air tu. Lama-lama dia nusut lah juga air tu surut-surut kan.
1: Okay.
2: Toho makin toho kan. Jadi apa yang boleh kita buat macam kau mengkabarkan tadi, langkah persediaan.
1: Persediaan mana kita ambil, kena pasti bahawa yang paling penting sekali, pencemaran ni untuk di sungai-sungai kita tu perlu dijaga. Jadi dia menambahkan kos untuk itulah, untuk bersihkan air. Lepas itu kita jimat di orang khabar di rumah kita, di kedai kita. Apa saja penggunaan yang menggunakan air, kita kena ambil langkah-langkah. Dan alhamdulillah lah untuk negeri Pahang ini, terutama untuk di Kuantan ini, 2-3 hari ini kita berhujan kan. Tapi bila berhujan tu bukan orang khabar tidak akan selamat. Kita kena fikir panjang lah di masa akan datang guna ni. Apa yang perlu kita buat dan sebagainya. Benda-benda gitu kena beringat semua.
2: Dan kalau kita kabur macam tadi jugalah, bukan suruh runsing.
1: Tidak.
2: Bukan suruh mikirkan masalah.
1: Bukan.
2: Masalah ni kalau awak fikir pun, awak tak bertindak, tak jadi apa. Jadi bertindak lah. Simpan air kalau ada sikit-sikit kan. Simpan mana dulu, mana ada, mana dan.
1: Mana
2: tapi jangan gelupur.
1: Okey,
2: jadi apapun ini sebagai peringatan. Pengetahuan makluman je lah kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Untuk dengar faham, tak ada lagi berlaku perkara ini. Tapi kalau kita tidak berwaspada, apa-apa boleh jadi juga di negeri kita.
2: Betul. Sediakan payung sebelum
1: hujan.
2: Okey, jadi hari Selasa hari ni awang dan juga Ina menemani Wokma. Terima kasih banyak-banyak. Dah petang dan ni awang.
1: Betul.
2: Dah masuk kerja yang tak akhir bersama dengan korang berdua. Jadi apa pun, selamat berhibur. Kita tak nak bagi orang stres ni.
1: Betul.
2: Tadi cerita hari tak ada, stres dah tua.
1: Kejap lagi kita nak bagi turut pula beritahu kepada semua daripada khabar Pahang lah. Untuk kita ketahui apa yang terkini dan sekitarnya untuk dengan Pahang ni.
2: Okey, jadi jom kita layan lagu hibur
1: Okey, bersama dengan Dato' Hatan, kamu ni Gerhanu.
2: Cuacu ya, lagu cuacu.
1: Keneng dengan apa nak cakap tu.
2: Okey.
1: Itu guna-guna kuat ada. Okey, jadi tengok-tengok
2: Pahang FM
1: satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pagi FM.
1: Okey, kita nampaknya sudah sampai ke penghujungnya.
2: Ya, baik. Jadi sampai di sini dahululah. Betul. Awak dan juga Nina menemani hari Selasa. Warma macam biasa. Setiap Selasa kau mau berdua.
1: Jangan risau.
2: Okey, gabu kami Ana dengan Harun.
1: Betul.
2: Okeylah. Jadi apa pun sampai di sini dahulu. Kita punya konti kita.
1: Betul. Kita tinggalkan Warma dengan lagu ni lah.
2: Dengan lagu apa tu?
1: Lagu ni Celine Dion. The Power of Love. Lepas kita bersama dengan Hezri.
2: Hezri. Dia mengaji petang ini.
1: Mengaji. Dah sedia dah dulu.
2: Auzubillahimin. Syaitan.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih bin Ramli setiap Selasa, 6 petang, Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan dan kita beralih ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada rakan setugas Awang dan juga Dina yang baru saya temankan anda untuk Zon Apa Khabar 2 hingga 6 petang dan seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji. Dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Salih bin Ramdi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar kita petang ini Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Ha, jadi seperti biasalah kita bersama juga dengan pendengar kita Ustaz. Yeah. Untuk bersama-sama dalam ruangan Mari Mengaji. Dua talian kami buka untuk anda semua 0951401124 ataupun 0951401125. Dan pada petang ini InsyaAllah kita akan bersama dengan pendengar kita masih lagi dalam surah Al-Araf. Dan pada petang ini dua ayat kita nak kongsikan kepada pendengar iaitu ayat 77 dan juga ayat 78. Jadi sebagai mukaddimah ni Ustaz, silakan.
3: Terima kasih Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendengar yang dirahmati Allah. Syukur kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam program Mari Mengaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberkati dan merahmati kita dalam program ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur Allah panjangkan umur kita, dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Dapat lagi kita membaca Al-Quran seperti mana pesanan Nabi kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, kamu belajar satu ayat daripada Quran itu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Nak menceritakan bahawa pentingnya belajar ilmu ya, selain daripada kita beramal, sebab ada orang beramal tanpa ilmu ditolak. Dia baca Quran dalam Fatihah. Fatihah ni rukun dalam sembahyang. Dia tak belajar tajwid, dia tak belajar Quran ya. Tapi bila dia baca Quran, dia tukar daripada huruf ha kepada huruf ha. Ya, sepatutnya alhamdulillah dia baca alhamdulillah. Rabbil Alamin, huruf Ain. Rabbil Alamin, dia baca Rabbil Alamin. Dia tukarkan Ain menjadi huruf Alif. Hamzah. Huruf Hamzah ya. Ar-Rahmanir-Rahim, sepatutnya Ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tu kan. Iyyaka na'budu, dia baca Iyyaka na'budu. Habis semua dengung dia apa, dia punya sabdu dia tinggal, huruf dia tukar. Semua ni adalah merupakan kesalahan besar. Sebab bila kita belajar tajwid, kesalahan ni ada dua jenis. Satu lahnul jali, satu lagi lahnul khafi. Kesalahan besar dan kesalahan kecil. Kesalahan besar ni iaitu kesalahan dia menukar huruf, dia menukar baris. Maka bila berlaku dalam Fatihah, menukar huruf, menukar baris, maka dia menyebabkan rosaknya Fatihah tadi. Dan akan menyebabkan rosaknya solat tadi. Maka sebab itulah Nabi kata, wahai Abu Zar, kamu belajar satu ayat daripada Quran itu lebih baik daripada 100 rakaat. Ya, kerana 100 rakaat yang dilakukan tanpa ilmu, maka ianya tertolak. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena bagi masa untuk belajar Quran. Kita kena bagi masa untuk membaca Al-Quran. Kita pada hari ini sibuk tengok orang kerja siang malam cari duit nak jadi jutawan. Nak beli rumah besar, nak beli kereta besar ya. Sedangkan semuanya harta kekayaan itu dia akan tinggalkan. Dia tidak kekal abadi. Ya, kita kadang-kadang kerja dekat umur 40 tahun baru merasa kereta sedap-sedap sikit. Kan, kemudian umur 60 dah meninggal dunia. Sekejap je. Maknanya kalau kita hitung-hitung lebih kurang dalam 20 tahun, 15 tahun. Ya, dengan susah payah kita kejar dunia tadi. Sedangkan kita lupa ada satu perkara yang akan kekal abadi. Apa dia? Iaitu pahala daripada membaca Al-Quran. Pahala daripada bersedekah. pahala daripada solat berjemaah. Maka inilah yang sepatutnya kita fokuskan. Jadi dalam keadaan kita sibuk dengan kerja-kerja urusan dunia kita, jangan kita lupakan untuk tanggungjawab kita tadi. Dengan semayangnya, dengan baca Qurannya, dengan duduk dalam majlis ilmu. Contoh kalau kita baca Quran, ya, sekali kita khatamkan 30 juzuk Al-Quran itu, dah pahalanya menjadi jutawan. Sebab apa jadi jutawan? Sebab bila kita khatamkan 30 juzuk Quran, hurufnya 340,740 huruf. Nabi kata satu huruf 10 pahala, maka kalikan dengan 10 dapat 3,407,400. Itu baru pahala daripada satu kali khatam Quran. Maka dengan khatam sekali Quran pun sudah bergelar
2: jutawan.
3: Ada satu orang banduan duduk dalam penjara. Yalah, mungkin dulu masa dia masuk penjara dia tersilap lah. Mungkin dia akibat daripada perbuatan mencuri ke, membunuh ke, ataupun merogoh ke. Ya, tapi bila dia masuk dalam penjara dia insaf. Dia masuk dalam penjara dia bertaubat dan dia sibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Saya pernah terbaca dalam satu surat khabar, dia dipenjara selama 20 tahun. Dan dia mengkhatamkan 120 kali khatam dalam tempoh dia dipenjarakan. Ya, 120 kali khatam kalikan dengan 3,407,400, maka dia akan dapat 300 juta lebih pahalanya. Jadi secara zahir

0: maka bacalah dan naiklah darjatmu di syurga bergantung kepada ayat terakhir yang kamu baca ketika di dunia. Mm-hmm. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyakkan membaca Al-Quran. Hari ini kita akan baca Al-Quran muka surat ayat surah Al-A'raf ayat 77-78.
1: Yeah.
0: Masih lagi berkaitan dengan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Mm-hmm. Ya, sebelum kita baca, kita akan tengok dulu dekat mana yang kita kena fokuskan.
1: Mm-hmm.
0: Dari segi dengungnya, dari segi panjang pendeknya, seperti mana yang saya kongsikan. Dengung ni dia ada 4 tanda, ya.
1: Yeah.
0: Yang pertama baris 2 yang tak sama panjang. Yang kedua dhammah tanwin 99.
1: Mm-hmm.
0: Yang ketiga nun dan mim yang mati tapi tidak diletakkan tanda mati.
1: Yeah.
0: Dan yang keempat nun dan mim yang bersabdu, ya. Jadi kalau kita tengokkan dalam ayat 77, dekat mana kita nak tengok? Yang pertama sekali, cuba kita tengok perkataan fa'aqarun naqata. Perkataan an-naqata ada nun bersabdu dekat situ.
1: Yeah.
0: Nun bersabdu kena baca dengung. Sebab apa dengung? Sebab nunnya bersabdu. Saya sebut tadi, nun yang bersabdu, mim bersabdu, kena baca dengung dua harakat. Kemudian kita terus lagi, kita jumpa wa'atau an amri. Kita jumpa an amri, kan.
1: Mm-hmm.
0: Nak baca dengung ke baca tak dengung dekat situ.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau kita tengok nun mati,
1: yeah,
0: dan ada tanda mati atas nun, maka tidak dibaca dengan dengung.
1: Mm-hmm.
0: Ya, sebab saya kata tadi, nun atau mim yang mati tapi tidak diletakkan tanda mati.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian amri rabbihim waqalu. Rabbihim ada mim mati kat situ.
1: Mm-hmm.
0: Ada tak tanda matinya?
1: Ada
0: ya. Mm-hmm. Jadi bila ada tanda mati, maksudnya kena baca dengan tanpa dengung.
1: Mm-hmm.
0: Seterusnya waqalu ya salihutina bima ta'iduna, ada tanda panjang dekat situ.
1: Ya. Yeah.
0: Selepas tanda panjang ada huruf
1: hamzah.
0: Mm. Jadi kalau selepas tanda panjang ada huruf hamzah, baca 4 harakat.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau tak ada huruf hamzah selepasnya, maka baca dengan 6 okay. harakat. Jadi kat sini baca dengan 4 harakat. In kunta nun mati bertemu dengan kaf.
1: Mm.
0: Ya. Ada tanda mati tak pada nun?
1: Tak ada.
0: Tak ada tanda mati. Bila tak ada tanda mati, kena baca dengung dua harakat. Kunta nun mati bertemu dengan ta pula, pun tak ada tanda mati. Maka kena baca dengung dua harakat. In kunta minal mursalin.
1: Yeah.
0: Seterusnya kita tengok ayat 78. Fa'akhadat humur rajafatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Darihim mim mati dekat situ.
1: Yeah.
0: Ada tanda mati tak?
1: Ada.
0: Ada tanda mati. Jadi kalau ada tanda mati, tak perlu dibaca dengan dengung.
1: Mm-hmm.
0: Darihim jathimin. Jangan baca darihim jathimin. Salah baca macam tu.
1: Yeah.
0: Jadi rupa-rupanya mudah kita baca Al-Quran, ya, dengan hanya mengetahui tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran yang telah dipermudahkan oleh ulama Al-Quran.
1: Mm-hmm.
0: Dulu kan, sebelum ada tanda-tanda ni, Quran yang kita baca ni sebenarnya kosong je.
1: Tak ada tanda.
0: Baris pun tak ada. Titik pun tak ada. Maknanya kalau kita jumpa huruf nun, kita nak kata nun ke, ba ke, tha ke, ataupun ta.
1: Yeah.
0: Sebab tak ada titik langsung. Kemudian adalah bila Islam tersebar 2/3 dunia, maka ramailah orang bukan Arab yang masuk Islam.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bila orang bukan Arab masuk Islam, dia tengok apa benda nak baca ni. Sebab tak ada baris, tak ada titik. Jadi dia tak boleh nak baca. Maka akhirnya ulama Quran pada masa itu, dia pun memikirkan apakah solusi supaya orang bukan Arab pun boleh baca Quran. Maka dia memperkenalkan titik yang bermaksud baris. Maka masa tu titik-titik bermaksud baris, tapi titik-titik yang huruf ni tak ada lagi. Maka selepas tu ada lagi orang tak boleh baca.
1: Yeah.
0: Dia pun fikir lagi macam mana orang nak boleh baca. Akhirnya dia pun tukarkan titik tu menjadi baris, manakala titik itu menunjukkan kalau satu titik huruf nun.
1: Yeah.
0: Kalau satu titik di bawah huruf ba.
1: Yeah.
0: Kalau dua titik di atas ta. Huruf ta. Tiga titik huruf ta. Maka akhirnya orang boleh baca Quran. Walaupun bukan daripada kalangan Arab. Ya, kadang-kadang ada

0: Arab sendiri, bila dia tengok kita baca, kita orang Melayu ni baca Quran, dia kata, "Ush, dia ni baca Quran lebih Arab daripada Arab lagi." Ha, sebab apa? Sebutannya jaga betul.
1: Ya. Yeah.
0: Dengungnya jaga betul, ya. Eh? Ha, sebab dia sengaja Arab pun dia tak belajar tajwid. Mm-hmm. Dengung-dengung apa semua ni dia tinggalkan.
1: Mm-hmm.
0: Dia tidak mengetahui dekat situ kena baca dengung, dekat sini kena baca panjang. Mm-hmm. Ha, jadi sebab itulah kalau kita pandai cakap Arab, kalau kita tak belajar tajwid pun akan baca Quran dengan keadaan tidak bertajwid. Mm-hmm. Jadi maknanya belajar bahasa Arab, belajar juga ilmu tajwid supaya kita tahu dekat mana dibaca dengan dengung, dekat mana dibaca dengan panjang. Eh, sebelum kita baca, saya bacakan dulu, ya.
1: Baik.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbagi ustaz pada petang ini. Dua ayat, 77 dan juga 78.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita tengok pada ayat ni, memang ayat yang kita jarang jumpa. Dia bukan macam selalu kita jumpa.
0: Belik sikit lah.
1: Jadi perlu lebih berhati-hati. Yeah. Ustaz. Jadi kita nak buka talian untuk anda semua, 0951401024 ataupun 0951401125. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa di talian?
2: Macu dari Pekan.
1: Macu dari Pekan. Apa khabar petang ni, Macu?
2: Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Baik, Macu.
2: Alhamdulillah.
1: Ya,
2: batuk
1: terus.
2: Sikit
1: lah. Ha. Batuk ada. Sikit. Ha. Ha, tak apa. InsyaAllah. Semoga cepat sembuh, Macu, ya.
2: InsyaAllah.
1: Baik, teruskan bersama dengan yang berbahagia ustaz, Macu. Silakan.
2: Okay, terima kasih DJ.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Ustaz?
0: Alhamdulillah sihat, cuma batuk sikit.
2: Alhamdulillah, ya. Lama tak start ni.
0: Ya, minggu lepas tak ada.
2: Tak ada, terlupa. Lupa.
0: Lepas ni kena cari macu ni.
2: Ayat berapa Ustaz?
0: Hari ni 77-78 surah Al-A'raf.
2: InsyaAllah.
0: Buka muka surat 160.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
0: Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
2: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ Sadaqallahul Azim.
0: Tahniah Macu, eh. Dapat baca dengan baik. Batuk-batuk pun tengok macam tak ada kesan batuk pun.
2: Adalah
0: serok-serok. Biasa kalau batuk ni baca separuh, nak terbatuk. Ya? Tapi Macu baca clear.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi Macu, cuba kita kongsikan hukum tajwid. Pada perkataan fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim.
2: Fa'aqo,
0: qaf kena baca dengan teban.
2: Nah, di situ idgham syamsiyah bi gunnah.
0: Idgham syamsi bi gunnah.
2: Ya.
0: Yeah. Idgham syamsi bi gunnah iaitu huruf alif lam
2: lah. Alif lam lah.
0: Biasanya biasanya alif lam ni dia tak ada dengung. Kecuali kalau alif lam yang berjumpa dengan nun. Biasanya mim dengung kan, nun dengung.
2: Betul.
0: Tapi kalau alif lam jumpa dengan mim, dia dengung tak?
2: Lam jumpa?
0: Alif lam jumpa dengan mim.
2: Lam dengung?
0: Dengung. Macam mana alif lam jumpa dengan mim baca dengung? Macam mana tu?
2: Ada sabdu lah. Kalau tak ada, contoh.
0: Cuba contoh.
2: Lama wa kullul lama boleh?
0: Lama bukan alif lam.
2: Bukan.
0: Lama lam dengan mim. Ini kalau contohnya alif lam jumpa dengan mim. Ada tak dia yang dibaca dengan dengung?
2: Tak ada.
0: Tak ada. Sebab alif lam jumpa dengan mim, dia jadi alif lam qamariyah.
2: Qamariyah. Contoh atas qalal ma tu. Qalal malaul.
0: Qalal malau, alif lam jumpa dengan mim. Jadi alif lam qamariyah. Sedangkan di sini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah tak dibaca dengan dengung kecuali kalau dia bertemu dengan satu huruf ni saja. Jumpa dengan nun, maka namanya idgham syamsi bi gunnah. Okey, teruskan. Na qata.
2: Na dua hakat lah.
0: Mad asli.
2: Qata tu satu hakat belakang. Qata wa atau itu dah jadi harfulin.
0: Harfulin. Kalau kita wakafkan dia jadi mad din tak?
2: Kalau wakaf tak jadi. Atau saja.
0: Sebab apa dia tak jadi harful lin?
2: Sebab dia tak ada huruf lain selepas sebelum tu.
0: Dia tak ada huruf selepas huruf waw tu.
2: Waw.
0: Kalau ada nun selepas waw tu, baru dia jadi matlin. Contohnya wa'ataun. Tapi dekat sini, dia mati dekat waw sahaja.
2: Mati sahaja.
0: Maka dia bunyi wa'atau.
2: Okay.
0: Kemudian seterusnya
2: an izhar, bertemu nun mati bertemu dengan hamzah.
0: Nun mati bertemu dengan hamzah, namanya izhar halqi. Okey, tahniah Ahmad Chow. Dapat jawab dengan begitu yakin sekali. Maksudnya tahu betul lah hukumnya.
2: Tapi ada setengah orang dia tahu Ustaz, tapi dia baca tak tahu.
0: Betul. Ramai orang macam tu.
2: Ada.
0: Sebab apa dia jadi macam tu?
2: Tak tahu, dia gopoh ke apa, tak tahulah saya.
0: Itu dia bukan gopoh, tetapi dia tahu teori tetapi dia tak tahu amalinya. Dia maksudnya dia cuma tahu yang ni kena dengung, yang ni kena panjang, tapi bila baca terkabur.
2: Semua betul. Faham. Drama runa macam mana, tapi bila baca dah tak jadi.
0: Bila biasa kalau macam tu mak cuba macam mana?
2: Tegur je lah. Bagi tahu lah dia je. Macam biasa lah.
0: Okey, mak cuba jumpa lagi insya-Allah.
2: Insya-Allah.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia makcu kita dari Pekan, Ustaz.
0: Iya.
1: Jadi alhamdulillah, walaupun batuk-batuk, tapi insyaAllah boleh jawab.
0: Okay. Baca pun bagus.
1: Alhamdulillah. Kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya, Ustaz.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Mak Ngah dari Penang.
1: Mak Ngah, apa khabar orang utara?
3: Terus sihat.
1: Sihat, alhamdulillah. Cuaca kat utara macam mana, panas ke hujan ni?
3: Mendung, tadi hujan lebat juga.
1: Okey, alhamdulillah. Jadi teruskan dengan yang berbagi Ustaz, silakan.
3: Okey, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sihat,
3: alhamdulillah sihat.
0: Tak ada batuk-batuk?
3: Tak ada sekarang hari ni Ustaz, alhamdulillah sihat.
0: Sekarang ni memang musim batuk.
3: Alhamdulillah.
0: Saya kalau pergi masjid tu orang ni batuk, orang tu batuk.
3: Betul, sebab panas hujan, panas hujan macam tu Ustaz.
0: Dia sebab cuaca ya?
3: Sebab cuaca juga.
0: Tapi Mak Ngah sihat.
3: Alhamdulillah, cakap yang Allah bagi ni.
0: Okey Mak Ngah, silakan.
3: Okey Mak Ngah cuba pula tadi. Tadi Mak cuba tu sedap, Mak Ngah tak pandai. Okey Mak Ngah cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
3: Fa'aqaru an-naqata wa'atau 'an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna.
0: Iya, nak ambil kat mana?
3: Wa qalu.
0: Iya.
3: Wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin.
0: Cuba bunyi semula. Kunta. Baca daripada in kunta minal mursalin.
3: In kunta minal mursalin.
0: Ya, teruskan.
3: فَأَقَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ.
0: Ya, sadaqallahu al-azim. Tahu kenapa saya suruh ulang tadi?
3: Tak, mungkin silap
0: saya. Saya suruh ulang tadi sebab saya nak dengar perkataan kunta.
3: Ikhfa tu.
0: Ikhfa tu sebab bunyi macam rapat lidah ke langit-langit. Dia bunyi kun. Sepatutnya kun ta.
3: Kun dah tak rapat lidah.
0: Tak rapat lidah. Dia kalau kita rapatkan lidah ke langit-langit kena pada makhraj nun tu, maka dia jadi izhar.
3: Dia jadi izhar.
0: Sedangkan di situ ikhfa.
3: Ikhfa.
0: In kun ta. Okey, teruskan kita pergi pada bahagian perkongsian hukum tajwid.
3: InsyaAllah, kalau boleh.
0: Cuba tengok perkataan. Amri Rabbihim waqalu. Amri Rabbihim.
3: Amri ni tak ada ni lah. Dia cuma kita kena rapatkan lah. Dia macam izhar ni.
0: Izhar apa namanya?
3: Izhar syafawi.
0: Ya, izhar syafawi mim mati bertemu dengan ra.
3: Ra, kita kena jelaskanlah bunyi mim tadi ni.
0: Apa lagi huruf selain daripada ra? Izhar syafawi.
3: Izhar syafawi selain.
0: Selain daripada ra, apa lagi hurufnya?
3: Selain daripada ra, mim dengan ba, Ustaz.
0: Selain daripada mim dan ba, ya. Semuanya huruf izhar syafawi. Okey, teruskan.
3: Rob ni kena kejap lah sebab di atas bawah tu ada tanda sabdu. Kita kena kejap lah bacaan dia macam tebal lah rob tu, raw tu.
0: Amri kena baca nipis.
3: Ri ni nipis sebab dia raw ni kasrah. Rob ni kena baca tebal.
0: Kena baca dengan tebal.
3: Ni baris, baris di atas.
0: Iya.
3: Him ni, sejak izhar lah. Min mati bertemu dengan wa ni pun. Izhar syafawi juga.
0: Izhar syafawi.
3: Izhar syafawi.
0: Wa qalu.
3: Aku mak asli. Lu pun mak asli.
0: Cuba tengok selepas lu.
3: Ya.
0: Ada tanda ada alif.
3: Bulat tu.
0: Bulat penuh.
3: Bulat penuh.
0: Maksud dia?
3: Ini dia cuma ada dalam tulisan tapi tak ada dalam bacaan, Ustaz.
0: Ada dalam tulisan. Tidak ada dalam bacaan.
3: Bacaan. Ya, ya.
0: Kita panggil dia alif Zaidah.
3: Tapi dia ada lagi satu tanda bulat yang macam bujur tu, Ustaz.
0: Yeah.
3: Dia ada juga kita, kalau kita macam kita wakufkan bacaan tu dia jadi mak asli balik, Ustaz kan? Kalau kita teruskan bacaan dia tak ada lah dalam bacaan, dia cuma ada dalam tulisan saja kan?
0: Ya, yeah. Contohnya qala ana khairun.
3: Yang dia ada tanda bujur sikit dia
0: kalau tanda bulat kan. Kalau kita berhenti qala ana dua harakat. Tapi dua waktu kita sambung kan qala ana khairun satu harakat.
3: Dia tak berfungsi kan.
0: Ya. Okey, Mak Ngah terbaik sekali Mak Ngah pada petang ni.
1: Ya.
3: Alhamdulillah.
0: Bacaan bagus, perkongsian hukum tajwid pun cermat. Jadi kita jumpa lagi lah Mak Ngah, insyaAllah.
3: Alhamdulillah, berkat dah belajar ni Ustaz, dengan Ustaz, dengan Ustaz Fazila. Alhamdulillah, bolehlah juga sikit-sikit Mak Ngah belajar ilmu ni.
0: Alhamdulillah.
3: Okay. Terima kasih Ustaz, terima kasih Aziz. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia orang Pening kita Ustaz.
0: Ya.
1: Okay, kita nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya ini. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: ta'ala
4: wabarakatuh.
1: Makcik Esah. Jadi suara jauh-jauh ni Makcik Esah lah ni.
4: Nak buat cara dekat
1: pula. Apa khabar Makcik Esah petang ni?
4: Alhamdulillah, ribut masa ni.
1: Allahu Akbar. Jadi teruskanlah bersama dengan yang berbagi Ustaz. Makcik Esah, silakan.
4: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makcik tak senang melatihkan inna tu.
0: Macam mana tu?
4: Nanti makcik sebut, ya betul tak? Inna.
0: Okey.
4: Inna.
0: Kalau in ni bunyi lahjah Cina. Kalau inna itu sebutan baris yang betul lah.
4: Ini lahjah ni dulu cara panjang pendeknya.
0: Okey, Makcik Esah, teruskan. Fa'aqarun naqata.
4: Dah, maksudnya cukup harkat makcik sebut tu.
0: Betul, cukup dah.
4: Alhamdulillah. Baca Ustaz ya.
0: Ya, silakan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Iya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
4: Faqarunna qatawa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina.
0: Iya, ambil kat mana?
4: Waqo.
0: Iya.
4: Waqo.

0: Terminal Mursalin.
1: Yeah.
0: فأخذت خمسرة فتوفى أصبه في دارهم جاسمين.
1: Lain bunyinya Makcik Esa ya.
0: Apa yang lain?
1: Cuba ulang sekali lagi. فأخذت همور رجفت
0: فأصبحوا في دارهم جاسمين.
1: Raja. Dia jim tu dia melantun, dia bukan keluar hamas.
0: Raja.
1: Jadi bunyi dia fa akhadhat humur rajafatu.
0: Rajafatu.
1: Ya, rajafatu fa asbahu.
0: Fa akhadhat humur rajafatu fa asbahu fi darihim jasimin.
1: Sadaqallahul azim.
0: Ada je salahnya. Macam mana nak betul-betul macam kawan-kawan tu Ustaz?
1: Dia biasanya kesalahan yang berlaku yang Makcik Esa buat ni bukan kesalahan yang orang kata yang biasa. Contohnya macam dengung panjang pendek semua Makcik Esa baca betul dah. Cuma kadang-kadang sebutan huruf.
0: Sebutan huruf tu.
1: Contohnya saya tengok macam Makcik Esa bila jumpa huruf qalqalah, bila jumpa huruf yang tebal, pada perkataan tu je yang biasa berlaku kesalahan. Tapi kalau macam perkataan-perkataan yang lain, huruf-huruf yang mudah, yang tu clear.
0: Yang nipis-nipis tu okey lah.
1: Yang huruf nipis, kemudian dengung panjang pendek, yang tu Makcik Esa dah boleh sebutkan dengan baik.
0: Itu kenal lah tapi cara sebut.
1: Bila jumpa je dekat huruf-huruf yang pelik-pelik sikit.
0: Tebal berat.
1: Contoh macam tadi lah, Roger Fatu, bunyi Roj Fatu. Fa'akhadat humur Roj Fatu. Tapi kalau bunyi Roj, tu tak jadi qalqalah, tu dia jadi hamas.
0: Roj.
1: Ya, jadi benda-benda macam tu je yang kesalahan-kesalahan yang jarang berlaku lah. Tapi penambahbaikan yang telah berlaku untuk Makcik Esa ni banyak sangat dah.
0: Dah banyak kali kena rotan.

0: Okey, Makcik Aisyah, cuba kita kongsikan hukum tajwid.
1: Ah, kena juga.
0: Pada perkataan kun taminal mursalin.
1: Kun taminal mursalin.
0: Iya.
1: Kun ikhfa.
0: Kun ikhfa, betul.
1: Taminal nal tu alif lam qamariyah.
0: Alif lam qamariyah, betul.
1: Mur tu tebalkan bunyi sebab sebelum ro baris baris depan.
0: Betul. Mursalin.
1: Salin tu ma'arik sukun.
0: Iya, ma'arik sukun. Dibaca berapa harakat?
1: 2, 4, 6.
0: Terbaik. Tahniah Makcik Aisyah.
1: Alhamdulillah.
0: Dapat berkongsi hukum tajwid dengan lancar.
2: Iya.
1: Itu belajar. Itu sebutan tu.
0: Sebutan tu kita perbaiki dari semasa ke semasa.
1: Macam tu, macam nun tu. Makcik latih lah lipat dia. Inna. Kata orang nak cuba nak lipat jari lah. Ustaz ada jam situ kata.
0: Jam. Dua harakat tak payah pakai jam.
1: Tengok kata.
0: Okey, Makcik Aisyah, jumpa lagi.
1: Okey, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Makcik Aisyah kita.
0: Alhamdulillah. Dari sini ya.
2: Iya, walaupun kata hujan lebat kat sana, tapi iyalah, alhamdulillah bacaannya lancar.
0: Iya.
2: Dan juga sementara kita nak menantikan pemanggil kita ini, jadi boleh kongsikan kepada kami di dua talian 0951401124 ataupun 0951401125. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
3: Makmun.
2: Makmun, suara putus-putus di Makmun.
3: Oh ya ke?
2: Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi orang kata harapnya talian tak terputus lah tu Makmun ya.
3: Ya.
2: Baik Makmun, teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz. Silakan.
3: Boleh dengar ya. Terima kasih Azri.
2: Sama-sama.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makmun baca lagi ya
0: tak ya? Ya, silakan Makmun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim.
0: Ya.
3: Boleh sambung tak ni Ustaz?
0: Ambil dekat wa'atau.
3: وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maksud je kena uruskan waqaf ibtidak tu. Dekat mana nak berhenti?
3: Ya, betul. Waqalu makmum berhenti tadi situ mursalin tapi tak sempurna ya saya wafahnya.
0: Jadi ambil semula, cuba test ambil daripada waqalu.
3: Okey. Waqalu salih. Waqalu ya salih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin.
0: Iya.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: صدق الله العظيم. Kemas baca Makmun.
3: Alhamdulillah.
0: Tahniah Makmun ya.
3: Ya.
0: Makmun, cuba kita kongsikan hukum tajwid. Pada perkataan ya salihutina bima ta'iduna.
3: Tadi makmu nak tanya juga Ustaz tadi ni. Waqalu tu masli ya Ustaz ya. Lepas tu Ustaz kata tadi alif yang ada bulat atas tu alif zaidah ya.
0: Ya, alif tambahan kalau dalam bahasa Melayunya.
3: Dia tidak ada dalam bacaan tapi ada dalam tulisan ya.
0: Ya.
3: Ya tu alif kecil tu Ustaz. Kan ada atas ya tu ada alif kecil tu dipanggil dia apa tu Ustaz?
0: Itu mad asli.
3: Tu maksud lah betul lah dia berpukul lah dia maknanya ya.
0: Betul.
3: Tapi makmur ni keliru Ustaz. Maksud makmur belajar dulu kan. Ustaz ada Ustaz tu dah. Dia pernah meninggal dah pun masa belajar tu. Dia yang itu Alif Zaidah.
0: Alif Zaidah.
3: Jadi makmum sekarang ni kekal dengan bila ya tu memang tu ya Ahmad Sli lah tu.
0: Yeah.
3: Tapi dia kata nama dia tu, nama Alif kecil tu Alif Zaidah.
0: Ah, bukan.
3: Aku, bukan ya. Jadi makna Alif yang ada pula atas tu nama Zaidah ya.
0: Iya. Yeah.
3: Faham, faham. Jadi silap makmum lah tu. Sama ada makmum yang silap, silap dengar ke. Okey.
0: Jadi ya Salihu.
3: Ya tu Mak Sli. So tu pun Asli. Ya. Betul lah tu.
0: Betul.
3: Ya so tu dua-dua Mak.
0: Ya. Betul.
3: Dihu Tina. Itu makmum. Makmum itu Alif. Alif tu Alif yang ada macam telur kutu tu Ustaz.
0: Itu Alif dipanggil Alif kepala sod.
3: Itu kata dia sebelum pada itu dia ada urut tanwin. Dia tambah dengan nun. Apa orang panggil?
0: Itu kalau ha tu dia tanwin.
3: Bari dua lah, ya.
0: Tapi sekarang ni ha ni dia tidak ada tanwin.
3: Ya. Yeah.
0: Jadi dia yeah. tak perlu tambah apa-apa. Terus je. Ya sadihu tina.
3: Jadi apa hukumnya dijumpa dengan Hamzah tu Ustaz? Ada hukum ke situ?
0: Tak ada.
3: Tak ada ya?
0: Mm-mm.
3: Okey, faham lah. Sahih betul maknanya. Belajar
0: macam-macam
3: guru. Alhamdulillah lah.
0: Makmun
3: dapat banyak ilmu.
0: Satu soalan saya nak tanya Makmun. Bila kita wakafkan pada Ya Salih.
3: Ya.
0: Jadi kita nak ibtidak pada perkataan selepasnya. Kita nak baca A'tina ke I'tina ke ataupun U'tina.
3: Minggu sana, minggu sudah ya. Minggu sudah kan makmum belajar dengan Ustaz ya. Hamzah tu. Jadi sekarang ni dia ganti ya. Dia kau tak silap makmum dengar kau tak lupa lah. Dia ganti. Jadi bila kita nak tidak kena baca I-tina ke Ustaz?
0: Betul tepat sekarang ni. Kena baca betul. Dengan I-tina.
3: So makmum ingat Ustaz semalam minggu sudah Ustaz ajar makmum tu. Dia tu huruf ganti, agak ganti kata Ustaz kan?
0: Betul.
3: Jadi kita kalau macam makmum berhenti ya Salih, kita kena ibtidak dengan itina ya.
0: Iya, yeah. Kita tukarkan hamzah kedua tu.
3: Kedua ya. Yeah.
0: Mengikut baris hamzah yang pertama. Jadi kalau
3: tidak.
0: Jadi
3: makmum tak faham lagi. Tidak Ustaz.
0: Yeah.
3: Makmum tak faham lagi. Sekarang ni hamzah ni satu.
0: Yeah.
3: Satunya ada dua ya.
0: Dia bila kita ibtidak hamzah wasal tadi terpaksa kita bariskan. Jadi hamzah wasal tadi kita bariskan dengan baris bawah kan?
3: Ya.
0: Jadi hamzah yang kedua yang mati tu kita nak tukar jadi alif ke waw ke ya. Jadi dia bergantung kepada baris yang pertama tadi. Kalau baris yang pertama tadi tu baris bawah, maka kita tukarkan jadi ya. Kalau baris yang pertama tu baris atas, kita tukarkan jadi alif. Kalau baris pertama tu huruf dhammah, maka kita tukarkan hamzah kedua jadi waw. Jadi macam mana makmun boleh tahu kena baca dengan baris bawah?
3: Sebabnya nanti kejap. Ya Ustaz, ada huruf yang ketiga tu hamzah tu.
0: Huruf ketiga huruf ta.
3: Huruf ketiga huruf ta. Hamzah tu. Kan hamzah tu kata Ustaz semalam, Ustaz minggu semalam Ustaz kata. Dia ganti kan. Hamzah tu kena ganti kata Ustaz. Kalau tak lupa makmum lah. Makmum ni tak ingat juga Ustaz, dah 80 umur nak ingat payah.
0: Jadi kalau contohnya amanna kan, amanna. Perkataan amanna sebenarnya ada dua hamzah kat situ. Amanna. Jadi hamzah yang kedua kita badal jadi huruf man. Amanna. Itu mak badal lah. Sama juga dengan perkataan iktina. Ni pun mak badal juga.
3: Yeah.
0: Jadi hamzah yang kedua tu kita badalkan jadi huruf ya. Kenapa? Sebab kita ibtidak dengan baris bawah. Kalau kita ibtidak dengan baris atas, kita tukarkan hamzah jadi alif. Kalau kita ibtidak dengan dhammah, kita tukarkan hamzah tu jadi huruf waw. Okey, Mamun ya. Jelas ya.
3: Tak jelas lagi Ustaz. Sebab ni benda ni kita belajar ni nak kena tulis Ustaz. Kalau main kalau main otak kontrol payah sikit Ustaz. Payah sikit Ustaz. Dia nak kena tulis. Kalau bertulis tu baru ni ni Makmun tu tak sedia pula tadi. Jadi tak apalah Ustaz. Ada masa lagi semua. Ada masa lagi. Terima kasih banyak Ustaz.
0: Ya sama.
2: Terima kasih
3: banyak.
2: Okey, terima kasih Makmun. Assalamualaikum.
3: Doakan Makmun Ustaz. Doakan Ustaz Makmun ngaji semua. Tapi itulah nak mendalam lagi dengan bab hukum ni.
0: Ya, semoga Makmun semua sehat.
3: Amin ya Rabb.
0: Diberikan taufik daya untuk sentiasa baca Quran.
3: Amin. Makmun berdoakan Ustaz itu juga panjang umur, rezeki sentiasa dalam rahmat Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Makmun. Jumpa lagi insyaAllah.
3: Ya insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Pak Mun kita. Dah pun pukul 6.50 minit petang. Jadi tadilah Pak kata Ustaz tadi sedikit perkongsian lah. Mungkin rujukan ulang kaji lah. Yang mana kalau kita nak mulakan dengan iktina ke itu semua dia berdasarkan huruf ketiga Ustaz. Baris kalau di baris di bawah mulakan dengan baris di bawah. Kalau baris di atas mulakan dengan bawah juga.
0: Jadi saya sebenarnya kagum dengan Makmun tadi sebab Makmun boleh terus tahu kena baca dengan iktina. Sebab ramai orang bila kita tanya dia akan jawab iktina. Kenapa baca dengan iktina? Sebab hamzah kedua tu kan mati kan.
2: Mati.
0: Jadi dibaca dengan iktina. Tapi Makmun tahu dah. Oh kat sini bukan sekadar kena baca dengan ibtidak bagi bawah. Tapi kena tukarkan hamzah tu jadi huruf ya. Jadi baca dengan iktina bima ta'iduna. Tahniah Makmun ya. Semoga terus cemerlang dan dapat berkongsikan ilmu ni dengan orang lain ya.
2: InsyaAllah. Okey. Jadi rasanya itu saja pemanggil kita pada petang ni Ustaz. Jadi mungkin sebagai rumusannya terhadap pemanggil-pemanggil kita pada petang ni Ustaz, silakan.
0: Jadi pemanggil-pemanggil yang buat panggilan tadi semua dapat baca dengan baik. Dapat berkongsi hukum tajwid pun dengan cemerlang. Maksudnya pemanggil-pemanggil kita ni dapat menguasai hukum tajwid dengan baik lah. Tahniah dan kita harapkan dapat dikongsikan ilmu-ilmu Quran tadi tu dengan jemaah-jemaah masjid yang lain. Sebab ramai jemaah-jemaah masjid ni dia nak belajar Quran. Cari ustaz pula, ustaz pula sibuk. Ustaz pergi sana pergi sini, mengajar sana mengajar sini, tak dan nak buat kelas Quran. Jadi kita yang pandai inilah yang boleh kongsikan. Jadi kita pun offer, siapa nak belajar mengaji boleh belajar mengaji dengan saya. Saya dah dapat sanad daripada ustaz ni. Ustaz pun dah memperakui bacaan saya. Memperakui ilmu tajwid saya. Maka bolehlah dia buka kelas. Kemudian kongsikan bacaan Quran tadi dengan rakan jemaah. Jadi itu salah satu kita nak memanjangkan jariah ilmu tadi. Jadi ayat yang kita baca ni Hezri ya, dia berkaitan dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh ni kalau ikutkan dia duduk dekat selatan, dekat utara belah Arab Saudi. Katanya begitulah tempatnya. Jadi kaumnya ialah kaum Samud. Jadi hebatnya kaum Samud ni, biasa kita buat rumah, kita susun batu bata. Kita susun batu bata, kemudian kita simen. Jadilah rumah. Tapi kaum Samud ni, hebatnya dia punya kejuruteraan dia, dia buat rumah dalam bukit. Dia pergi cari bukit-bukit batu ni, kemudian dia pahat-pahat bukit-bukit batu ni, kemudian dia buat bentuk tiang, dia buat bentuk pintu, kemudian dia buat bilik-bilik, dan akhirnya jadi satu macam bangunan yang dibina daripada bawah. Padahal dia adalah bukit yang ditarah. Bukit yang dipahat kemudian dijadikan bangunan-bangunan. Jadi nak ceritanya, maju ke tak maju orang zaman tu?
2: Majulah
0: kan. Majulah. Cuma masalahnya ialah mereka ini mensyirikkan Allah. Bila mensyirikkan Allah, maju macam mana pun dia tertinggal ke belakang. Sebab apa? Sebab dia dimurkai oleh Allah SWT kerana dia melakukan dosa yang sangat besar, iaitu dosa syirik. Lalu Allah SWT pun mengutuskanlah Nabi Saleh. Jadi Nabi Saleh ni kena pula dengan nama saya ya. Jadi Nabi Saleh ni berdakwah kepada kaumnya. Kemudian macam biasalah, kaum dia yang kaya-kaya, yang hebat dari segi kejuruteraan ni tadi, datang pula Nabi Saleh yang tak ada harta, Nabi Saleh yang biasa-biasa, bukan bilioner, ya. Maka bila berdakwah, kena pelekeh lah. Dia kata, kami dah hidup maju dah, kami dah hidup hebat lah. Macam kita zaman sekarang lah, maju kan. Ada handset, ada laptop, ada bangunan pencakar langit, ada jet pejuang, ada peluru pepandu. Oi, apa benda kemajuan ni yang tak ada? Jadi sama dengan zaman Nabi Saleh ni, maju pada zaman itu. Maka tak nak dengar cakap Nabi Saleh, dia kata pergi jauh-jauh lah. Kemudian Allah SWT pun mengutuskan Nabi Saleh dan memberikan mukjizat Nabi Saleh ni berupa seekor unta yang keluar daripada bukit ni. Maka unta ni tadi dipesan, jangan kamu bunuh, jangan kamu cederakan dia, jangan kamu aniaya dia. Tetapi disebabkan mereka ini sombong, tak nak dengar cakap Nabi Saleh, tak nak menerima dakwah Nabi Saleh, maka untanya dibunuhkan. Lalu Allah SWT pun sebut, fa'akhadhat humur rajafatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka pun dibinasakan dengan gempa bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Walaupun hebat macam mana sekalipun, bila mereka durhaka kepada Allah Subhanahu Taala, lalu mereka ditimpakan dengan azab, mati bergelimpangan. Hari ini kalau pergi tempat tamadun mereka ni, dah tak ada kesan dah. Tak ada tinggal apa ke benda dah. Sebab cerita ni ribuan tahun dulu. Lalu inilah pengajaran yang kita boleh dapat, jangan sombong dengan agama, jangan sombong dengan nasihat-nasihat, jangan sombong dengan dakwah yang mengajak kita kepada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maju macam mana sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Berkuasa, boleh membinasakan dalam sekelip mata. Lalu kemajuan, kemodenan yang kita bangga-banggakan itu rupa-rupanya tidak ada apa-apanya. Setelah ribuan tahun berlalu, tak ada siapa pun mengingat kita. Kemajuan yang kita bina ni ribuan tahun selepas daripada itu, tak ada apa benda tinggal dah. Sehingga kan kalau kita pergi dekat kaum Samud ni, seolah-olahnya macam tidak pernah ada kemodenan pun yang berlaku pada zaman itu. Inilah Allah SWT nak mengajar kepada kita. Jadi yang kekal abadi, iaitulah iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kisah ni dapat mengambil pengajaran dan kita dapat amalkan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli dalam ruangan Mari Mengaji. Dan juga terima kasih untuk anda yang telah bersama-sama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.20 malam.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum," iaitu perindahkanlah Al-Quran dengan suara kalian. Maka tahulah kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pesan kepada kita semua, yang pertama kita kena jaga tajwid bila baca Quran. Yang kedua, kalau kita boleh perelokkan bacaan kita, apatah lagi kalau kita boleh bertarannum bacaan-bacaan seperti masyayikh-masyayikh kita ni, maka kita ikutlah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pesan kepada kita seperti apa yang saya baca tadi. Jom kita cinta Al-Quran, baca dengan sebaik-baiknya, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان

0: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berada dalam limpahan rahmatnya insyaallah. Sidang pendengar sekalian, hari ini saya kongsikan konsep yang ketujuh. Bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik? Apa konsepnya tuan-tuan? Orang yang panjang umur dan baik amalannya. Kadang-kadang kita tak sedar kita ni umur panjang ke tidak. Kita tak pernah tahu sebab umur, ajal, maut, semua rahsia Allah SWT. Saya teringat pada sifir tujuh yang sangat dekat tentang kehidupan usia kita. Yang mana hari ini cuba kita sama-sama dengarkan 1 kali 7. Saat usia kita 7 tahun, saat ini kita masih lagi nak bermain. Kita tak fikir apa dah, pagi, petang, siang, malam kita akan bermain. Kita masih budak, tak tahu dosa dan pahala, asyik nak main je. Bila sampai saat kita berusia 2 kali 7, iaitu 14 tahun, saat ini kita inginkan kebebasan. Jiwa akan memberontak apabila ibu dan ayah banyak kekang kita, banyak kongkong kita, kan? Tapi bila kita berusia meningkat sehingga 3 kali 7, saat kita berusia 21 tahun, saat ini kita ingin mengejar kejayaan. Sehingga kita belajar, terus belajar. Kita akan belajar sungguh-sungguh sebab kita nak berjaya dalam kehidupan waktu kita berusia 21 tahun. Bila kita meningkat sehingga usia kita 4 kali 7, 28 tahun, saat ini kita terasa sunyi, nak rasa nak berkahwin sebab kawan-kawan kita semua dah berkahwin. Kita ingin ada peneman kita, tempat kita berbual cara, tempat kita mengadu kasih dan domba. Akhirnya kita ingin rasa nak kahwin. Waktu ini kita nak bina keluarga. Saat kita meningkat usia sehingga 5 kali 7, 35 tahun, saat ini kita akan kerja sungguh-sungguh, tak kira masa, pagi, petang, siang, malam, sebab kita dah rasa bahawa kita ada tanggungjawab. Nak tanggung anak, nak tanggung isteri. Anak dah semakin membesar, belajar, mereka belajar, mereka sambung belajar, mereka perlukan duit. Masa inilah kita akan kerja sungguh-sungguh untuk bantu, untuk tolong anak kita, untuk tengok anak kita berjaya dan dipenuhi segala kelengkapannya. Dan pada saat usia kita meningkat hingga 6 kali 7, 42 tahun, saat ini kita nak kumpul harta, nak ada rumah sendiri, nak ada harta benda sendiri. Semua benda kita nak sendiri. Kalau boleh semua benda kita dah cukup, tak ada apa dah kita nak fikir. Kita nak ada benda sendiri je. Tak nak kita pinjam dengan orang lain, tak nak kita pakai barang orang lain. Kita ada keinginan untuk kita kumpul harta kita sendiri. Saat kita meningkat umur 7 kali 7, 49 tahun, saat ini dah rasa diri dah semakin menua. Dah tak ada apa kita nak buat, tua dah. Dah sampai satu peringkat yang mana kita dah nak masuk ke peringkat umur 50-an. Semakin hari kita rasa, ya Allah, semakin hari semakin dekat dengan mati. Saat ini kita dah rasa bahawa tak ada benda yang kita fikir selain daripada dah puas dah, apa benda kita cari semua dah dapat. Sehinggalah kita meningkat pada usia 8 kali 7, 56 tahun. Saat ini datang banyak penyakit, banyak sangat penyakit. Ada buah pinggangnya, ada darah tingginya, ada gautnya, kecil manis dan sebagainya. Dan saat ini kita akan merasakan bahawa sihat itu adalah harta yang paling bernilai, berbeza dengan pada harta yang kita kumpulkan selama ini. Mungkin bahkan harta yang kita kumpulkan selama ini kita akan habiskan semata-mata untuk kita beli sihat. Tapi sihat ini kita tak boleh nak beli sebab itu adalah rezeki. Sihat juga merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Taala. Saat kita meningkat usia 9 kali 7, yakni 63 tahun, ingatlah, inilah pengakhiran kita. Kerana kita umat Nabi Muhammad, percaya bahawa hari ini Nabi Muhammad sendiri pun telah wafat pada usia 63 tahun. Saat kita usia akan meningkat, kita akan sampai, maknanya umat Islam ataupun umat akhir zaman pada hari ini, umat Nabi Muhammad akan hidup dalam lingkungan 63 tahun sahaja. Saat ini kita dah bersedia sepatutnya kita dah bersedia untuk berhadapan dengan kematian. Yang mana mereka bila sampai ke tahap 10x7, yakni 70 tahun, 11x7, 77 tahun, dan mungkin lebih, bahkan 12x7, 13x7. Itu adalah bonus untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba, yang mana Allah anugerahkan kita usia yang panjang. Tapi bila mana kita telah dianugerahkan bonus tersebut, jadikanlah bonus tersebut sebagai satu peluang yang baik, yang mana kita jadikan amalan yang terbaik untuk kita sama-sama mengutip pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bekalkan di akhirat kelak. Jangan jadi contoh kalau kita usia kita sampai 50 tahun, 30 tahun kita tak buat apa-apa, banyak melakukan dosa, tapi 20 tahun tu kita tak buat baik pun. Yang kita buat baik mungkin 10 tahun sahaja. 10 tahun tu kita masih lagi mencari-cari, masih lagi dah nak belajar dan sebagainya. 10 tahun kita buat baik, jadi adakah layak untuk kita mendapat syurga Allah? Itu persoalan yang kita kena letakkan dalam diri kita. Sebab syurga Allah ni memang betul, syurga Allah ni Allah yang bagi. Mungkin dengan hanya satu perbuatan, Allah akan letakkan kita sebagai, berikan ganjaran kepada kita untuk mendapat syurga Allah. Wallahu'alam, semua itu daripada Allah dan pengetahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda. Dah pun kita berada di jam yang terakhir untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hari ini Selasa 18 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah malam ini kan kalau di Kuantan baru saja selepas hujan ada guruh sikit-sikit tu. Jadi pastinya jalan sedikit orang kata basah lah. Jadi kepada anda yang mana yang mungkin sedang mandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing kan. Kalau kita tengok cuaca hari ni sepanjang hari daripada pagi sampai ke petang, panas. Jadi sebelah petangnya hujan. Jadi Alhamdulillah sejuk sikit lah malam ni kan. Untuk anda yang nak bersantai-santai ataupun nak berehat saja di luar rumah, nak ambil angin malam ketika ini, almaklum saya lakukan sehari yang penat bekerja. Jadi malam ni nak tenang-tenangkan fikiran daripada orang kata banyak kerja yang nak dilakukan pada hari esok. Jadi selamat kata berehat saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okay, Hezri akan temankan anda sampailah ke pukul 9 malam nanti. Dan seperti biasa di jam yang terakhir ini, kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Jom kita teruskan lagi hiburan kita ini. Ada lagu dari Spring dengan lagunya Kerana Budi Aku Jatuh Hati. Terus bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum," iaitu perindahkanlah Al-Quran dengan suara kalian. Maka tahulah kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pesan kepada kita semua, yang pertama kita kena jaga tajwid bila baca Quran. Yang kedua, kalau kita boleh perelokkan bacaan kita, apatah lagi kalau kita boleh bertarannum bacaan-bacaan seperti masyayikh-masyayikh kita ni, maka kita ikutlah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pesan kepada kita seperti apa yang saya baca tadi. Jom kita cinta Al-Quran, baca dengan sebaik-baiknya, insya-Allah.
1: Cantiknya iman,

Baru saja berlalu lagu dari UG14 dengan lagunya Bunga Larangan dah pun 8.55 minit malam pada ketika ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temankan anda untuk zona Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan saya sejak pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Seperti biasa tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rekan-rekan seterusnya Wawa yang ketemankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Dan insyaAllah bersua kembali dengan saya pada hari Khamis nanti untuk Zon Nurani 6 hingga, Zon Aktif 6 hingga 10 pagi pastinya di Pahang FM Satu Pilihan. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Westlife dengan Uptown Girl. Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit malam dah sekarang ini bertemankan WWE Wawa bersama dengan anda ya untuk malam ini di Pang FM. Insya-Allah 3

Buat Malaysia ke? Eh, mana kita tahu ya. Okey, yang mendengarkan Abang FM setiap hari Selasa, di mana orang kata setiap hari lah, setiap hari Selasa memang pukul 10 kita ada permintaan lagu. Jadi untuk yang dah biasa, dah tahu tu, memang dah hantar dah permintaannya dekat WhatsApp Abang FM 010-320-7448. InsyaAllah jam yang kedua nanti saya cuba tunaikan ya. Dan juga untuk anda, jangan ke mana-mana, terus kekal mendengarkan kami di Radio Malaysia Abang FM. Satu pilihan. Okey, untuk hari ini kita dah 18 Ogos 2026, 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi untuk anda, minggu ini tiada Oya Sumi, insyaAllah minggu depan kita bawakan kepada anda. Dan macam saya cakap tadi, minggu jam kedua kita ada permintaan lagu, kemudian tepat jam 11 kita ada utama 11 malam dari Smart Beta RTM, dan masuki jam yang terakhir kita ada Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Selama 3 jam ini saya bersama dengan anda. Janganlah tukar-tukar siaran. Okey, kita dengar dulu lagu ini, Usop dengan Sayangi Dia.

Ya, untuk info sukan hari ini 18 Ogos 2026 pingat yang berjaya dikutip ataupun dipungut oleh kontijen Pahang untuk hari ini iaitu 10 setakat untuk hari inilah iaitu 10 emas, 6 perak dan 12 gangsa. Dan sedikitlah perkongsian saya nak kongsi untuk hari ini yang berjaya untuk kontijen Pahang bagi olahraga baling tukul besi wanita tempat ketiga iaitu gangsa. Okey, kemudian untuk acara 25 meter rapid fire pistol individu lelaki mendapat emas. Kemudian begitu juga ada untuk hari ini ialah acara menembak 10 meter air pistol berpasukan wanita juga pingat emas. Manakala untuk acara menembak 10 meter air pistol individu wanita tempat ketiga. Dan mungkin ada lagi, saya cuba lihat. Ya, betul, ada lagi untuk lompat jauh lelaki mendapat pingat emas juga. Okay. Dan untuk yang seterusnya, olahraga 1500 meter lelaki mendapat pingat perak. Okey, jadi segala perkongsian anda juga boleh tengok sebenarnya di Facebook Pahang FM, ada dikongsikan di situ. Sekian dulu info sukan untuk hari ini, terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

dan Nuno dengan menjaga hati bawa kita ke 9.47 minit malam. Baik, ada dah di antara pendengar kita yang dah hantar pun kiriman permintaan lagu dekat WhatsApp FM. Terima kasih banyak. Ya, saya tengah susun ni, takut ada yang terlepas pandang jam yang kedua, nanti kita cuba tunaikan ya. Jadi untuk anda yang juga mungkin mendengarkan kami menggunakan telefon pintar anda di mana juga anda berada, asalkan ada orang kata talian internet kan, buat turun saja RTM klik itu secara percuma sahaja.

0: anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Tapi...

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, tepat 10 malam kita nak tunaikan permintaan pendengar-pendengar kita. Terima kasih banyak untuk anda yang telah menghantar permintaan lagu anda. Yang pertama ini Asnita Hasan Batu 12 katanya, assalamualaikum, nak minta lagu. Ada dua yang diminta saya tunaikan. Yang pertama ya, katanya untuk semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, semoga terhibur. Terima kasih Asnita. Dan teruskan lagi Marina Abdullah Sungai Karang Pantai. Okey, nak minta lagu Damia dengan Pasrah untuk semua pendengar Pahang FM ya, dan juga warga Kampung Sungai Karang Pantai dengan ucapan happy selalu di samping orang tersayang. Dan buat bonda tercinta katanya Syamsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat. Okey, semoga kesihatan baik-baik saja. Terima kasih. Kemudian yang seterusnya ini orang Sekincan katanya, assalamualaikum. Salam kemerdekaan katanya buat semua Rodong Pan FM. Awak nak dengar lagu kenangan musik jiwa. Katanya musik jiwa, ya betul. Terima kasih awak ya. Okey dah, kita tunaikan tiga dulu permintaan pendengar kita di jam yang kedua ini. Kita mulakan di Padai Asmara.

0: Okey, Dahmiah dengan pasrah bawa kita ke 10, 14 minit malam. Kita akan teruskan lagi dengan permintaan pendengar kita yang seterusnya. Okey, ini dari siapa ni? Okeylah, Mi Fit. Okey, Mi Fit katanya nak lagu kumpulan Bon Jovi. Dengar ni, Smile Life. Okey, satu nak yang pertama ya, Mi Fit ni. Terima kasih. Diteruskan lagi daripada Mak Tok Maran katanya. Assalamualaikum, nak dengar lagu kumpulan Warisan dengan Jasa Bonda untuk anak-anak menantu yang ada kat rumah dan juga semua pendengar Pan FM, semoga ceria selalu katanya. Terima kasih Mak Tok. Okey, dan yang seterusnya ini permintaan daripada Sahidan, kita dengar dulu.
1: Assalamualaikum Wawa. Selamat malam.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat bertugas. Dalam di konti. Ucapan saya esok malam kepada semua keluarga sebab lepas makan malam ni.
0: Okey.
1: Tengah santai-santai. Dengarkan lagu Solution. Rindu pasti merindu.
0: Okey.
1: Ditujuk khas pada semua pendengar Pan FM, semoga terhibur.
0: Ya, terima kasih Sahidan. Tiga lagu yang berikutnya. Ini dulu Bon Jovi.

Ya, warisan dengan jasa bonda, 10.29 minit malam. Diteruskan lagi dengan permintaan seterusnya pendengar kita untuk jam ini. Ini daripada siapa ini? Okey, Romli. Tementi katanya assalamualaikum, salam kemerdekaan. Katanya nak minta satu lagu. Tajuknya Kasihnya Ibu. Ya, betul eh? Okey, untuk pendengar semua. Oh, gitulah. Itu je ucapannya. Saya memandang-mandang pula tambah, ya. Terima kasihlah Rumli atas permintaan lagu. Kemudian dia teruskan lagi dengan ini, Kaisha dari Mengkuang nak dengar lagu dari AI dengan Retak buat semua pendengar Pang FM, semoga ceria hendaknya. Dan ini orang Lembah Kelau, Kaabah katanya. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, nak lagu. Ada dua. Kan? Ada dua. Betul lah, ada dua. Tapi satu lagi yang pertama, ya. Katanya semoga sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah selalu hendaknya. Amin. Okey. Dan juga untuk semua pendengar yang masih mendengar Pang FM, katanya selamat bersilat dan selamat malam. Cik Mah Lembah Kelau. Okey, tiga lagi lagu permintaan pendengar kita. Ini dulu Black Hanifah, Hijab Rindu.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Okey, Ayi dengan retak 10.43 minit malam. Okey, dah kita tunaikan lagi 3. Nanti yang berbaki kita bawa ke jam yang berikutnya. Yang seterusnya ini dari Asmah Segarau katanya. Lagu yang diminta Datuk Jamal Abdullah, Keluhan Perantau, untuk hiburan sendiri katanya. Dekat Sempang Pelangai, teman anak buat kerja katanya sikit. Okey. Apa ni? Buat sikit tentang ubat. Khamis audit nak datang. Audit datang kena standby lah ya. Okey. Yang seterusnya ini dari siapa ini? MD. Sungai Koyan nak minta lagu katanya Itulah Sayang. Mari Bacok juga Iramli untuk semua pendengar Pang FM katanya, semoga terhibur. Dan ini Sadia Osman Kemayan katanya nak dengar lagu Hindustan satu, Delta Pagar Hey katanya. Terima kasih. Ya, jadi untuk anda yang seterusnya kita bawa ke jam berikut selepas utama 11 malam ya. Jadi anda jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran, terus bersama Wawa sampai pukul 12.30 malam.

0: sah. Aku tertipu. Aku tertipu, sah.
1: Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Kalau dekat 5 bulan, sah, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: 101.1 Kuantan. Poplan Limbo, Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
1: Sudah, aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

0: sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, Kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Kementerian Keuangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakanda, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam berita itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah MAP Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Keuangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Pertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi Madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau terus berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum bersefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
3: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu MyDigital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
4: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsi tahan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi, namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik
0: hanya di Pahang FM.
2: Ya, dari Malaysia Pahang FM satu pilihan. 11.11 minit malam, dah jam yang ketiga jam terakhir ini. Kita nak masuk Marathon Hits. Jadi ada satu lah sebenarnya berbaki ya, permintaan lagu, dan juga saya tunaikanlah di jam inilah ya. Okey, yang ini yang seterusnya dari Rokia Rompik, terdengar ya.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Pada di jam tegas malam ni di konti semua malam.
2: Ya, yeah.
3: Ini Cika Rompin nak minta lagu Datuk Jamal Abdullah, Di Sudut Kamar Hati. Semoga lagu ini terhibur pada semua yang pendengar Radio Faham AM, dan juga sahabat-sahabat yang mengenali saya. Pada semuanya, selamat malam. Semoga berbahagia bersama keluarga yang tercinta. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ria Rompin. Dan juga Nisik Zainal tak minta lagu. Dia kata assalamualaikum, selamat malam katanya. Dari insyaAllah. Yeah. Okey, terima kasih lah atas orang kata permintaan anda semua daripada jam sebelum tadi dan di jam ini. Kita beribu dulu dalam Marathon Hits.
4: Marathon Hits. Music tak berhenti.

Ya, tadi Marathon Hits kita untuk jam ini. Dan waktu sekarang 11.40 menghampiri 11.45 lah ya. Jadi orang kata dah ujung lah kita ni. Saya nak minta izin lah undur diri dulu ya untuk malam ini, edisi Selasa 18 Ogos 2026, 6 Rabiul Awal ya, 1448 Hijrah. Nanti pukul 12 macam biasalah kita akan sambung siar ke Nasional FM. Nanti akan jumpa dengan rakan saya yang seterusnya menemani anda di Zon Aktif pada hari esok pula, hari Rabu, bersama dengan AA Azah dan juga Atira ya, esok pagi 6 hingga 10 pagi. Dan hari esok saya ada lagi di Zon Nurani pula 6 petang hingga 9 malam ya untuk esok. Dan juga terima kasih untuk anda yang tak putus-putus mendengarkan Pang FM, tak tukar siaran daripada pagi Zon Aktif sampai ke Zon Inspirasi. Teruskanlah mendengar Pang FM sampai bila-bila ya. Dan juga sebelum saya terlupa, buat rakan MCR ya, Puan Norzi dan juga Cik Amin, jadi jumpa lagi insyaAllah hari esok. Bye-bye, selamat malam semua dan tidur nyenyak.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak perlu, kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi. Radio Malaysia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati untuk hari ini, edisi hari baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di National FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan National FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, National FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng burung hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, dan dengarkan Nasional FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bibi anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di...

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di National FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Click ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di National FM sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM Sentiasa di Hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM Sentiasa di Hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang mendengarkan Radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas ya. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercaya, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda terus setia bersama kami, di mana lagi kalau bukan di National FM, Sentiasa di Hati.

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan kelancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar rajin-rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada, dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pada waktu ini, masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasional FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jelantur Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasional FM, terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat, dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan, dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu karbohidrat, ada protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Dan kunyah perlahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan, iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan, tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang, dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri, pertanian, tapak pelepusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko. Pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: info maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada. Memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selah nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di

0: Soal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Kan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Soma dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu dengan ucapannya. Kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting pau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Ha, juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Nani. Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ Aizat dan GBA semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi. Burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang wajah sunyi macam ni kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nori Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Biah Biah, juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semirah Padi, dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Radio Taman Riau dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di National FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan Radio National FM hadir dari Ipoh. Juga ada Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar untuk semua GBH, selamat berhibur dan juga semoga terhibur, dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semasa ini. Juga ada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuching, Sarawak waktu ini sambil memandu tu. Beliau kata hantar barang dan tengah dengarkan sekarang ni GBH. Terima kasih banyak, semoga selamat sampai ke destinasi memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam, ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas, dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh.
1: Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh, bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir. Mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu yang gelarannya adalah karamallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, ni orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita, semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita

0: saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja wang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kira lah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Maradah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'ainu wa nasta'ufiruh. Wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berada dalam limpahan rahmatnya insyaallah. Sidang pendengar sekalian, hari ini saya kongsikan konsep yang ketujuh. Bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik? Apa konsepnya tuan-tuan? Orang yang panjang umur dan baik amalannya. Kadang-kadang kita tak sedar kita ni umur panjang ke tidak. Kita tak pernah tahu sebab umur, ajal, maut, semua rahsia Allah SWT. Saya teringat pada sifir tujuh yang sangat dekat tentang kehidupan usia kita. Yang mana hari ini cuba kita sama-sama dengarkan. Satu kali tujuh. Saat usia kita 7 tahun, saat ini kita masih lagi nak bermain. Kita tak fikir apa dah, pagi, petang, siang, malam kita akan bermain. Kita masih budak, tak tahu dosa dan pahala. Asyik nak main je. Bila sampai saat kita berusia 2 kali 7 iaitu 14 tahun, saat ini kita inginkan kebebasan. Jiwa akan memberontak apabila ibu dan ayah banyak kekang kita, banyak kongkong kita. Kan? Tapi bila kita berusia meningkat sehingga 3 kali 7, saat kita berusia 21 tahun, saat ini kita ingin mengejar kejayaan. Sehingga kita belajar, terus belajar. Kita akan belajar sungguh-sungguh sebab kita nak berjaya dalam kehidupan. Waktu kita berusia 21 tahun, bila kita meningkat sehingga usia kita 4 kali 7, 28 tahun, saat ini kita terasa sunyi, nak rasa nak berkahwin sebab kawan-kawan kita semua dah berkahwin. Kita ingin ada peneman kita, tempat kita berbual cara, tempat kita mengadu kasih dan domba. Akhirnya kita ingin rasa nak kahwin. Waktu ini kita nak bina keluarga. Saat kita meningkat usia sehingga 5 kali 7, 35 tahun, saat ini kita akan kerja sungguh-sungguh tak kira masa, pagi, petang, siang, malam, sebab kita dah rasa bahawa kita ada tanggungjawab. Nak tanggung anak, nak tanggung isteri. Anak dah semakin membesar, belajar, mereka belajar, mereka sambung belajar, mereka perlukan duit. Masa inilah kita akan kerja sungguh-sungguh untuk bantu, untuk tolong anak kita, untuk tengok anak kita berjaya dan dipenuhi segala kelengkapannya. Dan pada saat usia kita meningkat hingga 6 kali 7, 42 tahun, saat ini kita nak kumpul harta, nak ada rumah sendiri, nak ada harta benda sendiri, semua benda kita nak sendiri. Kalau boleh semua benda kita dah cukup, tak ada apa dah kita nak fikir, kita nak ada benda sendiri je. Tak nak kita pinjam dengan orang lain, tak nak kita pakai barang orang lain. Kita ada keinginan untuk kita kumpul harta kita sendiri. Saat kita meningkat umur 7 kali 7, 49 tahun, saat ini dah rasa diri dah semakin menua. Dah tak ada apa kita nak buat, tua dah. Dah sampai satu peringkat yang mana kita dah nak masuk ke peringkat umur 50-an. Semakin hari kita rasa, ya Allah, semakin hari semakin dekat dengan mati. Saat ini kita dah rasa bahawa tak ada benda yang kita fikir selain daripada dah puas dah, apa benda kita cari semua dah dapat. Sehinggalah kita meningkat pada usia 8 kali 7, 56 tahun. Saat ini datang banyak penyakit. Banyak sangat penyakit. Ada buah pinggangnya, ada darah tingginya, ada gautnya, kencing manis dan sebagainya. Dan saat ini kita akan merasakan bahawa sihat itu adalah harta yang paling bernilai, berbeza dengan pada harta yang kita kumpulkan selama ini. Mungkin bahkan harta yang kita kumpulkan selama ini kita akan habiskan semata-mata untuk kita beli sihat. Tapi sihat ini kita tak boleh nak beli sebab itu adalah rezeki. Sihat juga merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita meningkat usia 9 kali 7, yang ini 63 tahun, ingatlah, inilah pengakhiran kita. Kerana kita umat Nabi Muhammad, percaya bahawa hari ini Nabi Muhammad sendiri pun telah wafat pada usia 63 tahun. Saat kita usia akan meningkat, kita akan sampai, maknanya umat Islam ataupun umat akhir zaman pada hari ini, umat Nabi Muhammad akan hidup dalam lingkungan 63 tahun sahaja. Saat ini kita dah bersedia sepatutnya kita dah bersedia untuk berhadapan dengan kematian. Yang mana mereka bila sampai ke tahap 10x7, yakni 70 tahun, 11x7, 77 tahun, dan mungkin lebih, bahkan 12x7, 13x7, itu adalah bonus untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba, yang mana Allah anugerahkan kita usia yang panjang. Tapi bila mana kita telah dianugerahkan bonus tersebut, jadikanlah bonus tersebut sebagai satu peluang yang baik, yang mana kita jadikan amalan yang terbaik untuk kita sama-sama mengutip pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bekalkan di akhirat kelak. Jangan jadi contoh kalau kita usia kita sampai 50 tahun, 30 tahun kita tak buat apa-apa, banyak melakukan dosa. Tapi 20 tahun tu kita tak buat baik pun. Yang kita buat baik mungkin 10 tahun sahaja. 10 tahun tu kita masih lagi mencari-cari, masih lagi dah nak belajar dan sebagainya. 10 tahun kita buat baik. Jadi adakah layak untuk kita mendapat syurga Allah? Itu persoalan yang kita kena letakkan dalam diri kita. Sebab syurga Allah ni memang betul, syurga Allah ni Allah yang bagi. Mungkin dengan hanya satu perbuatan, Allah akan letakkan kita sebagai, berikan ganjaran kepada kita untuk mendapat syurga Allah. Wallahu'alam, semua itu daripada Allah dan pengetahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan ngak. Pembeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
3: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam bertetalah.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
3: Satu pilihan.
2: 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan, okey.
3: Dan pagi ni anda berdua akhirnya. Hari semalam saya cuti, Zaya. Sian, awak seorang-seorang
2: ganti. Tak mengapa, tak mengapa.
3: Al-Sunyi tak?
2: 3 bulan saya seorang nanti.
3: Yang tu nanti. Ini hari ni alhamdulillah anda bertemankan bersama dengan saya Atira Wahab
2: dan juga saya Azza Aziz, double A teman anda untuk hari ni. Macam mana cuaca di tempat anda? Kalau ikutkan sekarang ni 6.45 minit pagi, tengok di kita punya jendela ni memang masih gelap lagi lah.
3: Tak tahulah lagi ni,
2: cerah ke kan, semalam ribut.
3: Betul, saya lena semalam sah. Sehari kan tak sedar ribut ke hujan ke. Semua saya tidur lena semalam. Apapun hari ini kita doakan moga perjalanan kita baik-baik saja. Dan hari ini juga Azza Aziz, kita mulakan perkara kita buat hari ini dengan cakap yang baik-baik. Kita buat perkara yang baik-baik,
2: InsyaAllah. Jadi untuk hari ini macam biasa jugalah kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini yang dipetik menerusi berita harian online.
3: Okey, untuk yang pertama hari ini, Sultan Ibrahim kerabat diraja pertama terima sayap penerbangan TUDM pada 1982. Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Sultan Johor, Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai kerabat diraja pertama menerima sayap penerbangan tentera udara diraja Malaysia TUDM pada 1982. Selepas melamatkan latihan sebagai juruterbang helikopter, dan pencapaian itu diraih ketika Seri Paduka Baginda bergelar Tunku Mahkota Johor. Dan ada sedikit dikongsikan ini, menurut hantaran di laman Facebook Kesultanan Johor, disebabkan kecekapan dan ketabahan yang luar biasa, Sultan Ibrahim dibenarkan menerbangkan helikopter secara solo tanpa jurulatih di dalam kokpit hanya selepas 4 jam latihan sahaja. Wow, 4 jam latihan sahaja. Okey, itu menerusi berita harian online.
2: Okey, dan seterusnya menerusi bernama KPDN KL tumpas sindikat Cat Slewi minyak masak paket rampasan RM165,000. Okey, dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN Kuala Lumpur membongkar sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi itu untuk dijual sebagai minyak sembahyang dalam 4 serbuan di sekitar ibu negara. Dan Timbalan Pengarah KPDN Kuala Lumpur Muhammad Syahran Muhammad Arsyad berkata serbuan menerusi op series 4.0 itu membongkar 3 kes saling berkait dan merampas 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000. Dan beliau berkata operasi hasil risikan dan pemprofilan bekalan selama 2 bulan itu melibatkan 4 premis di Sentul dan juga Chowkit, masing-masing 2 premis pemborong berlesen dan 2 premis tidak berlesen.
3: Itu menerusi bernama. Dan kita beralih pula untuk akhbar ketiga menerusi Sinar Harian. Lesen premis judi, kalau saya redha dengan mungkar saya dosa. Ini yang dikongsikan Kerajaan Negeri Kedah akur dengan keputusan mahkamah persekutuan menolak permohonan kebenaran merayu sekaligus mengekalkan keputusan bahawa tindakan memperbaharui lesen premis judi adalah tidak berperlembagaan dan di luar bidang kuasa negeri. Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Maknor bagaimanapun menegaskan pendirian peribadinya tetap mematuhi perintah Tuhan dalam menegaskan mematuhi perintah Tuhan dalam mencegah kemungkaran. Dan beliau berkata demikian kepada media ketika melancarkan pecah tanah pembinaan Kolej Kediaman Pelajar Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Yuni Shams di Kuala Ketil pada semalam.
2: Dan akhir sekali dia petik menerusi Kosmo. K9 Perhilitan Hidu Penyeludupan Hidupan Liar di KLIA. Dan Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia memperkukuh kawalan di Pusat Logistik Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menerusi penggunaan unit anjing pengesan hidupan liar K9 bagi membanteras aktiviti penyeludupan hidupan liar. Dan perhilitan berkata tindakan penguatkuasaan itu dilaksanakan bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS. Kargo KLIA menerusi pemantauan terhadap kargo di pusat berkenaan. Dan menurut jabatan itu, operasi yang dijalankan hampir sebulan bermula pertengahan Julai hingga pertengahan Ogos. Ini mewujudkan kehadiran penguatkuasaan secara menyeluruh di hampir semua pusat logistik utama. Okay. Itu antara empat tajuk utama akhbar yang kita kongsikan untuk hari ini menerusi berita harian bernama Sinar Harian Online dan juga Cosmo Online.
3: Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, untuk melihat dengan lebih terperinci, bolehlah maulah pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita. Okay, dan kejap lagi seperti biasa pukul 7 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan kejap lagi jam yang kedua nanti kita ada awesome macam dengan temanya nantilah kita kongsi dah.
2: Alright, okay, apapun kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang telus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan pada kadar, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tentang lima, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Yassin Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: 7:15 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Kalau tadi kita rasa sangatlah orang kata berbangga sebabnya kita dengar lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad 31 Ogos, dan kita tahu kita pun dah berada di bulan Ogos. Dan mungkin untuk anda yang mana kalau ada jalur gemilang di rumah, di kereta kan, di tempat kerja tu, jangan lupa kibar. Okay, kadang-kadang kita fikir pasal mendera ni perkara kecil, tapi sebenarnya sekecil-kecil jalur gemilang yang berkibar tu besar maknanya, sebagai tanda kita menghargai negara kita yang kita cinta, kan?
2: Betul.
1: Jadi jom sama-sama kita semarakkan bulan kemerdekaan. Kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, sebab ini tanah air kita, Malaysia tercinta.
2: Ya, Zaziz. Kalau kita tengokkan sekarang ni dekat jalan raya tu, wow, meriah sangat. Ada yang yang bawa motosikal, kereta, tak kisahlah apa-apa je jenis kenderaan kan, mereka kibarkan jalur gemilang. Itu adalah tanda kita sayangkan akad negara kita.
1: Ya, betul.
2: Sayang ke tidak? Amol.
1: Sayang. Okey, jadi untuk hari ini juga, macam biasa, kalau apa ni kebiasaannya, kita bersama dengan rakan sukas kita, Nashri Azwat Razali, untuk kita ketahui perkembangan terkini Sukan Malaysia ke-22 Sukma 2026 ni. Jadi kalau ikutkan semalam, dia turun naik, turun naik daripada 10 pergi ke 6, pergi ke 7 kan. Kita punya kedudukan untuk negeri Pahang setakat ini, kita berada di tangga yang ke-7.
2: Okey, kalau kita tengok hari ini pungutan pingat setakat pukul 7:16 minit pagi hari ini, pungutan pingat kita untuk Gangsa 13, Perak 6 dan Emas 10. Dan sekarang ini kita berada di ranking ke-7 dengan jumlah pungutan pingat 29 secara keseluruhan. Ingat, ini masih lagi ada waktunya untuk kontijen-kontijen
1: nanti.
2: Betul.
1: Jadi ada masa untuk kita orang kata memintas, insyaAllah.
2: Betul, insyaAllah.
1: Memintas secara sihat lah.
2: Ya, betul lah tu. Jadi Hogoh Pahang Hogoh, insyaAllah kita doakan kejayaan milik kita Tok punya Gajah. Tok Gajah dan pungutan kita ni sampai sasarannya ataupun lebih daripada sasaran yang kita telah jangkakan. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Okey, jadi macam biasalah untuk hari ini juga bersama kami, kalau edisi Rabu ni kita ada Awesome. Okey, untuk Awesome kita minggu ini bertemakan Bollywood Hits.
2: Wow.
1: Okey, jadi anda boleh Awesome lagu yang pertama, lagu ini.

0: individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Jadi, fokus saya pada pagi ini adalah kepada tuan-tuan dan puan-puan pemilik kenderaan. Jadi, untuk memeriahkan sambutan kemerdekaan pada tahun ini, apakah kiranya tuan-tuan dan puan-puan mengibarkan jalur gemilang di kenderaan ataupun motosikal tuan-tuan dan puan-puan? Jika tuan-tuan mengatakan, oh nanti tercabut bendera tetapi ada stiker, mungkin tuan-tuan akan mengatakan nanti rosak pula cat kereta. Jadi sekarang ada yang bentuk baru menggunakan magnet. Jadi itulah terpulang kepada citarasa dan minat tuan-tuan dan puan-puan macam mana. Sama ada menggunakan stiker, magnet ataupun melekatkan jalur gemilang di kenderaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam pada itu, ini bukan sahaja menunjukkan sokongan kita kepada sambutan kemerdekaan pada tahun ini, tetapi diharapkan juga memberi kesedaran kepada kita tentang betapa pentingnya menghargai kemerdekaan tersebut. Apa yang saya harapkan adalah pada tahun ini lagi ramai pemilik-pemilik kenderaan dapat memeriahkan sambutan, mungkin dengan meletakkan jalur gemilang di kenderaan masing-masing. Jangan tunggu sampai esok. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan mengatakan terlalu sibuk, tidak sempat membeli dan sebagainya, tetapi semuanya di hujung jari sahaja. Jadi jom kita sama-sama memeriahkan sambutan kemerdekaan pada tahun ini dengan mengibarkan jalur gemilang di kenderaan kita bermula hari ini ataupun petang ini terus sahaja mengibarkan jalur gemilang tersebut. Ini memberikan kita semangat dan menunjukkan sokongan kepada sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30.

gagal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
1: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
3: Okay.
2: Bekerja.
3: Ha, pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عذابه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami pohon daripadamu seluruh kebaikan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kebaikan yang kami tahu atau kebaikan yang kami tidak tahu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kejahatan yang kami tahu atau kejahatan yang kami tidak tahu. Ya Allah, kami pohon daripadamu segala kebaikan yang telah dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah dipohon perlindungan daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami pohon kepadamu nikmat syurga dan segala perkara yang boleh menyampaikan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami berlindung denganmu daripada neraka dan segala perkara yang boleh mendekatkan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami pohon kepadamu, iaitu segala keputusanmu terhadap diri kami, harap engkau jadikan akibatnya membawa kepada kebaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله.